0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Nama Ing Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jideh Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara demulia, alhamdulillah bersyukur no Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam. Mai sebab mesti bersyukur no Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebab Allah ki au peluang nohi sui ku dunia ande. Aman Allah pek ki au peluang sui, maka pek dapat him rasa sui. Pek sui maka pek dapat him rasa nikmat-nikmat ku dunia ande. Bagai nikmat cak-cak, nikmat cip-cip, ditah direh, nikmat berkeluarga. Tapi de paling penting saudara, Allah sudah kisedia nana nikmat de paling hebat, nikmat de paling bor, nikmat de pek dapat hibayak ru pemikiran hi. Kel op hi. Ma in nikmat aja saudara, ya nikmat surga. Allah sudah kisedia surga nu i hamba de beriman, hamba de bertakwa. Bila bula hikap nikmat surga aja, ya terlas jis kiamat. Allah akan kipersui hi balik, selesai bitimbang amal ibadah hi. Masa hisui ku dunia adeh, maka maida beriman, bertakwa, jauh ipahala, maka surga lah i tempat. Oleh aja saudara, untuk hikup nikmat surga aja, maka seharusnya sentiasa hijuai perintah Allah, hipernyak mada biget ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hunan adeh, hipaham bahawa perintah-perintah ya Allah, bagai semayang, puasa, sedekah, zakat, semua aja bukan kah pernah sinohi, tapi Allah kah uji sama monghi betul-betul beriman atau tak nu Allah. Ama betul-betul hi beriman nu Allah, semua aja pek jadi masalah. Bila hi redha nu Allah, Allah juga akan kiredha nu hi. Maka ibalasan surga de maha hebat. Sekian wassalam.
0: #penyiaranjakim
2: 95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Keluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar, bahagian selatan Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
3: 1, 2, 3, 4, 5 kayu. 1, 2, 3, 4, 5
4: Oi, Wan!
3: Oi,
4: kau cari apa ni?
3: Alah, aku tengah kira ni. Aku tengah kira.
4: Kira apa ni?
3: Ni bendera aku ni. Aku ada bendera, bendera pula.
4: Bendera? Oh, banyaknya bendera kau. Bendera lah.
3: Oh.
4: Aku ada banyak bendera kat rumah. Lepas ni kau tolong aku cari kayu lagi.
3: Eh, habis, bendera kat rumah aku ni siapa nak pacak?
4: Kita pacak lah sama-sama.
3: Memang kerajaan kita mahukan kita ibarkan jalur gemilang.
4: Memang.
3: Di rumah kita ke, di premis kita ke,
4: boleh,
3: bangunan kita ke,
4: boleh,
3: dan kenderaan kita.
4: Kenderaan lah
3: itu yang penting. Orang kata itulah semangat kemerdekaan yang patut ada pada diri
4: setiap
3: aku
4: orang
3: dan kau.
4: Betul.
3: Dan semua rakan-rakan kita.
4: Eh, Dida tadi mana? Eh, Dida mana? Dida. Eh, Dida.
3: Kata nak tolong.
4: Ha, Dida. Mana Dida?
3: Ha, itu dia bawa basikal tu.
4: Oi, oi,
3: laju
4: dia.
3: Betul.
4: Oi, laju betul. Eh, pacak. Oi, siap pacak lagi tu. Oi, oi, janganlah pacak depan aku. Eh,
3: aduh, kaki aku dilanggar lah.
4: Aduh, kau ni apalah, tak senonohlah bawa basikal.
3: Ni laju-laju nak mana ni? Ni dengan kayu, dengan bendera ni. Aduh.
5: Saya pun sama juga.
3: Ya ke? Ha. Nah, kibarkan jalan gemilang. Tak lupa di rumah-rumah kita eh.
5: Iya. Tunjukkan semangat kemerdekaan anda.
4: Ikut aku, ikut aku.
3: Ha.
4: 1, 2, 3
6: Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Ya, Syed FM, Muin Umoy, 8.48 minit pergelap ketika nuknan. Lebih kurang 12 minit lagi sebelum hiok laluan sekejap untuk Gah Dialek Temir, tepat jam 9 pergelap Johor lah ya. Lagi sambil-sambil ke cerengai lagu-lagu hiburan juga yang kongsikan antara ramalan cuaca, tinjauan cuaca untuk edisi hari Adeh, ya aje 11 Ogos sebenarnya. Untuk hari Adeh lah ya, Derby Perholia Jabatan Meteorologi Malaysia. Malok kalau hineng menerusi perkongsian Ju Jabatan Meteorologi Malaysia ada ketika nunan, kek boleh rujuk sebenarnya katinai punya portal lah, nai punya laman sesawang rasmi ataupun katin telefon pintar pun aplikasi dia boleh kek rujuk juga sebenarnya ketika nunan. Okey, untuk edisi hari-hari ada pastinya cuaca belah pergelap Derby Jangka Semenanjung berpis lah ya. Jenet pun memang betul paita lebih perk tapi dah reda sebenarnya. Derby Jangka ya je Mas Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan berpis ribut petir. Derby Jangka dah akan berlaku lah ya. Kawasan pantai ya je Kedah, Pulau Pinang dan Manik lebih tepat ya je Kuala Lumpur lah. Dan Entok Manik, Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, Rupahang aja cuaca belah pergelap. Manakala Mas Sabah pula untuk cuaca belah pergelap, Manik Derby Jangka ya je Matawau, Berpinoy, berangin lah ya. Pantai Barat, Kutat, Kudat, Rulabuan dan Entok Manik penalaman rusandakan lah. Dan seterusnya Mas Sarawak pula Debia, Berjerebu, Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Aja belah i pergelap, manakala cuaca belah idu ya, ataupun petang ada Derby Jangka ya, Semenanjung berpis, maka kebanyakannya tempat di Aceh Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor dan berpis juga memberi tempat kawasan penalaman di Aceh Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Ru, Negeri Sembilan lah. Manakala Entok Manik tiada hujan, Perlis, Pulau Pinang, Ru, Melaka lah ya. Dan seterusnya Mas Sabah pula berpis Derby Jangka memberi tempat di Aceh Tawau, Rusandakan dan Manik memberi tempat di Aceh penalaman lah dan berangin ataupun berpinoy. Debiak net Pantai Barat, Kudat, Rulabuan dan seterusnya Mas Sarawak, Berjerebu, Sarawak masih lagi Berjerebu. Jumpa gelap anek pun sama juga. Kalau hineng ya aje Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Aje cuaca untuk belah idui, manakala cuaca belah ibengot ataupun malam inilah ya, Derby Jangka masa menanjung berpis ya aje memberi tempat ya aje Matrengganu dan berpis juga memberi tempat kawasan pedalaman Kelantan, Rupahang dan seterusnya Manik memberi tempat kawasan pedalaman ya aje Perak dan Entok Manik, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Ru, Johor. Manakala Mas Sabah pula Manik memberi tempat ya aje Matawau, berpinoy penalaman ya aje penalaman Pantai Barat, Kudat, Rulabuan dan seterusnya Entok Manik masandakan lah ya. Dan pastinya terakhir sekali ya aje Mas Sarawak juga masih lagi Berjerebu, belai bengon ada ya aje Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Aje lah ya antara ramalan ataupun tinjauan cuaca untuk hari Adeh 11 Ogos 2026, Derby Perhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia lah. Relak pun kita boleh biar neng juga katanya naik punya laman sesawang ataupun aplikasi My Cuaca untuk kita kongsi ataupun share juga pada kawan-kawan kita dekilik lah ya. Okey, relak pun tepat jam 9 pergelap cuaca akan aku laluan sekejap untuk Gah Dialek Temir. Tapi sebenarnya terus layan cover Ju Inak Comel, Malam Tanpa Bulan dan Bintang. Terus saya nak siapa? Moi Numoi.

tepat jam 9 pagi. Selamat dia. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita teman yang ditelur oleh Asmiman. Pindaan Akta Orang Asli 1954 RengAS akan bentang dan Dewan Rakyat pada sesuai tahun doh. Nah, untuk pasti undang-undang doh akan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat Saibek. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa di wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidin itu, Akta doh sudah terlalu manah wajib marah pada pindaan sedang memperhalusi. Kali sesuai Akta Orang Asli 1954 pindah pada tahun 1974 manakala undang-undang asal yang digubal ketika zaman darurat. Antara mahu untuk melindungi masyarakat Saibek daripada ancaman komunis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid nak mengesa supaya klinik kesihatan dan perkampungan Saibek diantaramuat sebagai antara inisiatif entek pelan strategik penentu sosial kesihatan Saibek 2026-2035.

berlangsung. Sekian berita temen Omasi FM, berita yang sunting oleh Zuriati Tanggalau dan pusat berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Asyik Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moin Dumoy, 9:14, ia pengelap ketiga dah. Lepasnya, ia akan ulang-ulang sekejap untuk motivasi Asyik edisi hari ada 11 Ogos 2026. Lepasnya, dia bertajuk Bangkit dari Kegagalan. Okey, walaupun terus sayang Asyik FM, Moin Dumoy.
2: Motivasi di Asyik.
3: Bersama dengan saya, Akhwan Afandi Zulkifli, Motivasi Asyik FM. Hari ini, tajuknya Bangkit dari Kegagalan. Kalau gagal, memang ramai orang kutuk kita. Kalau sebagai seorang bos, kita gagal bawa syarikat sampai bankrupt. Orang ramai kutuk kita, kena berhenti kerja lah, duit gaji tak masuk lah, sebagainya. Kalau kita sebagai seorang ayah, gagal membina keluarga, Allah, orang akan kutuk kita, maki kita, hamun kita, sebagainya. Adik-beradik benci kita dan sebagainya. Kalau kita sebagai seorang pelajar dapat result, Allah, kalau dulu kita bagus result, tiba-tiba keputusan yang sebenar, Allah, gagal nak dapat cemerlang. Aduh, rasa murung, rasa macam-macam hina lah. Kadang-kadang orang yang gagal ini, bila dia bangkit semula, kita kena dengar, kita kena tengok. Ramai sangat orang yang dulunya gagal, tapi dia bangkit dari kegagalan dia, yang menyebabkan dia jadi orang yang lebih hebat, malah berganda-ganda lagi hebat. Yang silapnya, kalau kita gagal, kita terus lemah. Kita gagal, kita tak cari jalan penyelesaian. Kita gagal, kita biarkan hidup ni, kita reda je lah. Ini yang silap. Yang betulnya, bila kita langkah kita tersilap, kita gagal, kita cuba perbaiki, bangkit semula. Semangat kita ini. Dulu hidup kita tak perhatikan hidup kita ini. Dulu silap, sekarang kita perhati dalam kehidupan kita. Pantau hidup ini macam ini, orang macam ini macam ini. Cari jalan-jalan terbaik. InsyaAllah kita akan berjaya dan akan lebih lagi. Rasa, kadang-kadang kita rasa macam, betul ke aku sekarang ni? Dulu kan aku gagal. Macam itu. Kalau dulu dari lembah, kita bangkit naik daki bukit, memang susah. Tapi kalau kita dah berada di atas, suatu hari nanti kita akan tengok balik di bawah kita. Ya Allah, lembahnya berair, ya, dengan macam-macam becak, batu-batuan kita telah lalui. Ada batu-batuan yang runtuh jatuh atas kita. Kita dah sampai ke puncak, baru kita nampak Allah, susahnya dulu. Dan kita sebahagia dalam hidup kita. Percayalah, bila kita bangkit dari kegagalan, kita dapat yang terbaik suatu hari nanti. Kita pandang dekat bawah tu, syukur sangat kita padanya. InsyaAllah, bagi yang menghadapi kegagalan, jangan lemah. Teruskan mencapai, mencari kejayaan. InsyaAllah, kita akan dapat yang terbaik dan bahagia dunia dan akhirat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Lah, wah, kita kibarkan jalur gemilang, wah.
5: Juklah, kita kibar jalur gemilang. Lah, kita kibarkan jalur gemilang.
6: Baik, kibar jalur gemilang.
7: Baik, kibar jalur gemilang.
8: Jok beramai MDEG jalur gemilang.
9: Jok beramai-ramai MDEG jalur gemilang.
10: Mohlah, kibar jalur gemilang.
11: Mohlah, kita kibar jalur

0: Boy, H&M.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana ya?
3: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
3: Di Asyik FM.
1: Selamat.

0: Ya, Syed FM, Moin Dumoy, 9.24, minit Ipoh Gelap ketika Nuknen. Okay, baik, bukan halai. Mengurangkan tugas sebenarnya. Ya,
1: siaran terlewat kat lain.
0: Okay, mong urusan lagi sebenarnya. Jadi, untuk rakan-rakan ni, advasinya Egg Wiki, Ru Reza, Penggelap ada. Kata segmen Gaju Asyik 2 pagi lah untuk Direct Smile.
1: Ya.
0: Reza, seperti biasa mungkin, yalah, pasalnya bulan kebangsaan ataupun kerja kebangsaan. Telah pun hikmat minggu kedua lah ya untuk gecek Ogos kan.
1: Ya, dah menghampiri ke hari yang bersejarah. Ya, hari 31 Ogos 2026.
0: Yes, betul.
1: Dan juga kita akan menyambut juga, akhir akan menyambut juga Hari Malaysia. Yang bulan 9
0: dah. Bulan 9 lah. Jadi macam-macam program dia telah disediakan. Jadi seperti biasa pada tahun ada memang masih mong juga perbarisan perarakan Kit Bulineng ku Putrajaya lah ya.
1: Ya, betul. Dataran Putrajaya.
0: Mungkin Reza Kit akan join perbarisan ke Reza tak eh?
1: Boleh lah. Boleh lah. Lalu tak lalu je.
0: Lalu tak lalu lah ya.
1: Dah lah.
0: Yang harapkan anu rakan suka saya DJ Rio je.
1: Aji cadangan yang bor je. Tak apa, yang akan kudarakan di cadangan.
0: Okey, baik. Yang tak sawar lah nanti kan di cadangan je. Okay. Jadi aja antara program dia boleh bihi anu dah lah. Mungkin hi letak kati punya kalender je. Sebab tikus satu je kiranya cuti awam.
1: Betul.
0: Cuti awam lah, cuti umum.
1: Okay. Cuti awam.
0: Boleh kek dia lah ya. Merancang ataupun kek boleh sertai juga. Mungkin Kit sendiri tengah pasak bendera ku tempat dengan Kit ku balai adat, balai raya, macam-macam tempat lah ya. Kuda
1: boleh
0: pastikan cara pemasangan je kena hijau jugalah ya.
1: Betul.
0: Panduan net juga sebenarnya. Kalau nana net, Kit boleh rujuk menerusi laman sesawang ataupun portal rasmi Merdeka 360. Antara perkongsian dia yang kongsikan ada Eng Neng ada menerusi tips untuk menghormati jalur gemilang. Antaranya ya, bipasal net kalau biget ataupun jangan ya, jangan gunakan jalur gemilang sebagai alas meja ataupun penutup sesuatu benda lah ya. Kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi tadi. Aja boleh lah. Kalau okay, kalau biasanya aku kampung ya, kadang ni yang perahan yang kita tutup washing machine. Kita pakai bendera Malaysia ni selalu aku bilang ya. Mentang-mentang lah anu washing machine ni yang dipek-pek kita pakai.
1: Yelah.
0: Gunakan.
1: Yelah.
0: Tapi pek pun sebenarnya. Sebab jalur gemilang ni punya image.
1: Yelah. Kena dihormatkan sebenarnya. Dan juga cara pemasangan je kena betul. Pastikan aku terbalik.
0: Mengenai cara-caranya. Jadi Kit boleh rujuk, Kit akan kongsikan juga antara je lah benda-benda panduan dia betul supaya Kit tak tersalah. Kadang-kadang je kata gambar pun bila ikut gambar ke ikut video ya. Contoh hiat ucapan. Bila tiba-tiba Eneng terbalik bendera je, baru hit perasan memang agak tak kena lah.
1: Yelah.
0: Aja antaranya. Aja pun main peranan jugalah ya. Tengah terbalik dan sebagainya. Jalur je pun kadang dia boleh pek cukup ya, Reza ya. Kalau Kit guna AI je bahaya ke?
1: Bahaya.
0: Jadi pastikan Kit
1: jangan guna AI lah senang cerita.
0: Boleh lah pakai. Tapi hek kena mengendalikan.
1: Prompt je betul-betul.
0: Awak jangan.
1: Pastikan ada jalur je kena betul.
0: Aku tidak asyik babak awak.
1: Jangan tiba-tiba kita kari warna. Jalur je putih kuning. Bintang bulat je bentuk warna rengan.
0: Betul.
1: Kita tukar
0: lain pula ya. Janganlah ya. Boleh lah pakai AI tapi kena lah pasal net
1: betul.
0: Supaya tak hi dan lah ya benda-benda dia tak sepatutnya. Okey. Baik, Reza Rahi akan kongsikan juga antara gagas masa tapi sebelum terus layan Honey Band kata dalek temuan Leng Hajak akan kudara. Terus saya Syabam
1: Moinu Moin.
0: Yeah.

0: Bersama ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Okay, new vocalist from 3-5, Bermu Razak.
3: Saya Amra, pemain drum.
4: Hey, Rati, bassist 3-5.
5: Saya Sok, main rhythm.
6: Saya Alba, gitaris.
7: Jay, from 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Sarawak Abdurrahman. Jangan lupa dengarkan Radio Asyik FM. Moi no moi.
1: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial Asyik FM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
2: Ya, Chef Man, Moin Umoy. 9.46 Reza ya.
3: Ya.
2: Masih lagi hibernar lah, berdua saja di konti ni. Okey, jadi untuk rakan-rakan hi, ada pastinya Ji akan berneman kek lah. Probe kek sehingga jam 12 ke DJ Syahoy. Kepada juga tepat jam lebih kurang bijangka, net 11.15 minit petang. Ya, akan betul, bersama betul. Ruta tamu Teng Lohi Jujakwa lah ya. Ya, Aji Encik Zul merupakan ketua unit komunikasi korporat lah ataupun UKK lah ya, Jujakwa sendiri. Kita akan kongsikan berkenaan anak program Ya Ajih kalau hineng nek dia akan BU pada Selasa depan Reza.
3: 18 Ogos
2: 18 Ogos tok liu lagi. Pula Reza kalau aja ni sempat hineng eh.
3: Ya ya ya ya.
2: I anu dia boleh kongsikan.
3: Baik, sebenarnya ataupun pengongsian pada hari ini daripada Cik Zul sendiri adalah berkenaan dengan anak program yang cukup-cukup menarik. Ku Kampung Orang Asli Sungai Mok Rompin Pahang. Berkenaan dengan program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli.
2: Rompin awak kena biasa kan ni. Sana ya. Boleh ya.
3: Boleh boleh. Mana mengusik you wiki ni.
2: Jadi aja antaranya Sungai Mok ya cik pernah ikut.
3: Tak pernah cik.
2: Tak apa, nanti kita akan pergi.
3: In pernah cik kalau Pahang ni dia lah Ibam kawasan bera lah.
2: Okey lah, rek juga
3: nasib. Ya, rek juga.
2: Tak adalah mahir tapi pandai gek-gek lah. Sungai Mok ada. Kalau dia paling terdekat ni, Band Kip menjadi juara untuk HGE 10 pada Nar Tahun Canuk lah ya. Ya aje, Resam Band. Yeah. Naik dah berasal ju kampung je lah. Sungai Mok. Penang Cip masa je Hari Orang Asli Sedunia pada tahun 2022 ataupun 2023. Masa je Iris ki jadi atlet pemain bola.
3: Belum lagi sebagai penyampai radio.
2: Pesik lagi. Dah mong bunga-bunga lah masa je.
3: Masa je dah
2: bacang dah. Jadi I kampung ni memang sangat menarik. Memang pelbagai jugalah antara tarikan ni. Engsi mengenai tempat peranginan ataupun bagi anu dia lah sungai tak silap eng. Tapi kena cik lagi katil lagi. Pasal mong sejarah. Mong sejarah lah berkaitan do I tiu je. Dan bukan setakat mohi ataupun mohi tempatan bi pasal ni pernah juga bi chip yang mengambil juluan negara. Hebat Izzah eh. Ini kawasan gadget. Tapi rupanya memang
3: joy tarikan lah.
2: Joy tarikan lah. Joy berpotensi untuk menjadi destinasi pelancongan lah ya.
3: Jadi kiranya bertambah menarik lah untuk program minggu depan ni lah. 18 Ogos dengan tempat peranginannya. Betul. Dengan macam-macam akan lah. Pelbagai juga. Saya inakan juga lah. Mesti akan join pameran dan juga persembahan.
2: Memang cuma persembahan ni pek-pek ni. Mungkin boleh tanya Cik Zul lagi masih yang cheap je. Naik ui ku katil naik punya balai adat. Tinggi dia soal tinggi. Memang penuh anu pasal ni. Bukan pakai batu, memang pakai juhuk betul lah.
3: Memang betul lah.
2: Memang perneng betul-betul
3: adat dia.
2: Adat masyarakat main hit je lah. Tapi kusku jakun je lah. Memang sangat ini. Wah, menarik dah ya. Tapi honan dahili pekcik mungkin mau penambahbaikan lah ya.
3: Betul lah.
2: Ajik ceritanya. Jadi mungkin rakan-rakan hit dia berada pas sekitar kawasan J pun boleh join.
3: Betul. Jumat
2: pun boleh. Tak jadi masalah sebenarnya. Kiki boleh dia lah. Menyemarakkan lagi
3: Hari Orang Asal. Hari Orang Asal
2: sepenuhnya dari Haji. Bersepenuh ada juga akan rupanya juga sebagai dah ya Haji berkenaan cerita bipasal net mong agent oil net ataupun neraya 1.2 juta ya. Diperuntukkan untuk tahun ada kerja baik pulih ataupun biterbol balik untuk pembinaan Dekpai untuk masyarakat Mahi khususnya ku Kelantan dan Terengganu. Perincian dia akan kongsikan sebagai dah lah. Secara lebih detail lagi lah ya. Okay, tapi sebenarnya terus silayan lagu dia berasal akan hit band ada Jus Sungai Mok. Resam band akan berdara Usel.
3: Usel.
2: Masuk ni mah Reza apa ni?
3: Malu.
2: Eh, Sal, rindu.
3: Rindu.
2: Hai, dia ni.
3: Dah tiga kali dah kita salah.
2: Tolak ni, markah ni. Hai, macam mana ni?
3: Tiga kali dah salah.
2: Okay, okay. Terus saya, Syafem.
3: Mainu, boy. Yeah.

0: Yalah, pasti pandai.
1: Nomor si Bin Mahdi, suku kaum Jakun berasal daripada kampung Mikan, Kuala Rumpin Pahang. Sehat sama sekali sebelum kita mencubakan diri dalam bidang tanaman cili ini. Tak kisah lah tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak cuburi. Yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat buat sesuatu dengan baik. Kita kena pergi ambil kursus. Lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak cuburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak cuburi bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benayak boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaannya. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.
2: Kok Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan ASIC FM.

0: Ya, Gahju Ashi Hei Eng Wiki Ru Reza. Ketika ada segmen GGA Gahju Ashi lah, pagi
1: GGA
0: short form Jija. Jadi terima kasih juga ku TikTok lah.
1: Ya,
0: Hei dah on. Lepas je join lah juga. Ya, main bertanya.
1: Sekarang pun dah menonton pun lebih kurang 4,000 mata pemandang.
0: Wow, mantap.
1: 851,000 like.
0: Suka hack punya
1: imaginasi.
0: Tak apa, tak apa cakap, tak
1: tak juga salah kan. Berangan itu percuma
0: motivasi diri juga.
1: Motivasi asyik. Eh, walaupun berhubung rakan-rakan yang Pai tak boleh join here menerusi Fusi Radio dan

0: juga mesti TikTok live HFM. Dan juga sebenarnya hari ada Vicky makin berani semua juga. Sebenarnya dia bercerita tentang mana perkara ataupun topik yang menarik untuk hari ada. Jadi topik ni, apa cerita anda berkaitan dengan pengalaman pertama kali hadapi ataupun QA dan nak perkara je lah ya.
1: Sekiranya tiba-tiba sebelum ada, mungkin tak pernah

0: main gear kan. Lain pula boleh jadi ke.
1: Betul, betul.
0: Aji pun boleh jadi jugalah. Ada pun ku Facebook sebenarnya he post. Jadi Kate boleh respon ku Facebook ataupun betul. Ku TikTok. Kate pasal tadi Kate punya pengalaman je lah je akan kongsikan lagi. Yeah. And kongsikan salah nanak nek. Antara nek he punya ada masa je he sempat he buruk Reza penganyam. Ataupun he punya setakat ni ngerasa dah berikhtiraf adik guru juga. Jawatan Warisan Malaysia Maznah Unyan ataupun Gomok. Gomok dia kalau ngerok main mahmeri ni lebih pada makcik. Lebih main ngerak lah. Kalau gendai nenek. Tapi gomok lah muda kan. Nyam kan. Aku nenek. Okey, Gomok Maznah Unyan juga Sungai Bumbun Pulau Keri. Ki cerita ataupun ki kongsikan dia aja ki antara pertama kali adalah bercakap depan orang ramai. Ada betul ya buat dia jenis kalau hunan dia perkataan dia sering kali cengai. Mungkin peki biasa berbual mungkin introvert bukan
1: introvert ya, lebih kurang introvert lah ki jarang berbual kan.
0: Tapi disebabkan di depan di umum di halayak ramai je mungkin bineng hi
1: terus
0: hi rasa macam ui
1: betul
0: nervous.
1: Nervous
0: memang nervous, memang mudah nervous, mudah gemetar lah. Jadi nak tahu juga macam mana menjadi ke tak waktu je. Nak tahu juga pengalaman ni. Sampai nervous sampai kadang-kadang je tak hole yang ngerok hi.
1: Betul betul.
0: Suara
1: betul.
0: Tak keluar lalas tangan.
1: Suara tak keluar sampai hi rasa habis ada bersengge
0: bukan. Hi rasa padahal sikit padahal sejuk
1: dalam. Padahal tengah dekat ekor ni kan tapi
0: boleh berpeluh ya.
1: Boleh berpeluh.
0: Betul ya, betul betul. Contohnya ialah kalau kadang je contoh Gi Reza antum mungkin katakan mula-mula ya. Ya tekan mesin
1: Ya betul betul.
0: Aja salah satulah juga boleh kaitkan lagi. Jadi terima kasih juga Gomok Maznah sudilah berkongsi. Memang betul kalau tak biasa he berbual, he bercakap ramai jenoi memang agak nervous lah.
1: Sebabnya Vicky bukan semua ramai yang betul. Boleh mengkemahiran berbual secara umum kan. Jadi kadang-kadang juga ngerasa bong bermasalah macam dia. Bukanlah masalah, kiranya mong pengalaman macam dia lah kan. Bercakap depan orang ramai. Lagi-lagi kalau contoh memang juga sehat lagi gimana je memang tak pernah ki
0: bukan kaki buat lah
1: kaki buat
0: buat, buat kawan rapat dan sebagainya main the hit selesa
1: betul
0: okay
1: betul
0: kan?
1: Betul
0: tapi kalau main yang pertama kali hi jumpa tiba-tiba hi hak anu dia memang kat kekok get lah ikut masa lah
1: betul
0: berkep rentak je
1: betul.
0: Okay, aja lah ya mungkin pengalaman pun pernah juga aja kan. Okay, ada strategi juga mong rakan ni ada ki komen dua kali ya Reza ya. Tapi benda yang berbeza sebenarnya. Sangat berjuang dengan baca ya je. Zaitun Zaizai. Perasaan gemuruh berdebar apabila ki joy ataupun mengikut program masak memasak. Pertandingan lah ya ki
1: pertandingan tu kan.
0: Pertandingan. Maknanya bila masuk bertanding lah perasaan gemuruh dan berdebar. Nak tahu juga masak tu berjaya ke tak masak tak berjaya. Nak tahu juga tu.
1: Saya nak tahu juga masak apa.
0: Masak apa? Udang masak petai ke?
1: Kalau boleh rajin-rajin lah hantar ke sini.
0: Boleh. Kingen anak dia je. Mangkuk je tu. Okey, ada Zaitun Zaizai ki share berkenaan dengan anak dia lah ya. Kiranya gemetar juga. Tapi kat ada himut pertandingan. Sebab ialah pertandingan dia akan diuji, akan dinilai
1: betul.
0: Dan sebagainya. Okey, saya ada juga ki kongsikan ilim orang yang sama juga. Satu barang yang kita buat dipakai dibawa ke pentas. Walaupun tak ada pingat tapi rasa bangga pada diri sendiri itu yang berharga buat selamanya. Oh, kiranya kesinambungan daripada pertandingan masak je nak ikut. Kiranya ya bi gamaknya ya bi nilai atau bi end pentas utama. Bi try ya. Chef katakan chef terkemuka lah. Cuba dia punya masakan, dia punya hasil kerja kan, hasil karya je. Tiba-tiba kira rasa wah memang terbaik lah ya. Aja kiranya pengalaman untuk diri sendiri lah ya. Sangat-sangat berharga. Okey, terima kasih Zaitun Zaizai.
1: Walaupun tokoh pingat ya, tapi sebenarnya perlu rasa bangga lah. Sebabnya dah masuk pertandingan, dah mengeramai curahkan bakti, curahkan segala
0: kudrat dan bagai lah ya. Jangan curah air panas sudah.
1: Jangan curah air panas dekat chef tu.
0: Jangan kesian dia ya. Nanti tak memasak member aku. Okey, aja Zaitun Zaizai kikongsikan menerusi Facebook FM mungkin ku TikTok.

0: Okay.
1: TikTok masih lagi, masih lagi menunggu dia punya rakan-rakan.
0: Tapi
1: kita boleh respon dia punya topik pada hari ini. Ceritakan pengalaman kek lah. Pertama kali mungkin macam nenek ketik masuk pertandingan, baru aji bercakap depan Majeng Oi. Ataupun Turizan. Mungkin Ngeromai aji pengalaman pertama kali daripada tak pernah anu Ngeromai aji terbol kereta. Terbuk kereta tiba-tiba.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul. Kemahiran
1: jadi,
0: baru
1: bidan terjun lah kiranya. Betul, betul.
0: Okey, aja antaranya perkongsian juru rakan-rakan Hik kat Facebook juga. Jadi untuk Kik mesti boleh Kik respon lah ya. Sementara sempat ada, dia akan off mic lah dari semasa ke semasa juga. Kita buat terus layan anak lagu sekejap. Jun nyanyian Bahar kata dari semulai. Tak segres.
1: Tak segres.
0: Terus saya Syafam.
1: Main nombor. Yeah.

BN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat en generasi pai masyarakat Husnoi ade kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: is HB Band.
1: Okay, nama Eng Balan, saya pemain keyboard.
2: Okay, nama Eng Balan juga, pemain gitar bass.
3: Saya daripada vokalis HB Band, nama Aziza.
4: Eng Anjil dari HB Band, pemain lead.
5: Nama Eng Fajohan, sebagai pengurus HB Band.
6: Kami dari HB Band, dengarlah Asik FM, Moin No More.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Mandani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi Jakuan Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.

0: Ya, Chef FM, Moy Numoy. 10.44, ya Reza, ya?
1: Ya.
0: Semakin menghampiri untuk hiok laluan.
1: Betul.
0: Bersama rakan tugas, dia akan kiper loy Gah Dialek Jakun. Sementara kira 4 jam 11 pagi lah.
1: Ya.
0: Jadi, sebelum hiok laluan, hiok kongsikan juga antara respon Jum ambil pendengar hi.
1: Aha.
0: Kata Facebook lah, ya?
1: Ya.
0: Bu Imai je, Reza. Boleh kongsikan.
2: Baik, Hineng ngomong juga pengkongsian Anju Rozila Lian. Ngerailana pertama kali naik ke pentas menyertai pertandingan karaoke. Badan menggigil DJ. Suara bergetar dan terus menjadi sejarah pertama dan terakhir.
0: Okey.
2: Lepas tu emang juga admin hei bertanya, kena join lagi tu, confirm korang gigil dah. Dan juga admin lagi mengusik juga, pilih lagu karaoke apa masa pertandingan tu. Brandon dan lagu Chris Dayanti. Lagu termainnya Menghitung Hari.
0: Menghitung, ya, ajar tarik susah eh.
2: Oh ya, betul.
0: Tapi kalau kena ru suara ngam lah.
2: Tapi lagu memang lagu khas untuk karaoke lah. Lagu je pertandingan karaoke memang karaoke, okay lah.
0: Betul.
2: Okay. Jadi Elena Kisore naik rangkap pertama, gigil dah masuk rangkap kedua, baru kurang getar. Sampai tertinggal-tinggal liriknya.
0: Gementar punya pasal lah, ya. Kisengoh lari pitching, ya. Sampai terlupa liriknya. Yelah. Tapi tak apa, pengalaman pertama.
2: Ya, pengalaman.
0: Aja bagus. Pengalaman mengajar kita menjadi lebih dewasa.
2: Betul. Pengalaman
0: mendesakkan kita. Menghitung hari.
2: lagu susah je.
0: Susah. Mula-mula boleh lah, Reza. Tapi part chorus memang yang serangit lah.
2: Lagi-lagi pertandingan ni, risau juri pun berdanah telinga.
0: Yelah.
2: Cukup.
0: Terus kira. Tapi tak apa, tak salah mencuba sebenarnya. Ipanil lah, punya kelebihan dan kekurangan tu.
2: Ya, betul. Sebab Ipanil pun pernah lah. Kiranya sama juga pengalaman macam Rozila dia. Tapi bukan karaoke lah. Kalau karaoke, jahanam. Tapi pertandingan lain lah kan.
0: Lain lah.
2: Macam contohnya Battle of the Band. Pertama kali kan, dia rasa
0: gugup gap lah, ya.
2: Gugup kan. Lama ni walaupun he main memang main muzik, memang benda sama. Cumanya pressure ataupun tekanan dia lain. Sebabnya Ya pening ada kebolehan dia.
0: Lepas tu
2: mong juri pula yang menilai. Kena fikir betul tak betul he main.
0: Kita lalu memikirkan kadang-kadang sampai benda ke asas je boleh jadi set, ya.
2: Betul. Ya.
0: Pernah ke jadi ke tiba-tiba tengah main ni dia punya tali je.
2: Pernah
0: putus ke, gecat ke,
2: pernah. Sebab kan terlalu himikir kan. Terlalu fikir, maksudnya yalah, kalau masalah teknikal dia memang tak boleh elak lah. Satunya masalah di sendiri lah. Kadang-kadang boleh hisip. Kalau macam mungkin kurang persiapan kan. Kadang-kadang kurang persiapan, mungkin benda-benda yang senang pun boleh set main.
0: Tapi kiranya aja, kalau headset salah mood, punya mungkin salah petik ke,
2: ya, yeah.
0: Kawan hacker ke akan tegur ke kira? Ke akan pandang secara satu sama lain.
2: Jip punya tips adalah kalau set aku ironis, jangan buat muka. Teruskan dia.
0: Kek neng jugalah.
2: Tapi Hipanil lah, kisah kan. Sebabnya bagi end lah, kalau masuk pertandingan, contoh macam pertandingan karaoke ataupun pertandingan macam pertandingan band ke dan sebagainya, kadang-kadang juri ji Toki Pani pun hey we must sebenarnya.
0: Yalah, betul.
2: Cuma hey, jangan nampakkan kesilapan ni.
0: Terlalu ketara lah.
2: Jangan nampak ketara sangat.
0: Okey, aja cover line terbaik lah, ya. Daripada sifu kita. Tadi karaoke, ini Battle of Man BOTB.
2: Sama je lah.
0: Lebih kurang kan.
2: Okey,
0: baik-baik aja. Aji Jureza dan pastinya Ju Rozila Lian, terima kasih juga.
2: Terima kasih.
0: Mung juga terakhir sekali boleh kongsikan, ya Aji. Imu ni rasanya Hairi Rosli.
2: Hairi
0: Rosli lah, ya. Okay, kongsikan tulis, ya. Eng tak pandai gerak kan cerita saya. Sebab tertera saja e-comment, eh, sulit untuk diceritakan.
2: Berat
0: ni, sangat berat. Sangat ni. Tak apa. Mungkin boleh PM sekejap lagi lah.
2: Okay. Rasa joy pengalaman sebenarnya. Sampai kan tak boleh kipilih pula kan.
0: Tak apa, at least kan pula nana kik rasa paling yang kik akan ingat sampai bila-bila lah. Okay aja.
2: Sampai sulit.
0: Terlalunya, ya, terlalu berat je. Tak apa, kami memahami.
2: Faham. Kita
0: faham. Ya, Robo Reza, saya lagi akan lalu sekejap untuk berita Dialek Jakun, dia akan kudara. Ya, dia akan layanan lagu juga. Antara akan bersiaran lah sehinggalah jam 11 pagi. Dan pastinya ia akan bersama juga ru tetamu hi.
2: Betul.
0: Cucu Jakua, yep. Yaji Encik Encik Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, dia merupakan ketua jawatankuasa media dan publicity lah Cucu Jakua sendiri. Dia akan berkongsikan berkenaan program dia akan diui ke Sungai Mok. Wow. Pada minggu satu lagi lah, hari Selasa 18 Ogos. Kalau Imo naik program Keduri Rakyat sepenuh sambutan Hari Orang Asli 2026. Mau ada benda menarik poi tadi, boleh hi akan cerengaikan bersama lah ya. Okey, Era Reza hi terus laluan untuk berita jakun, tapi sebelum terus layan ada lagu kegemaran Reza juga.
2: Wow.
0: Ayu. Gabungan kata ge rap
2: rap bukan rap lah, macam sloka lah.
0: Sloka.
2: Bukan rap lagi lah, tapi sloka tapi best.
0: Best betul. Kim cerita eng pun paje eng baru memahami mong ngerok-ngerok main mana.
2: Kan.
0: Cak nak cerai eng rasa merujuk pada cak nak darat lah.
2: Iyalah.
0: Cak nak main hit manantum. Betul-betul kalau jenis kategori eksotik lah.
2: Betul.
0: Betul eh?
2: Kalau ini dan juga Vicky lirik pun ceritakan tentang telah.
0: Telai. Caru ade.
2: Caru ade.
0: Kami caru ade kerap mengkat ade.
2: Sedap ninen.
0: Sedap ninen. Sedap ni hebat ni. Masih sedap ninen ni. Maksudnya sedap betul lah.
2: Sedap betul lah. Sangat-sangat sedap lah.
0: Sangat sedap. Walaupun simple talih persiapan, tapi memang ngam lah. Saya cukup rasa.
2: Ya.
0: Saya cukup rasa. Saya cukup rasa. Tapi agut lah. Kik perdik habis. Dek main killer ya. Nyanyak ya. Main dia masak langsung pergi rasa. Aja melampau sangat ya. Okey Reza, kira berhi akan laluan terus. Lepas ini akan kembali bertemu semula untuk jam 11.15. Apa lagi ada lagi. Terus sayang Ayu, Cak Nak Jerai, Aisyah FM.
2: Moinu moin.
0: Yeah.

Berhati-hati berkongsi data pribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.

0: Dan Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Moi, no.

Jendela Fasa 2 akan bermula 4 lama lagi, melibatkan lebih 300 tempat di seluruh negara. Kementerian Ekonomi mencikap berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027. Menterinya, Akmal Nasrullah Mohd Nasir Baib, dapatan dan cadangan itu akan diberi dekat Kementerian Kewangan menjelang pertemuan bulan IKA. Menurut beliau, penyediaan Belanjawan Kementerian mengambil kira keperluan peruntukan baru selain projek pembangunan hak tengah dibuat dan projek hak disambung. Seorang jantan maut lepas kereta hak dibuat yang terbawas dan terbalik dalam parit di Tanah Merah, Kelantan semalam. Komander Operasi Balai Pembangunan Penyelamat Kemahang, Pegawai Bomba Kanan 1, Mat Nuri Muhammad Wayat, pasukan bomba hak sampai di tempat dapat tahu satu kenderaan terbabas dan terbalik dalam parit berkala seorang jantan berumur 39 tahun terjauh tersepit di bahagian pemandu. Pasukan bomba menggunakan peralatan pemotong khas untuk menggunakan mangsa sebelum diserahkan dekat pegawai perubatan. Mangsa disesakan bilik dan tempat kejadian lepas mayat diserahkan dekat pihak polis untuk tindakan seterusnya. Kerajaan Negeri Pahang akan merujuk pakar bidang arboricultur sebelum mengambil tindakan menebang dan motong pokok tuha dan hak lama di seluruh negeri itu. Esko Kerajaan Tempatan Permohonan Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri Datuk Seri Muhammad Fakhruddin memaklumkan hal itu mesti bincang dalam mesyuarat bersama agensi berkaitan berbaru IKA. Terdahulu Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengarahkan mesyuarat melibatkan Esko berkaitan dan agensi bertanggungjawab dibuat cepat susulan hal yang berlaku dekat 4 ahli keluarga hak bilik lepas kenderaan pacuan 4 roda dan ekdesmo dan 4 pokok. Air sekali sukan Takraw. Perlawanan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara pemasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara lepas mengalahkan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula mengalahkan Laos dengan keputusan sama. Perlawanan kedua pasukan jadual berlangsung untuk hari ini. Sekian berita dalam jangkauan Direksi FM, berita sunting dari Suriati Tangkulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dunia mati. Salam sejahtera.

0: Tips hormati jalur gemilang.
1: Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya.
0: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda, kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja.
0: Jangan letak jalur gemilang di atas tanah.
1: Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.

0: Ya, Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain. Pukul 11, 18 minit Hooper. Masih lagi bersama Rujar, Reza, Ruviki. Dan pastinya hari ini seperti yang diwawarkan. Dia punya tetamu istimewa. Ya, Haji Encik Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Jawatankuasa Media dan juga Publicity untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOA. Jadi, dia pun dah menerima tetamu sebenarnya pada hari ini. Jadi... Hai, ha. Apa khabar Cik Zulkifli?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Ha, boleh dekat sikit dengan mic.
1: Okey.
0: Okey. Ha, cantik. Ha, okey, baik. Ya, dah fikir hari pada hari sebenarnya untuk hari yang cukup bersejarah sebenarnya dia menerima tetamu dan saya akan berbincang mengenai perkongsian untuk hari adik. Jadi apa khabar Cik Zulkifli, sihat? Selamat pagi. Kita ucapkan daripada HFM. Jadi Cik Zulkifli, boleh tuan kongsikan sedikit mengenai topik kita pada hari ini, sambutan Hari Orang Asli, ya?
1: Alright, itulah, selamat pagi saya ucapkan kepada sahabat media kami lah, HFM, kepada DJ ataupun penyampai yang bertugas pada hari ini. Selamat pagi juga kepada semua pendengar, keluarga, kenalan, mamak-mamak, amat-amai, semua masyarakat orang asli di luar sana lah.
2: Wah, hebat juga ya, Cik Tol, ya. Boleh berbahasa.
1: Boleh berbahasa, ya.
2: Boleh lah sikit-sikit. Kalau kok-kok kalau dah pakar tu, dia jadi DJ lah tu.
1: So, berkenaan topik kita pada hari ini kan. Sebenarnya kita buat sempena Hari Orang Asal Sedunia. Yang kita baru sambut pada 9 Ogos.
0: Ya. Yeah.
1: Di mana sambutan ini kita buat daripada tahun 1982 lah di peringkat UN, United Nations. Dan kalau semua pendengar nak tahu, sambutan Hari Orang Asal ni kita meraihkan semua masyarakat orang asal ataupun orang asli di seluruh dunia. Kalau kita tengok statistik yang dikeluarkan oleh UN, seramai 476 juta masyarakat orang asli ataupun orang asal di 90 buah negara lah.
0: Okay.
1: So agak ramai lah. Yalah. Kan? Di Malaysia pun tak kurang hebatnya, kita ada lebih 224,559 masyarakat orang asli di 853 kampung, merangkumi 18 suku kaum lah. Jadi yang paling penting, sambutan Hari Orang Asli ni kita nak buat untuk meraihkan ataupun mengiktiraf budaya, warisan, tradisi dan yang paling penting sumbangan masyarakat orang tu, orang asli itu sendiri kepada pembangunan negara.
0: Baik. Jadi yalah, orang kata tu satu program yang melambangkan tentang masyarakat orang asli sendirilah, ya. Jadi seterusnya, bagaimana JAKOA memainkan peranan dalam memperkasa masyarakat orang asli?
1: Okey, untuk jawab soalan ni, saya nak jawab ataupun mulakan dengan dua rangkap pantun lah.
0: Okay. Pantun hari ni.
2: Reza, awak bersedia Reza?
0: Saya kena beli ke saya kena jual ke macam ni?
1: Boleh beli. Kalau saya jual dua, kena beli dua
0: lah. Alamak. Awak kena ambil satu fikir. Jangan saya beli dua.
1: Apa, okay, yang pertama, kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi.
0: Ewa.
1: Jasa dan bakti banyak JAKOA sumbang. Janganlah nafi tapi kenang di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua ni, dalam dialek Negeri Sembilan, sebab saya orang Negeri Sembilan. Dan ramai juga kawan-kawan orang asli di Negeri Sembilan. Jadi ini untuk mereka lah.
0: Okay, baik.
1: Waris bukan sebarang waris. Waris Negeri Sembilan berpaksi adat. Yang kurang kami cuba pulih. Sehabis daya kami berkhidmat.
2: Kau balas.
1: Okay, dua pantun ni sebenarnya sebagai kesimpulan lah apa yang kami buat di JAKOA dan KKDW yang tidak pernah terhenti, baik daripada pengurusan KKDW tu sendiri, JAKOA, dan kita punya big boss lah, jadi kita Tuan Mahal, Tuan Mahat dan Cik Saiful sendiri, dan semua pegawai-pegawai JAKOA lah, banyak bekerja, tak pernah berhenti untuk masyarakat orang asli. Jika dulu kita nampak lah perbezaan dulu dengan sekarang, bila cakap tentang orang asli ni, orang akan terfikir duduk di penalaman, kampung dan sebagainya. Tapi usaha yang dibuat oleh KKDW dan JAKOA ni mula membuahkan hasil. Kita nampak sekarang masyarakat orang asli dah banyak berubah. Dah banyak kemajuan ataupun nama-nama orang asli kian harum di pelbagai peringkat. Baik di peringkat dalam negara maupun di peringkat antarabangsa. Dan kejayaan ini merangkumi pelbagai aspek lah. Baik dari segi pendidikannya, kejayaannya usahawan dan koperasi. Jadi ini semua menunjukkan kita punya bantuan ataupun inisiatif yang JAKUA atau dan KKDW buat tu membuahkan hasil. Nak tahu ataupun untuk makluman, kita bagi bantuan lah kepada semua masyarakat orang asli bermula dari usia kandungan 6 bulan. Dari 6 bulan kita dah bagi bantuan sampai ke aspek pengurusan jenazah. Maknanya daripada hidup sampai ke akhir usia, kami JAKUA ada dan bantu kepada mereka yang layak lah. Dan bantuan yang paling besar yang kami bagi adalah kebajikan, pendidikan dan pembangunan tu sendirilah. Jadi orang asli tak dapat dipisahkan daripada JAKUA. Dan kami sentiasalah menyantuni semua masyarakat orang asli melalui pelbagai inisiatif dan program. Contohnya kalau dari segi pendidikan, kita ada program mega kebajikan dengan bakul makanannya, pembangunan dengan baik pulih rumahnya, bina semula dengan infrastruktur asas yang kita sediakan. Macam-macam kita sediakan. Kalau nak cerita memang takkan habis. Tapi hakikat yang sebenar yang tak boleh dinafikan, kami bekerja siang dan malam lah untuk berikan yang terbaik untuk masyarakat orang asli. Dari segi budaya dan warisan pun kami perkasakan melalui Muzium Orang Asli yang mengetengahkan pelbagai keunikan budaya, tradisi. Dan yang paling penting, kita nak anjurkan program Kenduri Rakyat yang akan datang ni. Salah satu inisiatif kita lah untuk memperkasakan masyarakat orang asli itu sendiri.
2: Kita tengok, kita dengar tadi Cik Zul dah banyak penjelaskan. Terima kasih ya JAKUA dan KKDW dan pegawai-pegawai JAKUA juga bertukar lumus dari sampai ke malam tu. Reza, bukan senang. Saya pun Cik Zul pernah menerima juga beasiswa dari JAKUA. Terima kasih lagi. Jadilah saya kembali berbakti balik lah. Cukup pasal saya. Kita nak kembali semua lari sekejap. Mungkin nak tahu juga, yelah tadi Cik Zul dah penjelaskan daripada peranan JAKUA sendiri, KKDW. Mungkin nak tahu juga, sebagai meraihkan sambutan ini, mungkin ada program yang akan dilaksanakan oleh JAKUA sendiri.
1: Ya, betul. Sudah tentu, macam saya maklumkan tadi, program Kenduri Rakyat sempena Hari Orang Asli tahun 2026. Program seumpama ini kita buat di untuk tahun lepas. Kita buat di Keluang Johor yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor dengan konsep festival. Manakala untuk tahun ni kita bawa keunikan, kita buat konsep Kenduri Rakyat yang akan diadakan pada 18 Ogos 2026, Selasa minggu depan lah. Bertempat di Kampung Orang Asli Sungai Mok, Kuala Rompin Pahang, yang akan disempurnakan oleh Kebah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang sendiri. Jadi pelbagai aktiviti menarik lah kita telah susun bagi memeriahkan suasana program. Antaranya perkampungan budaya. Perkampungan budaya ni menarik sebab kita ada beberapa rumah yang kita akan bina. Rumah suku kaum Jakun, Mahmeri, Semai, Batik, Temuan dan Seletar. Selain itu juga kami akan buatlah demonstrasi kraf tangan, perubatan, masakan dan persembahan artis jemputan. Kalau nak tahu siapa artis jemputan tu, kena datang
2: di luar rahsia
1: pada 18 Ogos lah ke depan.
2: Biarlah rahsia dulu. Tinggal lagi beberapa hari lagi ni, bolehlah set dalam kalender lah ya.
3: Betul.
2: Okey, jadi mungkin boleh minta cuti sempat lagi kot.
3: Sempat lagi.
2: Minggu minta sempat cuti lagi. Tak? Proof cuti.
3: Bos, hari Selasa saya sakit perut lah.
2: Awak ni ganti. Okey, sebab tadi kita tengok Cik Zul ada cerita pelbagai penglibatan pada suku kaum orang asli tu sendiri. Dia akan membuat rumah berdasarkan masing-masing punya keunikan lah. Memang sangat unik. Maksudnya Cik Zul, kalau orang luar bukan di kalangan orang asli pun boleh datang?
1: Boleh, memang kita alu-alukan lah siapa yang berkelapangan untuk melihat atau mendekati, menyaksikan sendiri keunikan masyarakat orang asli ni. Jomlah datang ke Kampung Orang Asli Sungai Mok, Selasa depan.
2: Jalan akses pun mudah ya Cik Zul?
1: InsyaAllah mudah dan dipermudahkan.
2: Memang senang Reza, kalau awak pergi tu memang tak ada halangan lah. Okey, nak tahu juga dari segi mesej apa, mesej utama yang ingin disampaikan oleh JAKUA sendiri melalui sambutan ini Cik Zul?
1: Itulah, jadi kepada semua radong-radong koi, khususnya masyarakat orang asli di Pahang lah. Jom hadir ke program Kenduri Rakyat pada 18 Ogos depan. Di mana kami berharap sambutan ini menjadi platform lah untuk menyatukan semua. Selain untuk menjadi orang kata showcase lah kebudayaan, kesenian, tradisi masyarakat orang tu sendiri kita ketengahkan untuk sebagai satu penghargaan dan pengiktirafan lah kepada warisan yang ada sekarang. Dan kami juga berharap masyarakat dapat lebih mengenali kehidupan, sejarah dan sumbangan masyarakat orang asli itu sendiri. Selain bersama-sama menyokong komuniti orang asli demi masa depan mereka lah yang lebih baik. Sebelum saya terlupa, selain daripada usaha KKDW dan Jakwa, kami juga dalam pembangunan masyarakat orang asli ni banyak dibantulah oleh pelbagai pihak. Agensi-agensi kerajaan, swasta, NGO dan individu lain. Dan yang paling penting, Asyik FM. Sebagai sahabat dan keluarga kami lah yang memang tak dapat dipisahkan. Umpama isi dan kuku.
2: Isi dan kulit lah. Itu lagu. Itu lain, Reza. Okey, itu antara mesej utama. Pastinya kita nak tahu juga sebelum berakhir tu, harapan itu sendirilah tentang sambutan Hari Orang Asli pada tahun ni.
1: Saya berharap semua masyarakat orang asli khususnya dan semua pendengar di luar sana yang bukan orang asli pun dapat sama-sama datang. Kita meraihkan masyarakat orang asli. Kita sama-sama menyambut sambutan Hari Orang Asli ini dengan kebahaduli Paduka Baginda Sultan Pahang. Dan merasai sendirilah. Itu yang paling penting. Kita nak showcase kebudayaan orang asli ni, warisan mereka. Yang saya kira memang saya dah masuk banyak kampung, alhamdulillah. Bersama dengan Jakwa ni, memang keunikan masyarakat orang asli itu tak dapat di mana-mana. Lain suku kaum, lain bahasanya, lain budayanya, lain tradisinya, sangat unik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jom kita saksikan dan rasai sendiri kehidupan warisan masyarakat orang asli itu yang sangat unik bagi kami lah, bagi saya secara personalnya.
2: Itu dia lah ya. Terima kasih.
3: Seronok kita dengar.
2: Kita pun rasa tak sabar
3: Sabar. Reza,
2: tapi kena kerja Reza.
3: Kena kerja.
2: Selasa tu kita pagi
3: nak rasa gini ni.
2: Macam hari ni lah selasa ni cerita. Kiranya awal pagi.
3: Awal pagi.
2: Awal pagi.
1: Awal pagi, ya betul.
2: Sehingga jam kalau nak datang tu
1: dalam petang macam tu dah habis lah. Tempat lah datang dari awal pagi lah untuk sama-sama merasai.
2: Betul.
1: So, macam-macam persembahan macam saya sebut tadi, rumah budaya, apa, perkampungan budaya. Persembahan artis, persembahan biola pun ada, tarian, permainan centong pun ada, macam-macam. Jangan lepaskan peluang ni untuk hadir ke kampung orang asli Sungai Mok pada hari Selasa depan.
2: Yes, 18 Ogos 2026, bukan tahun depan.
3: Minggu depan.
0: Menarik ya, sebabnya sebelum ni macam dimaklumkan Cik Zul sendiri, sebenarnya macam tahun lepas dibuat secara festival, tapi tahun ni ditukar ni konsepnya seperti kenduri.
2: Yes, betul.
0: Jadi saya nak bertanya juga, saya daripada tadi nak bertanya kepada Cik Zul, adakah kalau kenduri ni ada ke rewang-rewang ke, masak ramai-ramai ke makanan tu ke, macam mana?
1: Di peringkat kampung tu masyarakat orang asli dah bantu kita merewang. Awal bulan hari tu memang masyarakat orang asli kampung Sungai Mok sangat memberikan kerjasama yang baik lah. Kami buat persiapan dengan pengerusi JPKKOA-nya yang sangat kreatif batinnya, yang sangat membantu kami. Jadi rewang tu memang dah kita start di sana. Dibantu oleh penduduk kampung sendiri. Terima kasihlah kami Jakwa ucapkan kepada penduduk orang asli dan semua pihak yang bersama kami dalam menjayakan program kenduri rakyat pada tahun ini.
2: Betul-betul rewang.
3: Betul lah.
2: Terjawab soalan saya. Okey Cik Zul, sebelum kita tutup tirai juga, kita nak tahu juga mungkin dari pihak Jakwa sendiri, daripada Cik Zul sendiri, mungkin nak katanya ada berkenaan maklumat tambahan dengan katanya promosi untuk rancangan cerita Mahi. Boleh jelaskan macam mana?
1: Cerita Mahik salah satu daripada apa yang kami usahakanlah di unit komunikasi korporat Jakwa. Dalam kami menceritakan atau bawalah perkembangan-perkembangan terkini kepada semua masyarakat orang asli di luar sana. Cerita Mahik, ekspedisi asli dan pelbagai update di sosial media kami buat dengan pelbagai mesej, supaya yang pertama kami nak tunjuk apa yang Jakwa dah buat untuk masyarakat orang asli. Yang kedua, kami nak maklumkanlah perkembangan terkini dan sebagainya. Supaya kami tunjukkan, contohnya untuk cerita Mahik, kami ulas berkenaan isu-isu semasa melalui kita punya host Encik Faza, yang menceritakan melalui pendekatan yang sangat santai tapi penting. Yang penting message tu sampai.
4: Betul.
1: Kami masuk ke mana-mana kampung, orang bercerita mengenai ini. Jadi ini salah satu program online yang kami buat lah. Selain itu ekspedisi asli, kami ketengahkan budaya masyarakat orang asli sendiri. Dan macam-macam lah posting kami di di media sosial. Untuk maklumat lanjut, jangan lupa follow, like, komen dan share media sosial Jakua Malaysia.
2: Cari je Jakua Malaysia, ya. J-A-K-O-A. Ejaannya begitulah. Kat situ macam-macam nak mencari mungkin pengenalan asas mengenai syariat orang asli.
4: Betul.
2: Tempatnya lah, ya.
1: Alang-alang dah follow Jakua Malaysia tu, jangan lupa follow sekali Asyik FM.
2: Oh, itu terima kasih. Itu pun penting juga.
1: Itu penting juga. Sangat penting.
2: Okey. Baik, itu dia. Terima kasih Cik Zul sekali lagi kerana sudi berkongsi dengan kami, pastinya berkenaan dengan program kita tadi yang akan berlangsung pada minggu depan, Reza.
3: Ya, program Kuduri Rakyat sempena Sambutan Orang Asli 2026 yang akan berlangsung di Kampung Sungai Mok.
2: Kampung Sungai Mok. Oh, okay.
3: Rompin Pahang. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Jangan lepaskan peluang kemasan ini untuk kita sama-sama merasai.
2: Setahun sekali saja,
3: bukan selalu.
2: Kau nak merasa masakan tradisi,
3: nak merasa main kercang ke?
2: Main kercang. Awak macam dah ada pengalaman, ya?
3: Saya dah saya dah mahir lah main kercang.
2: Okey, baik. Itu salah satu permainan masyarakat orang asli lah.
3: Betul.
2: Itrokai sebenarnya. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Zul dan pihak Jakua dan KKDW juga atas ni lah yang cakap tu, membuat satu program ni pengiktirafan untuk masyarakat orang asli juga. Pastinya kita ucap ni lah, semoga maju jaya lah. Semoga mencapai hasrat yang diminta tu lah, ya. Okey, Reza, pastinya kita untuk tutup tirai untuk temu bual ni. Okey, mungkin awak boleh teruskan lagi lah.
3: Okey. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada Encik Zul atas perkongsian yang menarik untuk sambutan orang yang asal minggu depan. Jadi apa-apa pun, jom kita lain lagu dulu.
2: Okey.
3: Nyanyian Kazana. Tok Unding dalam Delik Jahut. Jadi lagu ni sangat famous lah sebenarnya. Jadi teruslah HFM.
2: Moi nu moi.

0: Ibra, Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ish demi ish, minggu demi minggu, gecek demi gecek, seterusnya tahun demi tahun. Entara sedar, bawa entak sedar, masa cek-cip begitu pantas, bawa cepat. Sekaligus, umur ek juga, kuat betabel, kuat cem nang guna, kembek kekuatan ek, ulah ek, untuk EBTL keja. Udoh umur ek, kuat jeruk. Sedarkah ek bahawa, kenembek makhluk Tuhan, en dunia do, tak pernah kekal untuk selamat-lemat ek. Madolah ek pikir, malokkah, wet ek ayak, aju, tata, kok kenembek sen oem mana hatop. Jawapan ek, tiap-tiap yang bernyawa na, pasti akan kebes. Oleh gek nak sedara, betapa rugi ek, kok betapa malang eh neskos eh en dunia do sekira eh itu kok kesempatan untuk beribadat ma Allah Subhanahu wa taala kerana tujuan Allah nam cipta sen oi naklah semata-mata untuk beribadat ma Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala inggris al-Quran maksud eh bok to ye yani Allah nam jadikan jin bok sen oi nak melainkan untuk nam abdikan diri maha kenembek sen oi yang perlukan persediaan awal yang secukup eh dan mesti beramal ibadat buat bertel kebaikan buat kebajikan sebegak-begak. Allah amat suka buat kasih hamba-hamba yang bigak beramal buat beribadat buat bertel kebajikan ma Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah nam janjikan sama pahala atau balasan yang match. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25 yang maksud buat sampaikanlah gah gembira makna yang beriman buat beramal match bahawa makna yang sediakan syurga-syurga dalam alir ong-ong in kulajah aduhlah saudara sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: hashtag penyiaran jaki
2: Muay Numuay Asyik FM.
3: Selamat layak semua kumpulan yang mau layak do dan dia pun ucap terima kasih kepada Radio Asyik FM yang telah membuat rakaman ma kampung air lah, nong-nong kedabang air. Jadi sebelum nak ye patah lah. Jadi selamat lah unyuk ramai yang para ibu nak jadi jaga lah kan kena hidup kimba gabag lah ada mana walau sebi malu pun kena rapat jaga lah kan ni. Segala jalan kena di tangan halangan kuasa kuasa yang jomblak ini. Og lah dia betul-betul, og gebel pet dan og syarakan kena nya kimba ternian akal. Saya Asimin Alung untuk penghulu RPF Pupasik. Jadi, hanya ialah. Jadi, untuk lingkakan masa, ia akan mempersembahkanlah

Okay, selamat pagi, salam sejahtera. Banyak kerana yang masih setia dan ruang udara Radio SFM. Moin-moin lain daripada yang lain. Okay, terima kasih marakan setukas bersama dengan DJ Reza dan juga DJ Vicky yang telah menemaninya dari jam 8 hingga 12 pagi tu. Dan tepat jam 12 tu hingga 4 lakal sama ye kan. Asmimat akan menemaninya untuk 4 jam berikut tu. Dan ruang udara Radio SFM, moin-moin lain daripada yang lain. Untuk edisi hari Selasa itu, 11 Ogos 2026. Diharapkan yang dalam keadaan memet, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan yang dia nak cukup gembira untuk sebelah peristih bersama yang tercinta, elok saja berada di kota, di desa ataupun di belantara. Semoga yang ini dah selainnya, semoga yang baik-baik lah. Dan semoga dipermudahkan segala urusannya untuk sebelah perisdo. Yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang kerajak, selamat kerajak. Yang sedang memantau siaran kami, terima kasih diucapkan. Menyokong kenapa ini adalah pendengar yang terbaik sekadar. Okey, teruskan bersama Ye, hiburkan, ia akan hiburkan Nyop dan Nyop akan temani Ye sehingga jam 4 lakal dan ruang udara Radio SFM. Moin-moin lain daripada yang lain yang buka tirai dengan lagu tu. Lagu dari kumpulan Sinario. Okey, yang penting kita kerja, kerja, kerja. SFM, gar gedur.

Okey, adik Abe, adik-adik saya Abe Sorehan. Abe saya adik Soreh lah. Bersama dengan Aiza Izrin dan David Manjot Okey, waktu berdua 12.59 menit pada East tepat jam 1 kat Semong Gah ataupun berita dalam semua yang akan kudara tepat jam 1 tengah hari. Jadi, berjumpa selepas berita akan bersama Aiz sekali lagi yang keluar segmen My Hiasi dan Ruang Udara Radio SFM Manumai Lain Daripada Yang Lain. Habis berdua dengan lagu Doh, lagu Bintang daripada Budak Kacamata SFM Gadgudu. Gadgudu.

0: Roh terpaksa dipindahkan menggunakan trailer. Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2026, langkah susulan akan BU sekiranya bancaan indeks pencemaran udara IPU mencapai tahap tak sihat sepanjang Temasya Haji. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri Kisureh, tindakan Haji termasuk penyusunan jadual pertandingan dan akan putuskan berdasarkan keadaan semasa, Ruh nasihat agensi Haji. Ilik Kisureh, pemantauan berterusan BU bagi memastikan keselamatan Ruh kesihatan atlet Rumai Jeng Oi. Kira-kira 7,000 sukarelawan Sukma Rupara Sukma Selangor 2026 akan naik terima allowance RM100 nohari selain tambahan RM100 bagi pengangkutan secara one-off. Ilai Haji, allowance Haji BEOC sebagai penghargaan no commitment masa ru tenaga sukarelawan dan akan membantu memastikan kelancaran penganjuran Temasyan Haji. Pengumuman Haji akan BUI ketika Himpunan Mega Sukarelawan Sukma Rupara Sukma 2026 Kulitar Antarabangsa Sepang SIC pada Ahad Senuk. Sukma Selangor 2026 disertai 15 kontijen termasuk 14 kontijen negeri Brunei Darussalam sebagai kontijen jemputan. Temasya Haji akan berlangsung 15-24 Ogos 2026, membabitkan 469 acara katih 37 jenis sukan. Sekian berita semai Johor FM, berita bersunting Yazirati Tunggulau, pusat berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati. Salam sejahtera.
1: Ibrah Temia Diasyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is demi is, minggu demi minggu, gecek demi gecek, seterusnya tahun demi tahun. Entara sedar bau tak entak sedar, masa cek-cip begitu pantas bau cepat. Sekaligus umur ek juga kuat betabe, bau cem nang guna kembek kekuatan ek ulah ek untuk EBTL keja. Udoh umur ek hoi jeruk. Sedarkah ek bahawa kenembek makhluk Tuhan en dunia do tak pernah kekal untuk selamat-lemat eh. Madolah ek pikir malokkah wet eh ayak aju tata kok kenembek sen oi mana hatok. Jawapan eh tiap-tiap yang bernyawa na pasti akan kebes. Oleh gek nak sedara betapa rugi eh, bok betapa malang eh neskos eh en dunia do sekira eh tokok kesempatan untuk beribadat ma Allah Subhanahu wa taala. Kerana tujuan Allah nam cipta sen oi naklah semata-mata untuk beribadat ma Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala in kulli al-Quran. Maksud eh bok to ye yani Allah nam jadikan jin bok sen oi nak melainkan untuk nam abdikan diri maha. Kenembek sen oi em perlukan persediaan awal yang secukup eh. Dan mesti beramal ibadat buat bertel kebaikan, buat kebajikan sebegak-begak. Allah amat suka buat kasih hamba-hamba yang begak beramal, buat beribadat, buat bertel kebajikan. Ma Allah Subhanahu wa taala. Buat Allah nam janjikan sama pahala atau balasan yang match. Firman Allah Subhanahu wa taala kulaja Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Yang maksud eh buat sampaikanlah gah gembira makna yang beriman. Bok beramal match bahawa makna yang sediakan syurga-syurga yang nam alir ong-ong in kulaj eh. Aduhlah saudara, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jaki. Asyik FM.

0: Ibra.
1: Tony Moy, Ashik FM.
2: Allah wabarakatuh.
3: Okey, terima kasih, selamat layak kembali. Selamat layak semua kumpulan yang mau layak tu dan juga perlu ucap terima kasih kepada Radio Ashik FM yang telah membuat rakaman Kampung Air lah, nong-nong Kedabang Air. Jadi sebelum nak ye patah lah. Jadi selamat lama unyuk ramai nong para ibu nak jadi kerjaga akan kena hidup kimba gabag lah. Ada mana walau sebelum walaupun kena rapat jaga lah kani. Segala jalan kena di tangan halangan kuasa kuasa yang jual ini. Og lah dia betul terbuat, og gebel pet dan og suara akan kena nyop kimba tenian akal. Saya Asimin Alung untuk penghulu RPF Pupasik. Jadi hanya lah, jadi ini untuk lingkakan masa. Ia akan mempersembahkanlah

ekspedisi bersama dengan lagu Nafisa deh. 1:17 minit pada Izzah. Terima kasih rakan penyampai Gah Dalek Semai Ate bersama dengan Didi Reza yang telah membaca Gah dalam Dalek Semai tepat jam 1 tengah hari Ate. Okey, penting jangan makan terus bersiaran sama Ayah sehingga jam 4 akal dan ruang udara Radio SFM. Orang-orang lain daripada yang lain, Nomisma Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Moin dong, moin. Gar gedu. Okey, selamat bertiba aja masyarakat yang pas sejak bersiang mong dan ruang udara Radio SFM. Satu-satunya siaran orang asli yang sedang kudara di seluruh negara ketika ini. Bertugas, selamat tugas, dicapkan yang mandu hati-hati di jalan raya, yang sedang cecak, sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Ha? Yang sedang tidur, awal tidur bang. Tak kira lah aktiviti apa ni, yang mungkin pai nama nom kerenjak ke, nom selai, nom kebun, nom jenalo, nom sendiak, nom lo saja, nom bengte. Selamat berehat, beradat, berperadau, ni nak. Hello kata batin, tak penghulu, tak wakil, tak stain. Kata JKK, hello gas, semoga gah meg, hit lah, harap meg, hit lah. Agak yang tak meg semua, meg, hit. Saya doakan segalanya berjalan ataupun nasib dengan lancar. Segala yang ATRN, segala yang ATL, segala aktiviti yang elok saja yang ATL sepanjang isdo, sepanjang kecek do, sepanjang tahun do. Akan beroleh kejayaan yang cemerlang untuk mencapai KPI, nah, untuk mencapai sasaran ataupun target untuk tahun 2026. Saya doakan segalanya dipermudahkan, segalanya akan berjalan dengan lancar. Okey, aku amok-amok lagu tu untuk nyoba, khas untuk nyoba. Lagu irama 60-an. Amboi amok ke main senyum ya. Kalau saya mau lagu 60-an, aku pun apa kurangnya. Irama 60-an bersama dengan The Zura 2. SFM Gar Gede.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
1: Jump, come on,

0: tahan.
1: Amboi, mana tahan. Okey, nanti lagu Mana Tahan bersama dengan Haiza ada ya. Asyik FM, moi-moi lain daripada yang lain kudara. Bersama ye, and ruang udara Radio Asyik FM, moi-moi untuk sebelah link aktif. And again, tangkaran ramalan cuaca sebelah link aktif. Terutamanya Semenanjung dinyakakan berlaku ribut petir Marmara Tepat dan Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Haji Johor. Dan anak najar di kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor dan Negeri Sembilan. Untuk tester, itu hanya Empress, Pulau Pinang dan Melaka. Sabah well dijangkakan berlaku ribut petir dan marau-marau tempat dan tawau di Sandakan dan nanti kawasan pedalaman. Berangin pantai barat Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak well berjerebu and Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Jalimbang. Dan cuaca jerebu tu sebenarnya hanya melanda je Bandar Raya Kuala Lumpur kalau ini cuaca kurang mega. Okey, nak jaga kesihatan masing-masing. Cuaca jerebu tu semakin teruk lah. Jadi kalau boleh elakkan daripada berada di tempat yang terbuka. Dan lebih yang minum air lah. Cuaca kelompok yang ada tetap-tetap lah agar dijangkakan ribut petir nanda kena jahat. Dan suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi Rina Tangkaran ramalan cuaca untuk sebelah ring Aglo yang terawal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, harap cuaca memek lah yang tempat sana-sana ataupun masing-masing nak. Jadi nak tengok perkembangan terkini tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah ring Aglo. Utamanya and sekitar benda raya tu, cuaca jerubu tu apa tu. Hati-hati yang mandu nak, kalau rasa kurang pemenangan nak tak berapa meh, rehat sebentar ya. Yang penting yang makan terus setia dan ruang udara Radio Asia FM. Monong moy lain daripada yang lain untuk sebuah lengah.

akan bersama kami, Aisyah FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah FM, the morning.

Okey, Padu Bob bersama dengan Faizal Zahir atau santai. Santai-santai lah beristihai. Bersantai lah kita. Bersama Numisma Radio Angkasa Puri, Kota Media Bawah Kelompok untuk itu. Bersantai-santai, beradab, berperadab. Terima kasih banyak kenapa yang masih terus setia dan ruang udara Radio Asia FM. Terima kasih yang saya mohonkan melalui saluran Astro 875. Hajmok lah, hajmok kudara balik. Dan juga saluran My TV 706. Yang hajat semua melalui RTM Klik, terima kasih. Boleh semua elok-elok saja, di mana-mana saja berada. Okey, petikan berita untuk segmen My Hit Asyik tu tentang bola sepak Piala ASEAN 2026. Baikpun memang peringkat separuh akhir antara Malaysia menentang juara bertahan Vietnam hari Ahad tu. Dia akan dengan Thermo and Stadium bola sepak Kuala Lumpur ceras. Okey, so yang mau berkelapangan boleh hadir ramai-ramai memberikan sokongan kepada pasukan Harimau Melaya yang akan bertanding untuk saingan separuh akhir Malaysia menentang Vietnam. Dan tiket-tiket sudah pun dijual. Tiket-tiket berharga RM100 untuk tempat duduk VIP, RM70 untuk grandstand, dan RM50 untuk terbuka dewasa. Sementara untuk kanak-kanak masih lagi harga asal RM5. Okey, perlawanan akan berlangsung hari Ahad tu jam 9 malam and Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras. Boleh tika dapatkan tiket anda melalui tikethotline.com.my. Okey, sama ramai kita sokongan pasukan Harimau Melaya yang akan turun menentang Vietnam untuk pertandingan bola sepak Piala ASEAN 2026 yang akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras pada hari Ahad. Ayo ekor-ekor Harimau Melaya, sama-sama kita sokongan yang tidak berbelah bagi untuk saingan skor akhir pertama akan berlangsung di Malaysia tu ataupun di Kuala Lumpur. Dan saingan kedua akan berlangsung di Stadium National Maindin 19 Ogos tu untuk aksi timbal balik ataupun separuh akhir yang kedua. Okey, mana mahu teruskan lagi dengan lagu taruh Memori Semalam, mana mahu bersama dengan Murad. Asyik FM, Gerger.

Apalah daya ku bersama dengan Ria kita, eh? Untuk segmen Mahi Asyik tu, nampaknya nak dulah untuk seketika tu. Selepas tu kan saya ngomong lagu-lagu irama tradisional ataupun lagu-lagu Kenabak, lagu-lagu main akut, main amur, main awak, eh. Jelat main ayak-ayak, mana-mana nak. Kalau segmen Kazana Seni selama setengah jam, sehingga jam 3 lah. Lepas jam 3 kan saya ngomong kah, dalek teman kah yang terakhir di SFM. Dan selepas nak berjumpa bersama Ayi sekali lagi and ruang udara Radio SFM selepas saja berita jam 3 lah kan. Okey, aku memulak terus bersama kali bersama Ayi sehingga jam 4 lagi dan bersama rakan setugas yang moy akan bersama Anyap sehingga jam 12 lagi like kan. Biasa 16 jam kali persiaran dan pukul 8 hingga 12. Kalau pada lek jakun semai temuan hijau termia untuk beranak memelasku kaum masyarakat Ebek yang mau en seluruh negara. Okey, ini lagu yang tanyap sebelum sengmong lagu-lagu yang keluar segmen Kazana Seni. Laila, namamu teratas bersama dengan kumpulan Search untuk semua. Alang aduh. Malu-malu terus bersama kami, terus sama ye, senyap balakal. Semoga dipermudahkan segala urusannya untuk sebelah lengkap tu. Penting, layan SFM. Moi nang moi. Gerger.

Seng Mong Lah, Asyik FM, Moi Numoy, Gergede.

Oh, no.

0: Adoro.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Dewan Rakyat bagi tempat seluas-luasnya pada Muhai Ahli Parlimen nak membahas laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI pasal Lembaga Tabung Haji TH untuk kepentingan wang ramai dengan ketelusan tata kelola. Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Kabadian, sesi persidangan khas pasal dapatan RCI TH yang dibuat pada hari ini dibuat sama dan selaras ikut peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat lepas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengemuka notis pemberitahuan. Nin pasal siasatan hubung hadapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI pasal Lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Kabadian ianya kena dibuat secara muhai. Terusnya ada apa hajian kompromi dan Kabadian perkara itu sama juga dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Supaya siasatan pada nin, rapatan RCI ini dibuat hampailah ke peringkat paling menyeluruh. Kabadian keprihatinan Seri Paduka Baginda juga ada menekan kepentingan nak menjaga amanah dengan keyakinan wang Islam pada institusi pengurusan haji dengan kewangan Islam negara nin. Lepas itu pula Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas pihak pembangkang yang kabarnya cuba alih perhatian daripada isu membabit Lembaga Tabung Haji TH dengan menjadikan diirian jadi bahan polemik politik. Kabadian tumpuan sepatutnya dibagi pada apa yang dikabarnya sebagai pengkhianat pada TH dengan kepentingan pendeposit institusi itu bukan menjadikan diirian untuk jadi sasaran pembahasan. Kenyataan dekat Facebook rasmi Dian hari ini dibuat lepas beberapa ahli parlimen pembangkang bertindak keluar daripada Dewan Rakyat dan menyertai sidang khas itu pada pagi itu. Sebelum itu, Datuk Seri Anwar minta maaf kerana hanya dapat menyertai sidang khas itu sebab menjalani rawatan fisioterapi lepas buat prosedur pembedahan. Johor menyasar pencapaian petunjuk prestasi utama daripada pemantauan terus menerus pada 69 projek pembangunan dekat negeri itu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur dia nak khabar daripada jumlah itu 47.% dah pun siap. Lepas itu 36.2% sedang dibuat dengan 15.9% masih lagi dalam proses nak diluluh. Kabadian dua projek utama dengan negeri Johor dengan 8 daripada dah siap dan 4 lagi dalam tengah dibuat. Termasuk naik taraf bangunan Sultan Ibrahim dari Bukit Timbalan, menyelesaikan masalah banjir di Kampung Muhammad Amin, sistem parit Jalan Datuk Sulaiman, sencuari buaya Tanjung Langsat dengan pusat rekreasi Sungai Lebam di Kent Pengerang. Jenazah bekas Ketua Penyiaran Datuk Abdul Rahman Hamid selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah, Taman Putra Perdana pada pagi ini. Alirham yang berumur 73 tahun menghembus nafas penghabisan dan petang air malam dengan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Alirham pernah menerajui Jabatan Penyiaran Malaysia sebagai Ketua Pengarah Penyiaran selama 6 tahun daripada tahun 2003 sampai 2009. Ada 63 kertas siasatan dibuka pasal aktiviti menceroboh dengan pelumbungan harap negeri Kelantan untuk tahun depan hampailah bulan 6 yang itu. Khabar Timbalan Menteri Besar Kelantan Dato' Dr. Muhammad Fadil Hassan jumlah itu daripada 77 operasi penguasa dekat kawasan panai membabit jajahan Musang Kuala Kerai Jeli dengan Tanah Merah. Khabarnya kerajaan negeri daripada agensi penguasaan ketatkan lagi tindakan dekat kawasan lapangan untuk mengekang aktiviti macam itu. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dikhabar kena tusuk menggunakan senjata yang dikhabar kerambit oleh kawan satu kelas dia dekat satu sekolah dekat Shah Alam Mai 3 kemarin. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah hendak mengesah kejadian itu dan beritahunya maklum mangsa tu cedera ringan hajan dekat bahagian lengan. Kes kena siasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Ini disebab ada terjadi dua bodek jantan dijumpa lemah dekat empangan Taman Saintek Pasir Gudang Johor malam. Jabatan Pendidikan Negeri diminta bagi sokongan sepatut dan sewajar pada keluarga dan rakan mangsa ini. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dengan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali kepada cara macam ini nak memasti kebajikan dengan emosi didi yang terkesan sebab kejadian kena dibagi perhatian. Dan kabarnya intervensi psikososial daripada unit bimbingan dengan kaunseling akan dibuat untuk menolong bodek dengan warga sekolah yang terkesan dengan situasi ini dengan baik. Paling penghabisan yang kontingen Golf Melaka moh yakin mahu menyumbang pingat pada Sukan Sukma Sukan Malaysia Selangor 2026 berdasar prestasi gini naik 8 atlet buat persiapan daripada bulan 11 tahun makin. Presiden Persatuan Golf Negeri Melaka PGNM Syarin Muharram mengkabarkan 8 atlet dipilih berdasar merit dengan prestasi didi ini lepas masuk program latihan yang betul komprehensif dengan lebih 10 kejohanan masuk.

Okey, malam Maya, pulanglah kepada aku bersama Syardol Azhar. Nak ada jam 10 menunjukkan pukul 3. 3.50 minit lah kan. Okey, nampaknya sekarang ni hajatlah tugasan ni sepanjang 4 jam bersiaran pukul 12 hingga jam 4 lah akal. Lepas tu bersama rakan tugas yang moy akan bersiaran bersama Nyop dari jam 4 hingga 8 lah ya. Okey, ia tamatkan tugas ini untuk segmen Mahi Asyik Doh untuk edisi hari Selasa 11 Ogos 2026. Ya, Azmi Mat, mengundurkan diri seketika. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temuan Di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku Amran Abdullah.

0: Saat besok, Diana akan dapat menjadi satu ganjaran kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam guna hak sebagai petunjuk bagi manusia agarnya jatuh dalam jurang kemusyrikan, iaitu menyutukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jurang kejahilan, kesesatan, jurang-jurang yang boleh menempah manusia ke lembah neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Mohon kita jauhkan daripada benda-benda ini. Amin. Selain itu juga, saudara, kitab suci Al-Quran punya sebutan pelbagai nama seperti misalnya, yang pertama, yang bernama Al-Furqan, yang erti adalah pemberi, iaitu pembeza yang benar dan yang salah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bagaimana membezakan hal-hal yang baik dan buruk, yang haram dan yang halal, yang benar dan yang salah. Maha dah jelas. Dengan ada panduan Al-Quran ini, kita boleh tahu apa aja hal yang Allah redha dan Allah yang redha. Bukti atau dalil yang sahih tentang nama Anin termaktub dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Sadaqallahul azim. Fiman Allah nin nam memberi maksud maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan furqan, iaitu Al-Quran, kepada hamba, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kedua, bernama Al-Zikr. Al-Zikr ini erti adalah pemberi peringatan. Ke dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan manusia apabila lengah dan dalam kelalaian, mengingatkan kita dari jalan yang salah dan menunjukkan kepada jalan yang benar dan lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjati.
2: Moy numoy.

Rahsia FM Monomoy, lain daripada nang lain. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar yang masih bersama dengan kami mengelilingi radio Rahsia FM Monomoy, lain daripada nang lain melalui frekuensi utama kami 91.1. Anda juga boleh dengar kami melalui 89.3 di sekitar Hulu Tembeling, Jalan Tepang, 93.1 Lenggong Perah, 95.6 di Melaka dan Johor, 96.7 Hagrik Perah, 99.9 Damak Pahang, 1025 Pahang Barat, Ulung di Gunung Ulu Kali Baidor, Sungkai Kampung Gajah Kampar, 1027 di Gunung Ledang, 1051 Gunung Brincang Tapah Langkap dan juga Sungkai. Selamat petang semua. Semoga dalam keadaan baik, sehat sejahtera. Ini petang ni santailah bersama dengan Azman Zusmail ataupun DJ Along akan menemani semua. Banyak perkara yang kita lakukan, tapi apapun kita jagalah aktiviti-aktiviti yang kita lakukan hari ini. Di pertemuan hari ini 11 Ogos 2026, 27 Safar 1448 Hijriah. Keadaan kebanyakan negeri-negeri di Semenanjung Sarawak banyak terjejas akibat dengan jerebu. Ada jerebu, jadi kenalah berhati-hati kebanyakan negeri. Beberapa tempat di bahagian selatan, di barat Sarawak pun mengalami jerebu susulan peningkatan bilangan titik panas di samping keadaan cuaca nang panas dan kering. Apapun, kita jagalah kesihatan. Kalau dapat, kita memakai balik penutup hidung atau mulut. Kan macam PKP itulah, kita dapat pakai sekejap seketika ni, dapatlah mengelakkan sikit sebanyak mungkin jangkitan penyakit seperti batuk kan, ataupun semak, tiba-tiba demam kan. Jadi kita ambil lah pendekatan kesihatan yang baik. Jadilah warga negara yang bertanggungjawab sama dengan Alung. Kita sambil-sambil bibur dan nampak sahabat-sahabat kita susah, kita bantu-bantu aja lah kan. Nanti Alung kongsi sikit tentang satu cerita tentang pasal mana kita bersatu padu untuk memudahkan orang ramai. Tapi apapun, kita bersamalah dulu kan dengan Alim Sejat, Sejat dan juga Bidin, bersama dengan Ingat Alihkah dari Lalik Mahmeri. Sebelum itu kita dah dengar sidang bersama dengan Ying. Okey, terus bersama kami di Rahsia FM Monomoy dalam Rentak Ini.

Asyik FM, more no more lain daripada nang lain bersama dengan kita yang Halong akan menemani semua ketika ini melalui frekuensi Asyik FM dalam rentak Ginin hinggalah ke pukul 6 petang . Berbeza warna satu jiwa ini Malaysia nang kita cintai ini salah satu kisah lah di mana di Syalam kalau tak selalu ini setiap alam di sebalik hiruk pikuk dunia maya yang sedang memperlihatkan salah satu perbezaan dan pandangan ada satu cerita, satu rakaman tular di setiap alam mengingatkan kita bahawa apabila berdepan dengan sesuatu dan memerlukan bantuan maka rakyat Malaysia tetap tahu erti bersatu di mana tanpa mengira kaum dan latar belakang beberapa individu dilihatkan bergandengan bahu menolak sebuah bas rapid KL yang mengalami kerosakan dalam usaha membantu menggerakkan semula kenderaan berkenaan untuk ke tepi sikit. Jadi ada Melayu, Cina, India semua ada lah kan menolak bas. Sambil tu ada seorang ni sedang memberi isyarat untuk ke tepi lah dan gini ni menolak bas untuk mengelakkan kesesakan ataupun selekoh yang bahaya lagi kan. Macam tu lah kita kan, kalau boleh kita bersatu padu, bukan hanya dalam kita membantu padu dan membantu sesama antara kita, tapi kalau kata macam mana ni bas perkhidmatan awam dalam kesulitan mengganggu pula laluan, jadi kita bantu jugalah untuk memudahkan pengguna-pengguna lain ni kalau dekat TV satu pula ada juga kan bantuan diberikan ketika seorang orang tua ni sakit, jadi kita sama-sama membantu untuk menghantar untuk ini ke hospital ini kalau dekat sini lah dekat Konti Along ni. Dan itulah perbezaan kita yang ada mengira pangkat ataupun kaya maupun miskin sama-sama membantu untuk memenuhi kasih dan sayang antara kita berpadu tenaga dan mengenal erti perpaduan tu. Ini belum lagi kemerdekaan bahawa ajak selalu satu cerita tentang membantu kan. Jadi kita ni macam mana pula kan, kita tanya diri kita apa yang kita sumbangkan, mungkin kita dapat sama-sama lah mengembangkan sumbangan kita, bukan hajat dari segi wang ringgit, tapi mungkin tenaga kita ni kadang-kadang kita yang ada duit pun ada pun bukan banyak pun duit kita ni ada tapi bukan banyak lah, tapi kalau sumbang tenaga tu mungkin ramai lah hantar kita mungkin sedang menjadikan untuk hujung minggu ni program-program kemasyarakatan dekat kampung kita ataupun mungkin batin dan pengusi ajak kita bergotong royong pula dekat kampung untuk membersihkan kawasan lalu lalang. Alamak kawan kita ni kalau kita bersihkan lalang, bersihkan semang-semang, macam mana kita nak lalu kan, macam mana orang-orang pelawat-pelawat ataupun orang besar nak masuk. Kalau boleh kita sama-sama lah kan membersihkan kawasan kampung kita, bukan hanya rumah kita tapi mungkin keliling tempat masuk dekat perkampungan kita. Okey, seterusnya kita akan bersama dengan Fizz Allen curang, kita ada bersama dengan Asrul Tanah Tak Sama Roh Jenajah dan juga Jerawin ni sebelai daripada Mawar Bakal Band tadi itu semai daripada Asrul dan juga curang daripada Fizz Allen teman. Jadi kita sama-sama dengari lagu daripada lagu-lagu orang kita yang hebat ini di Asyik FM Monomoy, lain daripada nang lain.

Rahsia FM, Moin Normal, lain daripada nang lain. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang berada di TikTok Live Rahsia FM, di TikTok Along lah, DJ Along, J-Drake ada, Nuzu ada. Kita ada sama-sama lagi dengan sahabat kita ni, siapa ni? Baba, senyum, dia suruh senyum. Okey, kita ada siapa lagi di TikTok Rahsia FM, bersama dengan Daris. Kita ada Daris, Okey, untuk pengetahuan semua, puluhan sekolah di Indonesia ditutup untuk hari kedua berturut-turut berikutan jerebu nang semakin merebak akibat kebakaran hutan dan tanah pada permulaan musim kering nang diburukkan oleh fenomena El Nino. El Nino ni di Kalimantan Barat lah. Dan Datuk Bandar Pontianak, Eddie Rusdi mengabar, mengarahkan sekolah ditutup susulan asap nak menyelubungi bandar itu. Betul lah, sebab kata-kata hampir seluruh kawasan lah, bukan saja kering sebab kena menyemadap air banjir, air hujan, tapi di Indonesia pula jerebu. Malaysia pun ada juga kawasan-kawasan jerebu yang telah diistiarkan di kawasan-kawasan Semenanjung dan juga di Sarawak. Elis, apa khabar KBR? Okey, ada lagi cerita ni, cerita pasal apa ni? Kalau tengok sini, di pendatang asing lah, di bandar 94, pendatang asing tanpa izin patih pelbagai negara ditahan oleh Jabatan Immigration Negeri Kedah dalam Os Mahir dan Os Sapu di beberapa lokasi di sekitar Kuala Muda, di Kubang Pasu dan Langkawi, Kedah. Jadi, orang jangan main-main dengan penguasa Malaysia ni. Dan operasi ni dia dijalankan pada semalam lah, pada gelap malam. Dan hari ini melibatkan 41 orang pegawai penguasa IGM Negeri Kedah, terdiri daripada 25 pegawai unit tindakan immigration bahagian penguasa JIM Kedah dan 16 unit penguasa Jabatan Immigration Cawangan Langkawi. Tindakan Malaysia bertindak cepat dalam apa saja kemungkinan, dalam apa saja situasi, untuk menjadikan Malaysia lebih cantik, lebih aman, lebih lagi selamat. Bukan hanya penguasa seperti polis dan tentera ada anggota bomba, tapi pelbagai pegawai daripada agensi-agensi dalam kerajaan. Okey, Alung akan kongsikan ada lagi beberapa lagi tentang keistimewaan Malaysia ni. Jadi kita berhibur dulu lah bersama dengan Jalan Pusaka, Salina. Kita ada Mr. Jam, Jadi tempat pukul 5 kelak kita akan ikuti berita, tapi kita dengar lagu dulu.

Ya, ini dia segmen tentang gini ya, 100% cintaan masyarakat orang kita ya, ataupun sahabat-sahabat yang berkarya melalui tulisan lagu dan lirik ya. Okey, ini di Kelabuan. Nah, ini lah cerita ini. Kelabuan ini hujan ya. Hujan, tapi apapun tanpa disuruh ramai tampil membantu. Kalau dapat tengok dekat tengok dekat apa ni lah, dekat berita RTM di portal IG RTM eh. Boleh tengok satu laman apa ni, laman sesawang di mana ini eh, dilaporkan ada seorang orang tuhik ni dekat dalam apa ni, ambulans dekat dalam ambulans. Tapi gini, keadaan hujan, tapi orang ramai yang ada dekat situ mungkin menghantar pesakit ke, ataupun mungkin pergi melawat keluarga ke, tampil membantu membawa payung. Tengok kalau dekat sini ada dekat lima buah payung untuk dikeluarkan dekat apa ni, dekat ambulans ke keluar ke nak masuk. Ni masuk ni, dia nak masuk. Nak masuk ke, oh keluar dekat keluar. Gini ni orang tuhik dalam ambulan nak keluar, nak masuk dekat hospital lah, tapi dibantu oleh masyarakat yang dekat Labuan ni, dia mandak mengeluarkan payung dekat lima buah lah, keluar payung untuk membantu supaya orang tuhik ni nyap kerja hujan kan, jadi nyap kena lah hujan, selamat lah. Begitulah kan, tanpa disuruh masyarakat Malaysia ni sedia membantu dalam apa juga keadaan eh. Okey, tepat pukul 5 kelas kita akan ikuti berita. Jadi itu bersama kami di Asia FM Manumoy, lain daripada 9 utama 5.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tuh, pasang radio tuh, radio mana tuh?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagi di sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? suka. Abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, ya, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.
2: Asyik FM.
3: Moinomoy, lain daripada yang lain.
4: Ya, Asyik FM, Moinomoy, lain daripada orang lain. Kita akan ikuti berita seterusnya nanti pukul 9 kelab. Untuk sahabat-sahabat yang ketika ini berada di mana, di mana ajalah berada, kan? Terus berhati-hati. Ucapan pula ada dekat TikTok Asyik FM. Bukan, TikTok Along lah. Di mana J-Drag dengan Abah. Untuk mengucapkan selamat bertugas untuk sahabat-sahabat yang berada di Battalion 3. Silent Killer. Menjaga pelayaran negara, sempadan negara ketika ini. Dan mungkin sahabat-sahabat yang ketika ini bertugas di mana saja lah, kan. Mungkin di persempadan negara, di perbatasan, di pintu masuk utama, kan. Pastikan semua menjaga keselamatan dan selamat bertugas untuk semua yang menjaga keselamatan kami. Apapun kita yang doakan Gideon yang menjadi anggota-anggota keselamatan dalam negara ini menjadi lebih sehat dan baik, amanah dan jujur. Semoga kita sentiasa mendapat ihsan lah daripada Gideon ini yang telah berkhidmat dengan baik. Kalau masyarakat orang asli ini, dia ada dua tempat. Satu Battalion 3, satu Battalion 18. Dan terima kasihlah atas sukarelawan dan juga anggota-anggota masyarakat orang kita yang sedia berkorban, sedia menjalankan tanggungjawab untuk memikul amanah negara, kan? Terbaik. Okey. Nen, cerita Nen ada sikit lah cerita, kan? Dekat Kulim, Kedah, seorang wanita berusia 33 tahun ditahan selepas dipercayai mengamuk merosakkan beberapa buah kenderaan di Taman Kemuning. Jadi, Nen berlaku semalam, gelap malam, kan? Dan ia mempunyai kad OKU. Wanita ni punya kad OKU, mungkin dalam kategori mental lah, dan sedang menerima rawatan di Psychiatric Hospital Kulim. Okey, apapun, kita teruskan dengan rentak Gideon. Kita akan bersama dengan Nasim Bara, jodoh kita. Kita ada bersama dengan Oh Tata, Oh Jaja, Mr. Jam. Tadi kita bawa ke bawah, dan kita ada lagu daripada Bahar, Dak Segres. Semoga terhibur di Asyik FM, lain daripada lain ni. Rentak Gideon.

CFM Monomoy, lain deh pandangan lain eh. Bantung sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan kami di CFM eh. Bersiaran di Wisma Radio Angkasapuri Kota Media Kuala Lumpur. Melalui frekuensi utama kami 91.1 boleh dengar kami melalui TV ya 706 di MyPreview dan Astro 875. Yes, Astro. Boleh lagi bersiaran di CFM eh. Yang baru saja tahu ya, masih bersiaran di Astro 875. Satu ketika itu memang kita mungkin kita menjalinkan lagi lah kerjasama dengan Astro kan, perbincangan demi perbincangan, baru lah sebab dah selesai kontrak dah habis dah, macam mana kan. Jadi apapun terima kasih pada pengurusan eh Astro dan juga RTM yang dapat mendesaksikan eh siaran RCFM di 875. Dan juga siapa yang baru tahu juga kan, CFM tambah siaran 1 jam, bersiaran daripada pukul 8 hingga pukul 12.30 malam atau 12.30 gelam lah. Ke setiap hari lah, bermula pada 1 April hari tu. Tahniah lah kan. Begitulah, ragamnya, begitulah kaedahnya, macam tu lah kan kita kan. Kalau kita boleh memperjuangkan lah. Kalau ini bukan apa untuk session orang kita lah, sikit sebanyak dapat memberi sedikit gambaran ataupun sokongan kerajaan terhadap masyarakat orang kita ni. Okey, untuk di Batu Niah ni dekat Sabah, dekat Sabah lah kan. Seorang wanita warga Mas berusia 78 tahun maut dah selepas diserang buaya di Miri, Sarawak. Mencari siput eh. Gideon ni mencari siput bersama Enik ni dan berhampiran Sungai Suah, Gua Niah, Miri eh. Mangsa sampai anak angah berada di dekat sebuah perahu ketika accident berlaku, dan anak ni berada dekat sungai dengan jarak 1 meter lah dari tempat kejadian, menyaksikan sendiri kan buaya ni menyambar ibu Dikian. Dan pasukan bomba menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan dan mendapati keadaan selamat dan terkawal eh. Itulah dia warga Mas berusia 78 tahun maut, tapi Eneng ni selamat. Jadi kalau kita jugalah berada dekat mana-mana sungai kan, sungai yang besar lah, sungai yang dalam, kita berhati-hatilah, jangan kita rasa sangka kan. Keadaan tenang yang ada buaya, bila ada buaya siaplah. Okey, apapun bukan saja keadaan dekat sungai, berada di kawasan pendalaman di hutan eh, kita jaga bicara kita, jaga apa din tutur kata kita, jangan sampai boleh menyebabkan kemalangan yang nyap kita rancang eh. Jadi apapun kita terus berusaha untuk sama-sama mencari kebaikan eh, mencari ilmu sikit tentang hutan eh, bagaimana keadaan untuk berlindung ataupun belajar sikit eh. Mungkin ada sahabat-sahabat kita ni, kalangan masyarakat kita orang asli ni, kalau jawab nak tahu boleh tanyalah ataupun berkawan dengan masyarakat orang asli kan yang berada di kawasan-kawasan hutan eh. Sikit sebanyak dapatlah mengetahui pembelajaran tentang ilmu-ilmu hutan. Apapun, terus bersama kami di RCFM. Kita ada beberapa lagu lagi, Sakit Hati bersama dengan Musri Osil eh, Derek Jakun Resam Band dan juga Negos bersama Alim Sejek. Dia CFM Monomoy, lain daripada nang lain.

Moine moi. Line, daddy, pa, da, young line. Ya, Chef Fahim, mohon nama yang lain daripada yang lain. Tapi pukul 6 pula kan, kita akan Swiss pulang. Dekat Mati Mari. Apapun untuk pengetahuan semua yang baru saja bersama dengan Chef Fahim, ingin diberitahu satu kisah di mana Anin, seorang penumpang penerbangan Air Asia pada 9 Ogos lalu didakwa untuk cuba membuka pintu pesawat ketika penerbangan berada di ketinggian 32,000 kaki. Aduh, gini ni nak buka pintu pesawat kan, siapa pernah naik kapal terbang, kalau masuk apa ni, kalau dibuka pintu kecemasan ni boleh mengakibatkan kemalangan lah eh. Dan insiden berlaku ketika penerbangan AK-888 dalam perjalanan antara Malaysia ke Thailand eh. Apabila lelaki berkenaan dilaporkan menjerit serta mengganggu penumpang lain, dan kru kabin kemudian bertindak mengawal penumpang tu dengan mengikat dekat tempat duduk sebelum keadaan kembali terkawal. Dan kejadian ini merupakan insiden kedua membabitkan penumpang mengganggu penerbangan syarikat penerbangan Malaysia dalam tempoh kurang seminggu kan? Dan 5 Ogos lalu seorang penumpang penerbangan Batik Air dari Kuala Lumpur ke Kochi turut ditahan selepas dakwa menyerang penumpang lain dan merosakkan panel tingkap pintu kecemasan ketika penerbangan. Bahaya lah eh. Hai, macam mana kan, sebab mungkin tekanan apa ni, perasaan lah mungkin takut dengan ketinggian. Apapun kena berhati-hati lah kalau kita berada di mana-mana situasi sekalipun, janganlah sampai kita menyusahkan pengguna-pengguna penerbangan lain lah. Bukan saja penerbangan, mungkin bas ko, mungkin pengguna-pengguna kereta api. Kita harap lah, harap dapat menjaga ketenteraman pengguna-pengguna dan lain. Okey, jadi lepas ni kita akan masuk segmen Mati Marih. Tapi kita habiskan dua buah lagu yang ada ni, iaitu Pasaka Hey daripada OP Chama dan juga Si Segan bersama dengan Mas Ben. Di RCFM Monomoy, lain daripada yang lain.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tuh, pasang radio tuh, radio mana tuh?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ini sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? suka, abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Eh, Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.
3: Moinomoy Asyik FM.
4: Asyik FM. Moinomoy.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Ya, Syafi Amon, nombor yang lain daripada lain. Waktu justru sekarang pukul 6.02 menen. Peteng eh. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat sejahtera lah kan. Untuk sahabat-sahabat yang ketika ni yang berada di KL, Botol ya, Nasri. Nasri daripada Botol. Ketika ni hujan. Oh, lama eh. Untunglah hujan eh. Dekat belah botol kiri, botol kanan, semua daerah lah dekat Perak mungkin hujan lah kan. Apapun bantuan sahabat-sahabat yang berada dekat negeri Perak ataupun kawasan botol, daerah botol, semoga berhati-hati eh. Dapat hujan ni, kalau selalunya kalau dekat kampung kita tak ada air dekat tong drum kan. Dekat tempayan kah, tong drum kah, dekat apa ni, kola kah kan. Untuk mungkin lah aktiviti-aktiviti lain seperti siram bunga ke, atau siram kaki, minta basuh kaki kan. Atau masa lalu ke kampung tu macam itulah kan. Gudal tong drum kan, senang. Okey, untuk sahabat-sahabat yang baru saja berjumpa ataupun terus bersama dengan CFM. Kita tengok juga lah kan keadaan kita macam mana. Kalau boleh kita setiasa bertimbang rasa lah. Ini ada cerita yang boleh Alun kongsikan. Letak kon kerusi dekat depan rumah terus menjadi parking sendiri. Ada tu yang parking bukan parking pun, letak dekat tepi jalan tapi letak motor sebab mengelakkan orang lain ambil. Tapi sebenarnya siapa cepat dia dapat lah, ataupun janganlah sampai memblok kan. Tahukah kita ni sebenarnya jalan depan rumah adalah hak bersama, walaupun dekat tepi jalan pun hak bersama. Kalau dibenarkan untuk parking dekat tepi-tepi kawasan perumahan tu, kita gunalah sama-sama. Janganlah kita terlalu mementingkan diri eh. Selalu letak kon, betul letak kursi pula kan, bukanlah tiket untuk memiliki parking tu. Jadi ia boleh juga menghalang, boleh mengganggu jiran dan juga pengguna-pengguna lain. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama adalah hormat ruang dan juga hak pengguna-pengguna lain. Yang kedua, elakkan jalan, halang jalan atau parkir awam. Dan yang ketiga, jangan jika gangguan berterusan buat aduan. Boleh kita buat aduan, bukanlah kita dengki sangat pun. Tapi kadang-kadang kan, parking tu bukan hak kita. Kecuali kawasan-kawasan yang telah ditetapkan parking. Contoh dekat dalam rumah, depan rumah tu parking kita, kita dah buat pagar. Kalau dekat kawasan apartment pula, parking tu telah direserve kan, memang itu parking kita. Kalau bukan, bukanlah kan. Pergi tepi jalan, tempat yang selamat. Tapi kalau kita dah pergi tempat tepi jalan pun, letakkan kon kursi ataupun motor. Konon contohnya lah, dia letak motor. Itu mementingkan diri sendiri ya. Jadi kita sama-sama lah menjadi seorang yang boleh berkongsi, sama-sama yang boleh buat toleransi kan. Jangan sampai kita menjadi buah mulut orang pula. Okey, petang ni mati mari kan, kita akan kongsikan info keselamatan ataupun info jalan raya lepas ni. Kita dengar lagu dululah, semoga anda semua terhibur petang ni dan semoga anda dapat relax sambil bawa kereta. Okey, ACFM Monomoy, lain daripada nang lain.

Ya, Chef Moy no Moy lain dah pada dan lain. Oh, waktu tu studio sekarang pukul 6.18 minit petang eh. Okey, pindahan akta orang asli 1954 diharapkan dapat dibentangkan di Dewan Rakyat hujung tahun ini agar lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang kita atau orang asli. Antara perkara yang sedang diperhalusi adalah aspek berkaitan tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Nenin, perkongsian daripada Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini sumber daripada berita RTM 10 Ogos ataupun semalam lah kan. Okey, untuk perkongsian maklumat maklumat tentang Hajar Raya di Plus di kawasan-kawasan yang boleh kabarkan ada kawasan kemalangan ataupun kawasan-kawasan jam untuk maklumat awal kemalangan di kilometer 293.6 arah utara dari Gopeng ke Simbang Pulai lorong kanan terhalang trafik pelanggan dan pandulah berhati-hati. Di juga awas kemalangan di kilometer 451.4 utara dari Sungai Buloh ke hospital ke Rawang Selatan lorong kecemasan terhalang trafik pelahan ketika ini, pandu berhati-hati, harap maklum. Selesai pada yang berada dekat sebelum Plaza Tol Jalan Duta lorong masuk M01 terhalang trafik sesak dan situasi ketika ini trafik pelahan tapi apa pun accident telah selesai. Untuk apa ni, pengguna-pengguna jalan raya yang ingin masuki Plaza Tol, berhati-hatilah tapi walaupun selesai kemalangan, trafik masih pelan, jadi pandulah dengan selamat. Juga kerja-kerja penyelenggaraan yang berlaku di kilometer 246.9 arah utara dari terowong Menora ke Kuala Kangsa, kerja-kerja penyelenggaraan selesai. Okey. Yang menggunakan apa ni lah, lebuh raya ketika ni juga situasi kenderaan rosak di kilometer 155.7 utara dari Pagoh ke Bukit Gambir. Lorong kiri waktu tu terhalang pelahan tapi ketika ini adalah terkawal. Pandu berhati-hati untuk pengguna-pengguna jalan raya yang sedang menggunakan jalan raya ini. Okey, terus bersama dengan lagu-lagu yang telah aku sediakan. Kita ada GB Band, kita ada NSYNC, Bye Bye Bye Bye Bye dan Crystal. Pasti sempurna di Asia FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, CFM, mohon nomor lain daripada anang lain eh. Ha, pasti sempurna, Crystal dan juga Rani HyperX. Pasti sempurna nah, kan. Nampaklah kita ni rasa macam mantap. Okey, petang pun boleh Zam eh, pagi pun boleh, malam apabila gelap pun boleh kan. Itulah waktu konti Alung kan. Kita sebenarnya ikut urutan pembagian-pembagian. Tapi apa pun okey lah, santai. Kita selagi ada semua sahabat-sahabat bersama dengan Alung, okey, kita layan aja. Jangan kita demam sudah kan. Hari tu Alung batuk-batuk hilang suara kan. Tapi sekarang dah okey lah. Okey, tidak semua media sosial sesuai untuk kanak-kanak eh, ataupun nenek-nenek kita. Jadi kanak-kanak bolehlah, kalau boleh kita sebagai orang tua ni, boy ataupun ayah, pantaulah kegiatan apa ni, pembukaan ataupun pelayaran-layaran media sosial yang ada dekat tangan anak kita. Lebih-lebih lagi penggunaan AI eh, sebab AI ni banyak memberi jawapan, kadang-kadang ada tepat, kadang pun yang tepat juga kan. Takut anak-anak kita terpengaruh. Jadi kita sebagai orang tua ni bolehlah kita pantau media sosial yang sesuai yang Gidi boleh tengok kan, untuk Gidi mempelajari. Lebih-lebih lagi kalau belajar, kalau tengok Alung macam dekat TikTok lah kan, TikTok dengan Instagram. TikTok, Instagram dua-dua ni ada belajar bahasa Cina, belajar bahasa Jepun kan, belajar bahasa Spain. Bolehlah lah galakkan nenek kita untuk belajar bahasa kan. Paling tidak pun mungkin ada cita-cita untuk pergi dekat negara luar, setidaknya untuk memahirkan penggunaan bahasa-bahasa negara-negara luar lah. Kalau bahasa Inggeris pun boleh belajar sambil-sambil tu dia bercakap, ulang kaji kan. Banyak-banyak cikgu juga yang mengadakan tuition online kan. Itu salah satu mungkin orang kita ni boleh diberi pendidikan sikit kepada nenek kita ni, lebih-lebih lagi pembelajaran eh, untuk bertutur. Semoga Gidi ni dapat belajar dengan lebih baik lagi. Okey, dan kita ni kadang-kadang kita lupa kan, banyak perkara-perkara ni yang boleh kita jadikan satu petunjuk. Seperti salah satu cerita dekat Setia Alam eh. Aduh, dekat Setia Alam ni cerita ni, tengah-tengah jam. Bila tengah jam ni, yang rosak pula, kereta rosak dekat jalan. Bukan kereta, bas rosak dekat jalan. Apa yang menarik ke kisah ni dekat yang dikongsikan oleh berita RTM ni, di mana ketika ni bila bas tu rosak, semua individu ataupun kawan-kawan kita ni menolak bas tu, menolak dekat tepi, semoga kereta-kereta, motor-motor boleh jalan dengan elok lah. Itu dia kan, semua bangsa Cina, Melayu, India pun ada, semua tolak dekat tepi untuk melepasi semua kendaraan-kendaraan yang lalu dekat Selekoh, dekat Setia Alam. Lalu tak tahu lah dekat mana, mungkin salah satu je. Bas pula, bas pengangkutan awam, rosak dekat tepi. Jadi beberapa individu berganding bahulah menolak sebuah bas rapid KL yang mengalami kerosakan, dan dalam usaha membantu menggerakkan semula kendaraan tu. Uish, berapa orang lalu tengok, dekat 7-8 orang tu. Lepas tu seorang pula menjaga jalan kan. Macam itulah kita sebagai salah satu bangsa Malaysia, selagi ada yang susah, selagi itulah kita bantu. Okey, kita bersama dengan Man Mary KPCY2.

Itu dia tadi lagu nyanyian daripada I, eh. Kau tetap di jendela kenangan kau. Siapa tengah fras dia, dia memang habislah. Memang layan lentok lah kan. Okey, mungkin ada sangat-sangat tempat sahabat-sahabat kita yang baru saja selesai. Mungkin selesai lah, dah berapa lama selesai. Mungkin ada setengah bulan dah jalan lah. Dan durian dah habis kan. Tapi sangat-sangat tempat ada, masih banyak lagi. Dan durian kampung, ada durian ayu-ayu, ada durian musang king kan. Raja musang. Okey lah, apapun kan yang anda lakukan kan, kita dapatlah sikit sebanyak mencari rezeki. Rezeki kadang-kadang bukan hanya dalam bentuk pekerjaan tetap aja kan, tapi ada kerja yang berbentuk tanaman kan. Kita tanam buah, kita dapatlah hasilnya. Kalau kita tanam sayur, kita dapatlah jual dekat pasar sayur kan. Barulah kita dapat menampung kehidupan kita. Kadang-kadang kan, kalau kita hidup dekat bandar ni, bukan semua yang dapat kita penuhi. Dan dengan mata pencarian dekat dalam hutan ni lah membuatkan kita senang. Kadang kita nak motong kayu pun kita tak tahu kan, nak buat ukiran pun tangan pun dah keras. Dengan menjual hasil-hasil hutan seperti mungkin madu ataupun durian, dapatlah sikit sebanyak memenuhi keperluan masyarakat kita. Mana tahulah masyarakat orang Johor kan, Cina kan, Lil kan, kadang-kadang gini ni perlu juga buah-buah tempatan hutan ni. Orang kita ni adalah rahsianya kan. Jadi kalau nak tahu rahsia buah sedap, kena campurlah dengan kawan-kawan kita yang kawan-kawan orang asli kita lah kan. Semua sedang memandu, jadi pandulah berhati-hati. Semoga apa pun yang kita lakukan, pandulah dengan selamat . Okey, jalan ke pusaka khabar sambil jaga anak durian, sambil terangkan kebun. Sabtu Ahad ni balik kampung lah. Itu dia kan. Dah kita mencari hasil hutan, kalau ada kebun kita tebang lah. Bersihkan lah kebun semak-semak gini, kita biar aja kan. Bermain pula dengan ular. Kalau boleh kita kemas bersih-bersih kebun kita kan. Dua apa ni, rezeki nak turun ni kan. Bila rezeki turun, kita akan bersih. Kalau tidak, macam mana nak cari kan. Okey lah, macam tu lah keadaan kita lah. Bila dah kita dapat memajukan sikit sebanyak industri tanaman ni, bolehlah kita ajar kepada kawan-kawan kita ni. Sekarang dah masuk jual kantan, ada lah orang kita dah ada kebun kantan. Kau tengok, ada kebun nenas. Semua betul, memang sedang berusaha untuk menambahkan pendapatan ekonomi kan. Jadi jangan kita biarkan benda-benda ni. Contohnya kulat ni, cendawan pun ada dekat dalam hutan. Pucuk ubi, pucuk paku, semua masyarakat orang kita yang sediakan untuk kegunaan masyarakat-masyarakat dekat bandar, terutamanya pasar-pasar besar yang ada dekat Lembah Kelang lah . Ini dimaklumkan oleh batin-batin ataupun masyarakat-masyarakat orang kita yang berada dekat Lembah Kelang lah. Pergi balik kampung, restore ataupun ambil hasil-hasil hutan, bawa dekat sini jual. Semalam Johari Alung geng Asyik FM bawa petai. Kita beli petai kan. Bukan senang kan jadi petai, mata ni mata besar, masa enam mata naga. Okey lah, macam itulah keadaan ni. Kalau kita berusaha untuk menghasilkan pendapatan, insyaAllah semuanya dalam keadaan baik. Okey, lagu seterusnya, kita ada lagu Jemol Rindu Tiada Berteman. Kita ada lagu Rolin ya, Limp Bizkit dan juga Kenangan Ku Bersama dengan Zuhal.

My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

toleransi antara satu sama lain, bolehlah, walaupun berbeza latar belakang, semangat saling membantu, kerjasama terus menjadi penyatuan dalam kehidupan kita ni. Jadi melalui amalan inilah lahirlah Malaysia dan masyarakat yang pahatin, saling menghormati dan sentiasa berganding bahu membina negara yang sejahtera. Kita ada Kesai, Taj, Lee Hauma, Khalifah dan juga Jali KDST, Naljel Yoljel.

Silakan bersama kami, Aisyah Ham, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Aisyah Ham, the more.

0: 아시 FM
1: 모이농모이

0: Ibrah Jakuniasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama denganku lagi Ustaz Muhammad Azmi bin Azman. Alhamdulillah, semoga saudara semua berada dalam kemanisan iman dan takwa. Adapun tajuk tazkirah kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kisah umat Nabi Lut alaihi salam yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah umat Nabi Lut alaihi salam tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak patuh dengan tegahan dan nasihat daripada Nabi Lut alaihi salam. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bapa Nabi Lut alaihi salam bergelar Hasan bin Tarikh adalah saudara kandung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa Hasan bin Tarikh berada di Mesir, banyak mendapat tunjuk ajar daripada Nabi Ibrahim dalam urusan pertanian dan peternakan hewan peliharaan. Nabi Lut alaihi salam telah diutuskan sebagai nabi dan rasul kepada kaum Sadum dekat negeri Jordan. Kaum Sadum terkenal dengan mengikut hawa nafsu. Dengan falsafah sahabat kuat, dia jadi perintah dan raja. Rakyat yang lemah akan menjadi mangsa kekejaman dan kezaliman daripada puak yang kuat dan berkuasa. Harta benda rakyat dirampas, sahabat yang melawan akan dibunuh, gadis dan teruna yang lawa akan dijadikan alat pemuas nafsu sonsang dan luar tabi'i. Dan segala tegahan dan nasihat daripada Nabi Lut AS dilawan dan diperlekehkan. Malah dicabar turunnya bala kalau betul amalan Nabi Lut dan firman Allah itu benar. Akhirnya, kaum Sodom telah menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan seksa yang dahsyat, di mana pengamal nafsu sonsang telah dibutakan mata masing-masing oleh para malaikat. Digegarkan bumi, kota Sodom hancur berkecai. Diturunkan hujan batu dan menenggelamkan terus kewujudan kota Sodom di Jordan. Semoga kita sama-sama mengambil iktibar. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjakim

Ya, CFM, moin-moin. Lain daripada yang lain. Dari hari ini bertarikh ke 11 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Aku nak ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan pendengar CFM yang mendengarkan CFM pada waktu yang sekarang ni. Tak kisah di mana berada, apapun yang tengah dibuat, semestinya kacang semua bersama dengan CFM, radio nombor 1 masyarakat orang kita. Jadi sebelum kok memulakan tugasan untuk hari ini, izinkan kok terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Menanti orang tertanya-tanya, siapa DJ yang handsome tu, nama dia siapa ya? Kenapa tak pernah nampak? Jadi inilah waktunya untuk kok perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal anak lelaki Safri, namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house. Yo.

Tiada berteman. Permintaan daripada rakan kita Iwan daripada Johor Bahru sebentar tadi. Jauh Iwan ya. Daripada Johor Bahru sanggup masuk live asyik. Tak ada. Jauh lah tu juga kalau jalan kaki. Kalau konti asyik dekat Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kalau nak jalan kaki memang jauh. Tapi malangnya, bukan malangnya. Yang nasib baiknya Iwan ni minta melalui live TikTok asyik. Kan senang dapat. Orang kata zaman sekarang dah hujung jari. Jadi apa tunggu lagi? Peluang di depan mata. Jangan tinggalkan begitu saja. Grab dia sampai dapat. Okay? Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Masih lagi bersama dengan DJ Iris yang sentiasa handsome, tampan dan juga rupawan. Jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM semuanya, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat sentiasa. Tak kisahlah yang pada waktu sekarang ni mungkin ada yang tengah memasak, mungkin ada yang tengah bersantai dengan anak bini, dengan laki, bersama dengan orang tersayang lah lebih kurangnya. Apa-apa pun, semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Tuhan. Okey, sekarang ni kita masih lagi dalam segmen Pilihan Asyik. Kita tak nak buang masa. Kalau tadi kita dah pun memainkan 3 lagu permintaan daripada rakan kita yang ada dekat live TikTok Asyik FM, sekarang ni kita nak berpindah ke talian WhatsApp Asyik FM yang dah buat pun permintaan lagu. Jadi yang pertama ni kita ada Nordin. Macam ni suara dia ya. Dia minta tadi, "Hai, saya Nordin dari Raub. Nak minta lagu Ahmad Jais, Si Lesung Pipit. Terima kasih DJ yang sedang bertugas." Ucapan Biah Selangor. Itu saja ditulis. Itu saja ditulis. Mungkin tak sempat nak tulis panjang-panjang kot. Nordin Raub nak minta lagu Ahmad Jais, Si Lesung Pipit namanya. Tajuknya. Seterusnya kita ada Zulkifli Lee. Macam ni kata dia, "Hai, selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee dari kampung orang asli Kuala Bel, Slim River. Saya nak dengar lagu dari kumpulan Secret Band, Hanya Kamu." Okey, Zulkifli Lee. Okey, boleh malam ni, jangan risau. Saya mesti payung punya. Seterusnya kita ada Nancy. Nancy ni macam mana suara dia ya? Macam ni, "Hai DJ, selamat malam DJ. Saya Nancy." Tak jadilah nak tiru suara Nancy. Macam ni lah Nancy, dia cakap macam ni, "Hai DJ, selamat malam. Saya Nancy dari Hospital Sungai Buloh. Nak dengar lagu dari kumpulan Arya Sari, Percaya Kasih. Dan buat juga DJ juga, selamat malam." Kata dia, "Selamat malam juga Nancy." Jadi jom, tak apa buang masa, sebab kejap lagi kita nak dengarkan berita. Tapi sebelum tu jom kita berhibur bersama dengan Si Lesung Pipit dari Datuk Ahmad Jais. Semestinya hanya di SFM. Moi Numoi, Pilihan Asyik.

Perhatian, perhatian.

0: Moi.
1: Nak dengar radio, dengar Rahsyia FM. Lain dari hak lain.

Itulah cinta, oh cinta. Ha, menjadi lagu terakhir dalam segmen pilihan asyik kita untuk malam ini yang bertarikhkan 11 Ogos 2026. Jadi sekarang tepat pukul 10 malam. Ha, kacang semua masih lagi bersama dengan kok seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo. Dan dekat sini kau akan temankan kacan sampai ke pukul 12 malam, kejauh lagi lah ya. Jadi sekarang ni kita dah pun ke segmen yang baru, iaitu kita dah pun berada dalam segmen Jok Healing. Di mana lah rakan-rakan pendengar semua yang mungkin penat baru balik kerja tadi. Inilah waktunya untuk kacan semua bersantai sambil mendengarkan radio Asyik FM. Dan mungkin juga ada sekarang ni, mungkin rakan pendengar kita tengah bekerja. Selamat bekerja, orang khabar kerja malam tu jangan beria sangat, santai-santai je, sambil-sambil healing. Anggaplah kerja itu satu ibadah.

Itu dia suatu kenangan daripada Crystal. Sementara tadi yang menghiburkan kita melalui segmen Jok Healing hanya dari FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi sekarang pukul 10.22 minit malam, kita dah pun memasuki jam yang ketiga sebenarnya ya. Untuk malam ini, apa-apa pun terima kasih kerana sudi masih lagi bersama dengan Asyik FM. Lain daripada yang lain, moi numoi. Jadi dekat sini kau nak kongsikanlah sikit ya, berkaitan dengan cuaca semasa lah pada waktu sekarang ni. Jadi info yang kau dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau lebih dikenali sebagai Met Malaysia lah. Mungkin pada waktu sekarang ni ada separuh daripada tempat rakan-rakan pendengar kita yang hujan pada waktu yang sekarang ni. Jadi yang mana tertanya tu, DJ, dekat mana hujan sekarang ni DJ? Kenapa dekat tempat saya tak hujan? Boleh bagi tahu tak dekat mana tempat yang hujan tu DJ? Okey, jadi inilah waktunya untuk kau bagi tahu kacang semua yang tempat-tempat hujan pada waktu yang sekarang ni, okey? Jadi antaranya yang ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni, antaranya dekat Kelantan, iaitu The Gua Musang, Kuala Kerai, Bacok dengan Pasir Putih, dan keseluruhan Terengganu pun pada waktu sekarang ni hujan ribut petir. Semua ada hujan ribut petir, tapi tak pastilah ke semua kawasan tu ke. Seterusnya dekat Pahang, kalau ada Pahang dekat Jerantut lah. Kalau dekat daerah lain tu mungkin tak hujan pada waktu sekarang ni. Jadi itu dia yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 10 malam tadi dan sah sampai pukul 1 pagi kelak. Jadi semoga terjawab ya soalan-soalan daripada para pendengar dekat mana yang hujan pada waktu sekarang ni. Sampai pukul berapa hujan sampai pukul 1 pagi kelak. Okey, rakan-rakan pendengar Rasyid FM. Ada juga rakan-rakan kita cakap Pahang pun sama, petang-petang hujan guruh petir. Itulah, kita benar-benar macam tu kita tak dapat nak jangka. Jadi apa-apa pun kita kena sentiasa orang khabar tu mengamalkan sikap menyediakan payung sebelum hujan. Okey, walau apa pun yang nak jadi, kita lagi kita dah sentiasa bersedia dah. Anda kata pergi berjalan naik motor, pastikan baju hujan semua siap, disimpan dekat bakul ke, dekat dalam bonet ke. Kalau yang naik kereta pula, pastikan sentiasa bawa payung lah. Senang nak keluar kereta bila hujan, kita dah sediakan payung. Jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya, lagu daripada Dicharma. Ini dia Pek Sanggup, lagu dalam dialek Semai hanya Dash FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

perhatian, jangan suka.

0: segala lagi. Anda sekarang berada di Zone ACFM.
1: Terima kasih.
2: Moi no.

Itu dia sayang orang yang sama, nyanyian daripada Adira Suhaimi yang menghiburkan kita semua sebentar saja tadi melalui segmen Jok Healing. Tapi sebenarnya melalui lagu yang kita dengar ni, maksudnya kita memang kena sentiasa setia lah ya. Memang macam tak kena tiba-tiba masuk macam tu kan. Tapi sebenarnya betul. Abang kata lagu Adira tu, biarlah orang khabar tu kita ni orang yang setia. Kalau cinta dengan satu orang tu, sayang dengan satu orang tu, biarlah kita sehidup semati dengan dia lah ya. Orang khabar tu biar sampai ajal yang memisahkan kita bersama dengan si dia. Macam itulah kita dalam kehidupan kita. Anda kata kita dah ada pasangan hidup yang sudi menerima susah senang kita, kita kena hargai sehingga bila-bila lah. Biar okok khabar tadi kan macam ajal yang memisahkan kita. Itulah dia daripada Adira Suhaimi, sayang orang yang sama. Okey, dan dekat sini kau nak kongsikan sikit berkaitan dengan berita semasa. Di mana ada surang betina, ada simbah petro, lepas tu dia bakar dekat kedai nombor Eko, dan keadaannya masih lagi kritikal. Jadi kejadiannya jadi dekat Kuala Lumpur, di mana surang betina warga Emas neng dia simbah lah ya, dia simbah petro sebelum dia bakar dalam kejadian dekat sebuah kedai nyua nombor Eko dekat Taman Pusat Kepong. Dan sekarang ni pemangku ketua polis daerah Sentul, Superintendent Jasni Zolpa bagi nahu pihak Chan masih lagi usaha untuk ngesan suspek neng terbabit dalam kejadian tu lah. Kes masih lagi dalam siasatan, katanya melalui kenyataan ringkas malam ni. Dulu media ada melaporkan polis tengah neliti rekaman kamera litar tertutup CCTV dekat sekitar Taman Pusat Kepong untuk ngesan jantan neng dipercaya bakar betina tu. Penelitian rekaman itu dibuat polis dari kawasan sekitar untuk kenal pasti pergerakan suspek sebelum dengan selepas kejadian. Identiti suspek dengan motif serangan masih lagi dalam siasatan lanjut. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita kenalah doakan supaya pelaku ataupun suspek dapat dijumpa dengan segera. Okey, apa-apa pun kita doakan yang baik-baik untuk mangsa yang masih lagi kritikal pada waktu yang sekarang ni. Apa-apa pun, kita semua kena sentiasa berhati-hati, okey, dalam apa jua aktiviti yang kita lakukan, apa juga apa yang tengah kita buat. Kena sentiasa pekalah dengan keadaan sekeliling ya. Jangan sampai kejadian macam ni berulang doa 3 kali, okey. Jadi sekarang boh, kita masih lagi dalam segmen Jok Healing. Dan sekarang ni kau nak ajak ajang semua berhealing, healing lagi. Kalau tadi kita sayang orang yang sama, ni kau nak bagi dengar kacang Ong Nyap Juju daripada Awi Kecil. Semestinya hanya The Chef FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Kash FM, moi-numoi lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni pukul 10.54 minit malam. Masih lagi bersama dengan Ashi FM, moi-numoi. Okey, jadi sekarang sekarang ni Kacan masih lagi bertemankan ku DJ Iris ke udara. Terima kasih banyak-banyak buat rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama dengan Ashi FM. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, semoga malam ni kita semua dapat bersantai melalui lagu-lagu yang ku pasang sebentar-sebentar tadi dan kejap lagi sampai ke pukul 12. Apa-apa pun semuanya, kita semoga semua, terbalik, semoga kita semua sentiasa bersantai, sentiasa ada dalam keadaan yang happy-happy. Kalau ada masalah, jangan stres, settlekan satu-satu, biar settle lah semuanya, biar lambat asalkan semuanya selesai. Dan pada waktu sekarang ni, aku nak kongsikan lah sikit berkaitan dengan info-info lalu lintas semasa. Mungkin ada daripada rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan melalui frekuensi dekat dalam kenderaan masing-masing. Ini dia info yang aku dapatkan daripada Plus Line, di mana pada pukul 10.32 minit malam tadi ada kerja-kerja pelancaran pelancaran rasuk jambatan kilometer 167.9 sampai kilometer 165.9 arah selatan dari Tangkak ke Bukit Gambir. Dan disebabkan kerja-kerja itu dibuat, semua lorong arah selatan dah pun ditutup. Namun laluan kontra dah aktifkan dekat kilometer 165.9 sampai 167.9 arah utara. Itu pada pukul 10.32 minit malam tadi. Manakala pukul 10.40 minit malam tadi, ada kerja biki-biki, kerja penyelenggaraan lah ya, dekat persimpangan Kulai dari arah utara, dari Kulai ke Sedenak. Dan disebabkan kerja biki-biki tengah dibuat, lorong kiri jadi ditutup. Jangan risau, trafik masih lagi dapat dikawal. Manakala pukul 10.55 minit malam tadi, baru saja 1 minit yang lepas, status terkini berkaitan dengan status penyelenggaraan dekat kilometer 137 ke 137.9, Sungai 2 ke Juru, dan status kini lorong tengah, lorong kanan jadi ditutup. Jadi lorong sebelah kiri aja dia buka lah maknanya. Apa-apa pun tak kisahlah di mana sekali Kacan berada, tengah yang paling penting tengah memandu tu. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, jangan laju-laju, ingatlah orang yang tersayang. Apa-apa pun sila pandu secara berhati-hati, patuhilah segala arahan pengawal ataupun papan tanda yang ada dekat kawasan ataupun lokasi, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil. Dan apa-apa pun, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, jadi jom kita layan lagu daripada Kai Baha yang cover Mada Berhela. Hanya di Chef FM, moi-numoi, lain daripada yang lain.

0: 아주.
1: 너무너무
0: 생일아, 아쉽게 렌다리 파데 영 라이 메나마.

Dan buat rakan-rakan pendengar semua, dah harapkan kajian semua berada dalam keadaan yang baik. Semoga kita terus dilimpahkan rezeki, diberi kesihatan yang berpanjangan. Andai kata apa khabar, andai kata ada masalah tu dapat diselesaikan dengan mudah. Okey. Buat rakan-rakan pendengar semua, sekarang ni kita masih dekat segmen Joe Healing. Jadi inilah waktunya untuk kita bersantai di malam hari, okay? Untuk lepaskan segala penat dan lelah yang bekerja, keluar bekerja mencari rezeki siang hari tadi. Inilah waktunya untuk kita berhealing menerusi ruangan Joe Healing.

Jadi tanpa kita buang masa, aku enggak nak buang masa. Jadi aku nak ajak kita berhibur bersama dengan lagu daripada Dato' Awi. Ini dia, Ratuku. Siapa-siapa yang tahu boleh kita nyanyi sama-sama sebentar. Sekejap lagi, okey.

Itu dia sayang selamanya dari Dama sebentar saja tadi. Okey, jadi sekarang ni jam dah pun memasuki pukul 11.27 minit malam. Ini bermakna kita dah tak banyak masa. Kita dah pun berada dalam keadaan minit-minit kecederaan. Hujung-hujung aja. Dan kita berbaki lebih kurang dalam 32 minit saja lagi untuk kacang semua bersama dengan Kok menerusi ruangan Jok Hini. Dan buat rakan-rakan pendengar yang buat permintaan lagu pada segmen Pilihan Asyik tadi, terima kasih banyak-banyak. Aku ucapkan kacan semua memang seputing sepurim. Terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang ada dalam live TikTok sekarang ni, yang masih lagi tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Aku ucapkan dekat kacan semua. Okey. Dari apa-apa pun, jom kita layan lagu seterusnya. Next song, bak kata salah seorang pendengar daripada akaun live TikTok Asyik ni. Jadi ini dia, kita belanja dia dengan lagu Musri, Hancur Hati Ini. Okey, jangan sedih. Okey, kita teruskan orang khabar tu. Macam mana ya? Teruskan hidup dalam keadaan yang normal. Jangan sedih-sedih. Okey.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Hatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

CFM Moi-Numoi, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang ni jam dah pun memasuki pukul 11.45 malam. Dalam orang khabar tu, dalam penjelek, sebenarnya kita dah pun sampai ke penghujungnya. Apa-apa pun, terima kasih aku ucapkan buat semua rakan pendengar Rasyid FM yang sudi mendengarkan Rasyid FM. Tak kisahlah walau di mana berada, mungkin ada atas kereta, mungkin ada di hujung utara, dekat timur, selatan, tak kisahlah di mana-mana. Yang penting kajian tengah mendengarkan Rasyid FM. Apa pun tengah nak buat pada waktu sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menemankan ku dalam segmen yang pertama tadi, segmen pilihan Asyik, dan juga segmen seterusnya. Inilah segmen yang terakhir, iaitu segmen Jok Healing. Anda kata ada terkasar bahasa, tersalah kata, tersilap bicara, aku mohon maaf banyak-banyak, sebab yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada diriku sendiri. Okay guys, apa-apa pun guys, yang paling penting dalam hidup kita, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Rasyid FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Buat yang lahir hari ini 11 Ogos 2026, selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat tengah malam, maafkan saya. Selamat pagilah, betul lah tu. Selamat tengah malam, selamat pagi kepada semua pendengar Salam FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah ya. Dan kita bertemu di hari ini, hari Rabu. Alhamdulillah, tanggal hari ini 28 Safar 1448 Hijri, bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi. Alhamdulillah, kita masuk ke permulaan hari yang baharu hari ini, hari Rabu. Alhamdulillah dan di Salam FM, alhamdulillah kita kembalilah bersiaran seperti biasa 12.30 malam hingga 8 pagi. Dan terima kasih kita ucapkan kepada rakan penyampai dari stesen Nasya FM sebentar tadi, yang menyerahkan tugas kepada Amri untuk kembali pada malam ini di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Alhamdulillah dan semoga rakan-rakan pendengar semua dalam keadaan sihat, sejahtera hendaknya, dalam peliharaan, kasih sayang dan juga perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Kita harapkan mungkin yang belum tidur lagi, yang nantikan untuk sama-sama kita dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan, inilah masanya untuk kita bawakan kepada saudara. Dan seperti biasa pada malam ini, saya menginterasi akan bersama kita sebenarnya dengan Hari Kidal Sedunia pada 13 Ogos 2026, yakni esok lah, hari Khamis nanti, insyaAllah. Dan jom kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Madinah. Salam Madinah, Salam FM, salam untuk semua.

0: 12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam segmen interaksi sebenarnya untuk kita bawakan kepada saudara saya. Nak mulakan dengan awal sedikit lah. Sebabnya seperti biasa kita akan mulakan 12.15 minit tengah malam. Sebabnya kita dah hampir lagi 1 minit sebenarnya. Jadi kita bawakan kepada saudara seperti biasa di hari Rabu untuk kita kongsikan kepada saudara segmen interaksi. Jadi ini sempena dengan Hari Kidal Sedunia pada 13 Ogos yang disambut saban tahun. Siapa yang sebenarnya kidal? Boleh angkat tangan sekarang ni sebenarnya. Tapi saya bukanlah, sebab kalau saya angkat tangan di konti ni pun saya akan angkat tangan kanan. Kerana sebabnya memang kanan. Memang kita kanan. Tapi tanpa kiri sebenarnya, kanan memang tak lengkap lah kan. Jadi ini sebuah satu tajuk interaktif khas yang meraihkan keunikan golongan kidal sebenarnya, yang merangkumi sekitar 10% daripada populasi dunia. Ya, benar. Tapi pendengar sebenarnya boleh meneroka keunikan cara otak orang-orang kidal ni sebenarnya berfungsi, bakat tersembunyi serta cabaran harian yang dihadapi dalam dunia yang direka khas untuk pengguna tangan kanan ni. Tapi semuanya akan mulakan ataupun akan dilakukan dengan tangan kiri. Sebentar lagi mereka kongsikan tentang 5 perkara unik seorang kidal. Sebentar lagi insyaAllah. Jadi saya nak jemput jugalah kepada mereka-mereka yang tak kira lah tangan kidal ke, apa yang dilakukan semuanya dengan kiri lah. Menulis ada juga sebagainya, angkat barang, semuanya kekuatan tu diletakkan kepada tangan kiri. Boleh kongsi kepada kami. Sebenarnya nombor telefon kita ada perubahan sikit. Kita boleh gunakan nombor telefon Nasya FM sebab kami berkongsi-kongsi dengan mereka. Kalau ada yang nak kongsi kepada kami, 03-2282-3567, boleh kongsi kepada kami. InsyaAllah nanti Amri akan bawakan saudara-saudari untuk sama-sama kita berkongsi tentang tajuk malam ini. Tanpa kiri, kanan tidak lengkap, sebenarnya dengan Hari Kidal Sedunia 2026 yang disambut pada 13 Ogos. Dan boleh WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Jadi kita nak dengarkan terlebih dahulu dari ni lagu baru ni, sahabat kita Imtiaz Symphony, Kasih Baginda. Salam FM, salam untuk semua.

0: Ada
1: kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh tersendiu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya tu.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makinlah je rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mengudu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
4: Hari Kidal Sedunia 13 Ogos yang disambut saban tahun sebenarnya, kita bawakan pada malam ini interaktif, segmen terbuka bersama pendengar di media sosial Salam FM. Tambah kiri kanan tak lengkap. Dan ni saya janji sebenarnya untuk kongsi tentang 5 perkara unik seorang Kidal ni. Nah, di mana yang pertama, dominasi otak kanan ni, kreativiti. Di mana pengguna tangan kiri cenderung menggunakan hemisfera kanan otak mereka dengan lebih aktif. Ini sering dikaitkan dengan kebolehan yang lebih tinggi dalam bidang seni, muzik, pemikiran secara holistik dan kesedaran ruang ataupun spatial awareness lah. Kalau saya ni tak berapa terror sangat main muzik ni, maknanya memang kanan lah ni kan. Dan mereka juga adalah yang mempunyai kelebihan dalam bersukan, kerana dalam sukan ni bertindak balas seperti tenis, badminton, tinju, kan. Atlet Kidal ni mempunyai kelebihan strategi. Lawan yang biasa bertanding dengan pemain kanan ni suka menjangkakan pergerakan dari sudut pukulan pemain Kidal. Kena jaga-jaga mereka yang minat sukan ni. Kalau nampak mereka yang berkaki yang menggunakan tangan ke, menggunakan tangan kaki mereka, kekuatan tu diletakkan kepada kiri, tu kena jaga-jaga tu lah. Okay, kita ada komen daripada Encik Zai. Dia kata, salam DJ, menarik topik ni. Sebagai seorang Kidal ni, saya memang selalu berdepan dengan cabaran kecil dalam kehidupan seharian, terutama bila guna barang yang direka untuk tangan kanan. Seronok bila ada rancangan yang mengangkat keunikan dan pengalaman golongan Kidal ni. Selamat Hari Kidal Sedunia. By the way, antara 4 orang adik-adik kami, 3 orang Kidal. Wah, seorang tu kanan lah. Wah, hebat ni. Ada yang share juga ni, saya bukan Kidal tapi memang tertarik nak tahu macam mana cara otak dan pemikiran golongan Kidal berbeza. Kadang-kadang perkara yang kita anggap biasa sebenarnya menjadi cabaran bagi mereka. Tahniah atas topik yang menarik dan dekat dengan kehidupan seharian. Ya, begitulah . Akan kita bawakan kepada saudara-saudari. InsyaAllah kalau ada yang nak komen kepada kami, boleh WhatsApp kami 011-1317-2911 dan juga di Facebook dan juga Instagram kami, insyaAllah . Dan kita akan kembali selepas ini.
3: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: untuk semua.
1: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami. Interaksi.
2: Baik, kembali bersama Amri pada tengah malam ini untuk kita kongsikan dengan segmen interaksi. Oh, ada yang spam kami di media sosial ni. Kenapa ni Iman-Iman ni? Banyak betul komennya. Siap kata awak kena jujur dengan saya ni, Amri. Saya ni betul-betul kidal. Manalah saya tahu awak kidal ke kanan ke? Bukannya nampak pun, kan? Okey, baik. Terima kasih juga. Janganlah komen banyak-banyak, Iman-Iman. Penat saya nak membacanya. Komen sesatu sekali je. Saya boleh baca sekali, insyaAllah. Dan kepada pendengar-pendengar yang mungkin nak komen lagi, boleh komen kepada kami ataupun WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. 5 perkara unik tentang seorang kidal ni. Kemahiran serbaguna otak, di mana kajian menunjukkan bahawa jaringan maklumat antara hemisfera kanan dan kiri, otak kiri, bagi orang kidal biasanya lebih pantas, membolehkan mereka memproses pelbagai maklumat sekaligus dengan lebih cekap dan juga pantas. Okey, ini satu sebenarnya maklumat yang terbaik jugalah untuk kita dapat pada malam ni. Dan dari segi kebolehan adaptasi juga, disebabkan kebanyakan peralatan direka untuk tangan kanan, ramai orang kidal secara tidak sengaja melatih tangan kanan mereka. Ini menjadikan mereka lebih fleksibel menggunakan kedua-dua belah tangan berbanding orang dominan tangan kanan. Okey, baik. Dan kita kongsikan juga di mana orang kidal ni jadi kebanggaan komuniti dan juga populasi minoriti yang unik, kerana hanya 10% di bumi adalah kidal. Jadi peratusan yang kecil ni mewujudkan perasaan keunikan dan juga jalinan persaudaraan apabila dua orang kidal bertemu. Saya bila baca ataupun bila sampaikan info-info sebegini, dah macam seorang influencer hebat tu lah. Abang kepada YBSS tu, kan? Dah macam beliau pula, kan? Okey. Ada yang komen juga ni. Terima kasih Zul. Katanya sebagai seorang kidal, saya rasa sangat dihargai apabila dirancangan meraihkan golongan seperti kamilah. Dari menulis, menggunakan gunting, apa jua perkara, sampailah menggunakan peralatan tertentu, banyak perkara yang perlu disesuaikan. Tapi saya rasa memang daripada kecil ni, saya pun tak perasan lah bila kita start mula daripada kiri. Kata mak saya memang awal-awal tu saya kanan, tapi dominan saya tu kiri lepas saya berumur 10 tahun. Tapi bagi saya kan, DJ, kiri atau kanan masing-masing ada keunikan tersendiri. Okey, baik. Tapi orang yang tangan kiri, tapi saya kanan. Saya kanan, dominan kanan lah. Tapi biasanya kanan orang pakai jam kiri, saya kanan orang pakai jam kanan. Saya macam tu pula, kan? Okey, baik, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita, cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita, cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan, maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Gegaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati hijau kuning kini bersiap sedia.
4: Pada tahun ini saya harapnya saya target gol untuk tahun ini.
3: Saksikan perjuangan mereka dalam Vista Sukma Kedah, Selasa 11 Ogos 7.30 minit malam di TV OK dan 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Baik, balik bersama Amri, 12.37 minit tengah malam. Kita nak sambung perkongsian kita pada tengah malam ini, iaitu tanpa kiri kanan tidak lengkap dalam segmen interaktif terbuka bersama pendengar di media sosial Salam FM. Okay? Jadi untuk sekidar ni, 5 perkara yang mungkin sukar untuk dibuat. Yang pertama adalah kesan dakwat ataupun pensel pada tangan, sindrom tangan comot. Semasa menulis dari kiri ke kanan dalam tulisan rumi, tapak tangan orang kidal ni akan sentiasa bergeser dengan tulisan yang baru ditulis. Hasilnya, pembaris kertas comot dan tapak tangan yang sentiasa terpalit dengan dakwat atau serbuk grafik. Maknanya memang akan kotor lah tapak tangan kita kan. Jadi antaranya adalah peralatan harian yang direka untuk tangan kanan, seperti gunting, pembuka tin dan kemudian pemotong sayur dan pembaris yang direka khusus mengikut sudut tangan kanan. Menggunakan gunting biasa dengan tangan kiri bukan saja kekok, malah boleh menyakitkan jari. Kita ada komen juga daripada pendengar kita ni, Yati dikata, saya seorang kidal dan pengalaman mencabar ialah bila nak gunting. Bila nak guna gunting, memang kena cari gunting khas untuk orang kidal. Kalau tak, memang rasa susah dan juga tak selesa, sebab gunting memang dibuat khas untuk mereka yang menggunakan tangan kanan. Menulis pun kadang-kadang mudah terkena dakwat, terutama bila dari kiri ke kanan. Payah tak kami? Macam itulah. Kebetulan saya memang baca info-info yang sesuai dengan apa yang dikongsikan oleh beliau ni. Okay? Jadi sebentar lagi kita akan sambung lagi. Saya nak kongsi 5 perkara yang sukar untuk buat sekidar. Saya baru kongsi 2. Tadi kesan dakwat, peralatan harian direka untuk tangan kanan. Dan kita akan kongsikan selepas ini tentang kerusi kuliah dan juga meja belajar dan juga pertembungan siku semasa makan. Wah, macam menarik. Semuanya dalam interaksi. Kembali selepas ini, insyaAllah.
1: Jangan ke mana-mana. Interaksi berehat sebentar. Kembali selepas ini.

0: inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: Baik, kita kembali ke segmen interaksi pada malam ini. Kita kongsi tentang tanpa kiri kanan tak lengkap. Sebenarnya dengan Hari Kidal Sedunia yang disambut pada 13 Ogos Saban tahun. Kita sebenarnya tadi saya ada nak share tentang sesuatu lah, tentang tajuk yang kita bawakan pada tengah malam ini, tentang 5 perkara yang suka buat si Kidal ni. Tapi saya nak kongsi dulu daripada Fitri ni. Alhamdulillah, terima kasih Fitri kerana berkongsi dengan saya. Katanya daripada Shah Alam, Shah Aleh. Oh, okay. Selaku orang Kidal, saya bersetuju dengan pandangan majoriti orang Kidal yang saya baca di media sosial, mengatakan bahawa musuh utama orang Kidal adalah salah satunya meja kerusi universiti. Oh, baru saya nak cerita tadi. Walaupun saya belum masuk universiti, okay, tapi saya pernah mengalaminya. Sebab dekat sekolah saya ada dalam bilik yang kita orang panggil bilik APD, alat pendengar, guna meja macam tu. Okay, masa nak menulis tu, saya, ya Allah, susahnya sampai terpaksa pusingkan badan sikit ke kanan supaya tangan kiri boleh letak atas meja tu. Okey, tapi sebagai pelajar bahasa isyarat, saya sebenarnya lebih mahir tangan kanan berbanding kiri walaupun saya Kidal. Oh, okey, faham. Awak ni macam dia dalam masa sama dia ada kelebihan yang lain ya. Walaupun dia ni Kidal, dia lebih mahir tangan kanan. Oh, okey. Ini first time saya dengar sebenarnya. Okey, apa yang Fitri kongsi ni sebenarnya memang betul. Apa yang saya nak bawakan juga sama dengan hasil perkongsian daripada pendengar kita ni, Fitri. Terima kasih banyak daripada Shah Alam. Di mana kerusi ataupun kuliah, meja belajar, saya pun tengah nak recall macam mana meja kuliah saya dulu waktu di universiti. Banyak kerusi di bilik kuliah tu sebenarnya memang mempunyai meja lipat kecil yang dipasang di sebelah kanan. Betul tak? Mesti ingat kan? Bagi penuntut Kidal ni, ini memaksa mereka merenggangkan badan atau duduk dalam keadaan tidak selesa sepanjang sesi pembelajaran. Betul. Memang sangat-sangat betul. Memang rasa lain lah. Tambah lagi kalau lah ada kerusi yang, yelah, dia ada lipat kecil sebenarnya, yang stand tu, tangan kita tu ada kerusi lipat kecil, macam mana dia kena tulis tangan kanan tu? Memang agak pelik lah. Tapi yelah, mereka boleh lakukan yang terbaik tu sebenarnya. Dan kemudian pertubungan siku semasa makan, duduk bersebelahan dengan pengguna tangan kanan di meja makan yang sempit sering menyebabkan perang siku. Dah bergaduh pula antara siku-siku ni. Sama macam itulah kan. Allahuakbar. Di mana orang Kidal ni sentiasa memilih tempat duduk sudut paling kiri untuk mengelakkan pertemuan ni. Tapi kalau kita tak kongsikan tip ni, tapi orang yang menggunakan ataupun orang Kidal ni, dia tahu, dia tahu kat mana harus mereka duduk dan juga sebagainya. Jadi itu adalah bagi memudahkan pergerakan mereka lah. Dan yang terakhir saya nak kongsikan tentang penukaran gear kereta dan juga mouse komputer lah, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya tertikus. Macam saya dekat konti ni ada 1, 2, 3, 4, saya pernah tangkap lah tertikus kat dalam konti saya ni. Memang sangat-sangat banyak lah. Jadi kebanyakan susunan perkakasan ataupun persekitaran seperti kedudukan gear kereta di Malaysia kan, dan tertikus ataupun mouse komputer ni diletakkan di sebelah kanan, maksudkan orang Kidal ni menggunakan tangan non-dominant mereka setiap hari. Sampai begitu sekali. Nampak tu? Maknanya saya rasa mereka ni berkeboleh, bukan saja dominant mereka tangan kiri, tapi dalam masa sama mereka boleh juga menggunakan tangan kanan untuk support ataupun menyokong, membantu apa yang dibuat oleh tangan kiri. Tapi tak beruntung lah sebenarnya kita yang tangan kanan ni kan. Apabila kita buat sesuatu dengan kiri, kita rasa macam tak boleh lah, kita mesti akan tukar tangan kanan. Itu saya. Itu adalah saya. Kita akan sambung penutupnya selepas ini. InsyaAllah kita dengarkan Auto-Tune Band bersama bersamaan dengan Saiful Apek. Ini lagu baru mereka ni, tentang kisah orang kita, untuk sama-sama kita dengarkan. Salam FM, salam untuk semua.
0: Jangan ke mana-mana, interaksi berehat sebentar, kembali selepas ini.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Sebenarnya rezeki ni sangat luas. Rezeki ni ada rezeki yang boleh dilihat dengan mata kepala kan, ataupun rezeki yang boleh dirasa. Tapi ada satu lagi rezeki yang dia tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dilihat dengan mata kepala, tapi dia boleh dirasa dengan hati. Itulah namanya rezeki yang tak nampak, tuan-tuan, yang kan, maknawi, iman yang Allah berikan kepada kita. Ini penting, sebab kalau kita ni tidak beriman pada Allah Subhanahu Wataala, tengok apa jadi hidup kita. Rezeki itu bukan rezeki yang sekadar kita boleh pegang dengan tangan dan mata saja dan boleh nampak, tapi sebenarnya ada rezeki yang sangat mendalam, itulah iman yang Allah berikan kepada kita.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
4: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
5: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.
7: Baik, kita kembali bersama segmen interaksi pada tengah malam ini sebenarnya untuk kita sama-sama kongsikan kepada pendengar-pendengar kita, alhamdulillah, tentang tanpa kiri, tajuk yang dibawakan pada malam inilah, kanan tidak lengkap. Okey, ada yang share juga, Syarul kata sebagai orang kidal ni, perkara yang nampak mudah bagi orang lain kadang-kadang boleh jadi sedikit mencabar lah. Contohnya macam DJ Amri kata tadilah, guna meja kuliah, buka tin, gunting ataupun menulis dalam buku nota ni. Tapi kita dah biasa menyesuaikan diri, sebab daripada kecil pun kidal ni pun ada kelebihan dan juga keunikan tersendiri. Alright, okay. Ada yang share juga ni, saya kidal dari kecil memang selalu kena usik sebab buat benda yang berbeza daripada orang lain. Dulu saya ingat lagi, masa kecil-kecil dekat kampung dulu, main guli. Okay. Orang semua pakai tangan kanan, saya seorang je tangan kiri. Dulu rasa pelik jugalah, tapi bila dah dewasa ni, apa yang kita buat tu, kita rasa macam wah, uniknya. Sebab kita ni agak rare sikit lah, golongan macam kami ni. Yang penting, jangan paksa orang kiri untuk jadi macam orang kanan, biar mereka guna cara yang lebih selesa untuk diri sendiri. Ya, tepat sekali. Terima kasih Aiman di atas perkongsian pada tengah malam ini. Betul juga tu sebenarnya kan. Jadi kita mungkin boleh gunakan kelebihan yang ada. Itu semua hasil kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Walaupun kita mungkin berbeza dalam contoh, ada yang belajar di universiti, mungkin dalam kuliah tu, ataupun dalam kelas kita tu, satu kita seorang je yang kidal. Tapi itulah, memang betul lah 10% tu. Sebabnya saya rasa memang jarang dan juga sukar untuk bertemu ataupun melihat orang yang menggunakan kidal. Tapi adalah kawan-kawan saya yang menggunakan tangan kidal sebenarnya, yang bermain bola ataupun apa jua yang digunakan. Tapi macam berbeza, sebab contoh kalau kita main badminton kan, orang guna tangan kanan bila pegang raket tu, tapi dia beza, dia pegang tangan kiri. Kita rasa macam kenapa lain kan? Dia rasa macam bila kita berhadapan tu, bila dia jadi opponent ataupun lawan kita tu, bila kita pegang tangan kanan, dia pegang tangan kiri, lepas tu sama, dia macam sama dia pegang tangan kita. Selalunya memang akan bersebelahan. Bila dua-dua kanan ni, dia akan jadi berlainan lah. Bila tangan sebelah sini kanan dan kanan sebelah sana tu, dia akan lain lah. Cuma bila orang yang main kiri ni, dan bila opponent dia kanan, dia akan nampak pegang raket tu akan sama. Tak kisahlah, ada yang mungkin pegang paddle untuk pickleball ke dan juga sebagainya. Memang sangat-sangat berbeza. Jom kita dengarkan The Zikir Antara Cinta Dua, Antara Dua Cinta 2024. Saya cakap nampak banyak sangat angka 2 tu. Terus rasa macam Antara Dua Cinta 2024. Salam FM, salam untuk semua.
6: Inilah masanya. Jom teruskan berinteraksi bersama kami.

0: Nura.
1: Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki. Bagi sesiapa yang kami kehendaki, kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah. Surah Al-Isra ayat 18.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Masanya, jom teruskan berinteraksi bersama kami.
1: 13 Ogos kita akan sama-sama menyambut Hari Kidal Sedunia. Saban tahun lah yang disambut sebenarnya. Jadi pada malam ini dalam segmen interaktif ni, kita buka peluang kepada peringat-peringat Salam FM juga untuk kongsikan tanpa kiri kanan tak lengkap. Itu jugalah. Wah, tu nampak tu. Bila tak ada kiri kanan tu rasa macam bukanlah tak berfungsi. Dia rasa macam memerlukanlah antara satu sama lain. Sama jugalah dengan sebenarnya orang yang berpasangan, kan? Bila tiba-tiba contoh pasangan tu sakit dan juga sebagainya, kita rasa macam alah, sayap tu rasa dia macam burung jugalah. Bila nak terbang dengan sebelah sayap, dia tak boleh. Layang-layang pun kalau awak sebelah je, tak boleh naik. Percayalah cakap saya, Allahu Akbar, memang tak boleh pun. Jadi pada malam ini kita nak kongsikan tentang tanpa kiri kanan tidak lengkap jugalah. Untuk komen-komen pendengar kita, ada Encik Rahim juga daripada orang banting. Assalamualaikum DJ. Saya belum tidur ni, tengah memandu sebab baru pulang daripada kerja. Saya orang Kidal. Pengalaman paling mencabar bila kena buat sesuatu yang direka untuk orang kanan. Nampak mudah tapi bila kita guna tu memang lain rasanya lah. Tapi saya rasa itu adalah keistimewaan untuk orang Kidal macam saya. Alright, kan? Tapi yalah, orang Kidal ni sebenarnya memang sejak daripada kecil memang banyak kena belajar cara tersendiri. Sebenarnya tanpa kita lihat ataupun kita dapat penerangan daripada orang lain, tak, sebenarnya dia akan datang dari azali lah. Itu saya pernah tanyalah kepada salah seorang rakan saya yang Kidali. Jadi sama ada nak guna gunting ke ataupun nak buka barang, contohnya tin dan juga sebagainya, kan, nak menulis, sebenarnya mereka ada teknik yang tersendiri. Sebab kalau nak menulis, contohnya dalam kelas tu, kan, tapi uniknya mereka, cara mereka menulis ni lain sikit daripada kita. So macam nampak mereka macam nak tidur tapi mereka menulis. Itu beza orang tanya. Tapi berdasarkan ataupun mereka mengikut dengan kreativiti tersendiri lah. Mana yang mudah sebenarnya, kan? Sama ada kita yang menggunakan tangan kanan, dominan kanan ni pun sebenarnya ada cara tersendiri juga untuk sama-sama kita lakukan rutin harian kita menggunakan tangan dominan kita lah, insyaAllah. Jadi terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang berkongsi pada malam ini, tengah malam, pagi ini sebenarnya. Alhamdulillah, jadi menjadi seorang Kidal ni bagi saya lah, bukan bagi saya yang kanan ni lah, untuk kita kongsi, bukanlah satu kekurangan. Sebaliknya sebenarnya satu keunikan yang menjadikan setiap individu ni berbeza. Walaupun golongan Kidal ni peratusan ni sangat sikit, 10% je tadi, kan, tapi mereka ni berdepan pelbagai cabaran dalam dunia yang direka untuk pengguna tangan kanan sahaja. Jadi mereka mampu menyesuaikan diri, menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi apa yang penting adalah kita perlu menghargai perbezaan dan meraihkan keunikan setiap individu, sama ada kiri ataupun kanan. Baik, sekian saja untuk kita bawakan kepada saudara interaksi pada tengah malam ini dan juga sampai ke waktu pagi dah ni. 1:11 minit pagi, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang berkongsi di WhatsApp konti kami, alhamdulillah. Dan kita tutup segmen ini di waktu yang kedua tugasan Amri, dan kita akan bawakan keluarga Ustaz Akil, insyaAllah, 1:15 minit pagi. Terus bersama kami di Salam FM, salam untuk semua.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Hello, hello. Ha. Eh, abang. Abang jangan nak mengelak bagi macam-macam alasan tau. Saya tahulah abang baru baik sakit. Tapi abang dah janji kan kat saya macam mana? Abang, abang kata abang nak bawa saya bercuti pusing ke Eropah kan? Ha? Ni asyik tak jadi je. Abang jangan nak tipu saya lagi.
0: Anim tu. Kenapa dia marah-marah depan rumah dia?
1: Hello. Abang. Ish, dia letak telefon pula. Ish, sakitnya hati aku.
0: Assalamualaikum, Anim.
1: Eh, waalaikumsalam. Eh, Aisyah. Maaf Aisyah tak perasan pula saya.
0: Itulah, fokus sangat tadi cakap kat telefon ya. Dengar macam heboh-heboh kecoh-kecoh tu. Gaduh ke? Ada masalah ke? Eh, maulah saya ni sibuk pula nak tanya.
1: Tak ada apa Aisyah. Alah, saya cuma geram. Lama dah saya pendam Aisyah. Cuma orang je yang tak tahu apa yang saya tanggung selama ni.
0: Ya Allah, kenapa ni Nim? Ada apa-apa yang boleh saya tolong ke? Tak pun kalau awak tak nak cakap dengan saya, boleh cakap dengan suami saya. Mungkin dia boleh beri.
1: Saya memang nak tanya pendapat Ustaz Akil ni, sikap suami saya ni.
0: Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah boleh. Ustaz ada kat masjid pagi ni. Kita pergi masjid eh. Jom, jom, jom. Assalamualaikum. Abang.
2: Waalaikumsalam. Ya, Humairah abang ni. Ada apa ke masjid awal? Jarang-jarang sampai awal.
0: Saya bawa Anim ni bang. Dia kata dia nak jumpa abang. Eh, jap, jap. Abang ni daripada mana pula ni? Baru sampai masjid juga ke?
2: Eh, Aisyah ni biasa dia lah yang tahu jadual abang ke mana-mana. Kan tadi ada kuliah fardu ain di rumah Nur Salam. Nasib baik Aisyah sampai, abang pun sampai.
0: Alah, yelah, lupalah kuliah kat sana ya. Saya ingat kat masjid tadi, lupa saya bang.
2: Cakap tua marah kan muda lagi.
1: Ya Allah, suka saya tengok kemesraan Ustaz dengan Aisyah ni.
2: Memang macam tu daripada mula nikah. Marilah kanjung masjid, redup sikit, sini panas.
0: Jom.
1: Baiklah Ustaz.
2: Sila duduk. Apa, Anim kan?
1: Ya, betul.
2: Ada apa hal Anim nak jumpa saya?
1: Macam ni Ustaz. Allah, malu sebenarnya nak cerita. Nanti Ustaz sangka saya ni macam burukkan suami pula.
2: Apa ni tentang Osman, suami Anim ya? Dia sakit balik ke?
1: Ya Ustaz, sakit buah pinggangnya tu memang dari dulu lagi. Dia masih ambil rawatan tapi rasanya macam dah semakin baik Ustaz.
2: Alhamdulillah, semakin baik. Nikmat Allah yang kita jangan lupakan.
1: Ya Ustaz, tapi ni dah banyak kali sangat dia mungkin janji dengan saya Ustaz. Dari 3 tahun lepas, kami dah kumpul duit, merancang nak bercuti panjang, nak pergi melancong ke Eropah. Tapi setiap kali nak pergi je, dia akan batalkan. Saya ni dah lama Ustaz, dah lama rasa tak bahagia tu. Saya ni bukan apa Ustaz. Saya bukan tak faham bila dia sakit. Saya faham sangat. Kali ni saya rasa saya macam dah betul-betul marah sangat. Dia asyik mungkin janji je Ustaz.
0: Kenapa nak marah ni Anim? Apa yang bengang sangat ni?
2: Gini Anim, suami awak tu tanggung sakit. Dia pernah ke masjid ni berjemaah. Usai solat, dia ngaji. Dan pernah saya berbual dengan dia. Dia kata setiap masa dia mohon doa kesembuhan. Dia nak sihat balik supaya dapat teruskan tanggungjawab menjaga Anim dan anak-anak. Kalau kali ni dia dah sembuh, tandanya mungkin doa dia, doa Anim dan keluarga dimakbulkan oleh Allah. Itu satu hadiah yang paling berharga. Jangan lupa kan nikmat Allah tu.
1: Allahuakbar. Betul ke Ustaz? Sedih pula saya dengar cerita Ustaz ni. Entahlah Ustaz, saya

0: bukanlah mengada-ngada nak berjalan, tapi suami sakit. Saya cuma nak luangkan masa berdua dengan dia je, Ustaz.
1: Faham. InsyaAllah.
0: Ustaz, saya dah buat salah kan, Ustaz? Tadi saya cakap telefon dengan dia pun saya tuduh dia macam-macam. Tapi saya sebenarnya, saya yang tak faham dia, Ustaz.
2: Betul, Tuan Anim. Kalau sebelum ni Anim usaha rawat dia dengan banyak dugaan, sekarang Usman dah sihat kan? Jadi itu adalah kebahagiaan yang melebihi semua benda.
1: Aisyah cakap ni terus abang teringat dengan hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu yang lapang. Hadis riwayat Bukhari.
0: Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ampunkan dosaku, ya Allah. Ya Ustaz, saya faham memang satu nikmat bahagia bila dia dah makin sihat dan banyak masa dia dapat bertenang. Dia mengaji, cukupkan solatnya berbanding dulu. Masa dia sakit inilah, dia tak sempat nak rasa ruang lapang yang membahagikannya. Ya Allah Ustaz, saya pula asyik fikir hal material, nak berjalan, bercuti lah. Ya Allah.
1: Gini, nanti saya nasihat juga Osman tu. Oi, tak salah pun nak melancong, cuma rugilah kita kalau hal dunia saja. Jadi saya akan cadang kat dia, melancong sambil ibadah. Orang dua ni pergi umrah.
0: Oh, betul juga Ustaz. Terima kasih Ustaz Akil. Nur Aisyah mengingatkan saya. Kadang-kadang saya ni lupa.
1: Sama-sama. Kita saling ingat menyati perkara yang baik.
2: Betul. InsyaAllah. Benda yang baik-baik, kita pergi yang baik-baik, ya.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Akil.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kembali bersama Ana Ismi Amri. Alhamdulillah. Ada macam semangat waktu pagi pula pada malam ni. Begitulah. Jadi kita bertemu di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Dan kita banyak lagi masa sebenarnya, sebab Amri akan mengakhiri tugas pada pukul 4 pagi nanti. Dan kepada yang memandu waktu ini, selamat memandu diucapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, terutama pilot-pilot darat pada pagi-pagi ni kan. Mungkin ada yang memandu ke utara, ke selatan, mungkin ada menuju ke pantai timur. Moga insya-Allah lah rezeki yang mencurah-curah insya-Allah. Dan yang paling penting adalah keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu, insya-Allah kita doakan yang terbaik. Dan kepada yang masih lagi belum tidur, ada pun yang masih lagi belum tutup kedai, berniaga. Dia rakan saya pada malam ni. Jom boleh kata aik malam. Sebab dia kata dia dekat kedai makan. Kepada peniaga-peniaga yang masih belum tutup kedai lagi, InsyaAllah moga dilimpahkan rezeki juga. Waktu-waktu malam sebelum ni, mungkin ada yang pulang daripada kerja yang baru lagi nak makan, baru nak makan. Ini pula bukan makan malam, ini macam makan pagi dah ni. Macam itulah kan. Jadi kepada mereka yang bekerja juga, selamat kerja diucapkan. Tak kira lah apa jua industri pekerjaan tuan-tuan dan puan-puan ni, kan. Jadi semoga dipermudahkan segalanya. Kerja hati-hati, elok-elok tengah malam ni, jangan tidur pula. Itu yang paling penting. Jom kita nak bawakan daripada kita nak dengarkan lagu ketuhanan lah pagi-pagi sebegini kan, untuk kita haidkan, naikkan semangat kita. Mana yang tengah bekerja tu, kita dengarkan Kasawari. Ini dia Teguh Salam FM, salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Baik, bagi saudara yang terlepas belajar untuk sama-sama kita teliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH tentang dapatan siasatan RCI ini meliputi empat aspek. Yang pertama adalah tadbir urus dan krisis kewangan serta pelan pemulihan dan penstrukturan TH. Termasuk juga perkara-perkara lain yang berkaitan. Antara kelemahan utamanya seperti yang dikongsikan ataupun dibentangkan semalam oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, bagi pihak Yang Berhormat Perdana Menteri sebenarnya. Antara kelemahan utamanya adalah kuasa menteri yang luas dan kemudian pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus, juga pengaruh politik. Dan seperti yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri, di mana RCI syorkan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995 dalam kurungan Akta 535, di mana RCI berpandangan pelantikan ahli politik aktif dalam kepimpinan TH adalah tidak wajar. Dan antara dapatan laporannya adalah tentang agihan keuntungan dan juga manipulasi kewangan, di mana RCI mendapati agihan keuntungan sebelum 2018 yang bukan prestasi kewangan sebenar TH dan tidak selaras dengan Akta Tabung Haji dan juga sebagainya, termasuk penyata kewangan didapati dimanipulasi, dan kemudian pelaporan kewangan tidak mencerminkan kedudukan sebenar, dan termasuklah pelaburan-pelaburan yang berisiko tinggi. Tekanan untuk umumkan dividen yang tinggi juga mendorong TH membuat pelaburan berisiko. Kita boleh dapatkan sebenarnya untuk dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji seperti yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ini, di laman media sosial Tabung Haji ataupun pergi saja ke Jabatan Penerangan Malaysia. Dia dikongsikan tentang bukan kriteria lah, tetapi sebenarnya tentang dapatan yang telah sebenarnya dibuatkan supaya ataupun kita mudah lah untuk memahami ataupun kita mudah untuk membacanya. Kerana ia dibuat sebenarnya ataupun kreativiti Jabatan Penerangan Malaysia ni tentang dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ini sebenarnya memudahkan kita juga untuk mendapatkan input dan juga maklumat-maklumat yang terbaik yang dikongsikan, insyaAllah. Dan ini juga mungkin untuk satu maklumat juga kepada kita yang mungkin sebagai pelabur juga pendeposit Tabung Haji, insyaAllah kita doakan yang terbaik. Dan seperti yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri juga, sekarang ini juga telah dilakukan sebenarnya dari segi aspek keseluruhan pengurusan Tabung Haji yang kita dapat lihat telah ditambah baik dari semasa ke semasa. Itu yang mungkin dijamin oleh pihak kerajaan juga, dan untuk sama-sama kita doakan yang terbaik jugalah untuk institusi Tabung Haji ini. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam. Jadi pada malam ini kita akan sama-sama dengarkan tajuk yang dibawakan Atikah binti Zaid radhiyallahu anha. Sama-sama kita dengarkan. Salam FM, salam untuk semua.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Apabila kita berbicara tentang keutuhan sesebuah peradaban, kita tidak hanya berbicara tentang monumen batu yang kaku atau keluasan empayar yang terbentang. Keutuhan sebenar sesebuah tamadun dibina atas nilai budi, keteguhan iman dan pengorbanan insan-insannya. Pada hari ini, kita akan menyingkap lembaran sejarah seorang wanita yang digelar sebagai isteri para syuhada. Beliau ialah Atikah binti Zaid radhiyallahu anha. Nama penuh beliau ialah Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau berasal dari kabilah Bani Adi, salah satu cabang terhormat dalam suku Quraisy. Beliau bukan sekadar wanita biasa. Atikah adalah adik kandung kepada Sa'id bin Zaid yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga. Lebih menarik lagi, beliau merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Atikah dibesarkan dalam keluarga yang sudah pun mencari cahaya Tauhid sebelum kedatangan Islam lagi. Ayahnya Zaid bin Amr adalah seorang Hanif, iaitu individu yang menolak penyembahan berhala dan mencari agama Nabi Ibrahim AS. Mewarisi ketugahan prinsip ayahnya, Atikah memeluk Islam di peringkat awal dan turut serta dalam peristiwa hijrah ke Madinah, membuktikan bahawa beliau adalah wanita yang mengutamakan akidah mengatasi segalanya. Beliau juga dikenali kerana cintanya kepada rumah Allah. Beliau solat berjemaah di Masjid Nabawi, satu kebiasaan yang beliau pertahankan sepanjang hayatnya walaupun mendapat tentangan halus secara bergurau daripada suaminya yang sangat mencintainya. Sejarah Atikah binti Zaid sering dikaitkan dengan satu takdir yang unik lagi menyedihkan. Beliau adalah wanita yang setiap suaminya meninggal dunia sebagai seorang syahid. Abdullah bin Abu Bakar, suami pertamanya, adalah putera kepada Sayyidina Abu Bakar. Abdullah sangat mencintai Atikah sehingga hampir melalaikannya daripada perjuangan. Bahkan Abdullah telah disuruh oleh keluarganya supaya berpisah dengan Atikah. Dengan sedih hati, Abdullah akur dengan desakan keluarganya berpisah dengan Atikah. Walau bagaimanapun, perpisahan mereka tidak lama kerana Atikah tidak dapat menahan dirinya dari mengingati dan merindui Atikah sehingga terjejas kesihatannya. Mereka berdua kembali bersatu. Takdir akhirnya memisahkan kasih sayang mereka berdua. Abdullah syahid akibat luka dalam peperangan di Taif. Setelah tamat iddah, beliau dikahwini oleh Sayyidina Umar. Umar sangat menghormati kecerdikan dan keteguhan Atikah. Atikah berada di Masjid Nabawi pada subuh yang hiba itu, menyaksikan sendiri saat Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah sehingga syahid. Setelah syahidnya Umar, beliau dikahwini oleh Hawari ataupun budak suruhan Rasulullah, iaitu Zubair bin Al-Awwam. Sekali lagi takdir menentukan Zubair juga gugur syahid dalam peperangan Jamal. Akhir sekali, beliau dikahwini oleh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Husin, yang kemudiannya juga syahid di Karbala. Disebabkan rentetan peristiwa ini, penduduk Madinah sering berkata, sesiapa yang ingin mati syahid, maka nikahilah Atikah binti Zaid. Atikah juga dikenali dengan keindahan bait-bait syairnya ketika meratapi kewafatan suami-suaminya, juga dianggap sebagai karya sastra yang tinggi nilainya dalam sejarah Islam kerana ia tidak mengandungi unsur ratapan yang dilarang yang disebut sebagai niyahah. Sebaliknya, penuh dengan kesabaran dan pengiktirafan terhadap perjuangan para syuhada. Atikah adalah bukti bahawa wanita dalam tamadun Islam memiliki ruang untuk berilmu, bersuara dan beribadah asalkan segalanya berpaksikan ketakwaan. Semoga keteguhan hati Atikah binti Zaid menjadi inspirasi bagi kita melayari bahtera kehidupan ini. Sekian untuk kali ini, Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
0: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam
0: untuk semua.

seperti biasalah, Kak Beda muncul lagi di pagi hari ini untuk menghiasi telinga-telinga sayang sekalian, kan? Ah, macam tu. Baiklah, kita nak cerita, nak sentuh sikit pasal kemerdekaan juga. Tapi Kak Beda nak tanya satu soalan, ya. Kita ni kan merdeka-merdeka juga. Tapi adakah perangai kita dah merdeka? Ah, macam tu. Kak Beda nak tanya satu soalan. Kalau kita ni kan pergi membeli bola di pasar raya, lepas tu kan kita tolak troli tu, kita hantar balik ke tidak? Jadi sepatutnya apa? Sepatutnya kena balik ke tempat asal ataupun tinggallah di tengah-tengah parkir di tempat yang telah disediakan untuk meletak troli. Kak Beda faham. Kalau kita nak letak semula dekat pasar raya tu, memanglah jauh. Memang tak logik lah, kan? Tapi bukankah dekat parkir tu dah ada tempat khas untuk meninggalkan troli-troli tersebut? Jadi kan Kak Beda kadang-kadang tengok troli bersepas ada sini, ada tu dekat tengah-tengah jalan pun ada. Ish. Siapalah punya angkara, kan? Dah guna, letaklah tempat elok-elok. Letak tepi ke ataupun letak tempat sepatutnya, bukannya tengah-tengah jalan. Sebab apa? Sebab menyusahkan orang lain. Bila kereta lain masuk, dah jenuhlah pula dia nak kena elakkan daripada langgar troli tu, ataupun terpaksalah dialihkan troli tu untuk letak ke tepi. Ya Allah, tak ada common sense langsung masyarakat orang yang macam tu. Betul tak? Paling kesian kan, bila kena tiup angin, troli tu bergeraklah perlahan-lahan. Gedegang, terlanggar pula kereta orang lain. Macam mana tak pasal-pasal orang tu mungkin baru beli kereta, agaknya dah kena troli, dah tercaklah kereta dia. Ya Allah, pernah tak kita fikir macam tu, kan? Semua itu tak mustahil untuk berlaku. Ingat tu. Jadi lepas tu siapa yang kena? Pemilik kereta juga yang pening nak kena cat balik ataupun nak kena elokkan, nak hilangkan balik calar yang ada kat kereta dia tu. Sebab apa? Dah kena langgar dengan troli tadi yang ditiup angin. Mungkin ada antara kita yang cakap, tak apalah, nanti pekerja pasar raya tu kutiplah balik troli tu. Amboi-amboi, senangnya hidup dia, ya. Memanglah betul, itu memang kerja mereka. Jadi adakah semua itu bermakna kita boleh lepas tangan macam tu saja? Janganlah macam tu. Kita kena jadi orang ataupun masyarakat yang bertanggungjawab juga. Kita mudahkan kerja mereka, kita mudahkan kerja orang lain, InsyaAllah Allah pemudahkan kerja kita pula. Macam tu, betul tak? Ingat ya, kemerdekaan bukan diukur dengan kuatnya kita menjerit laungan merdeka-merdeka, tetapi sejauh mana kita berdisiplin walaupun tiada siapa yang melihat. Gitu. Baiklah, Kak Beda rasa sampai sini dululah. Kak Beda nak membebel hari ni, ya. Seperti biasa juga, Kak Beda nak ingatkan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda cuma nak bagi nasihat je. Esok-esok Kak Beda akan muncul lagi. Assalamualaikum.

Baik, sekarang ni 1.54 Mei, bagi terima kasih kepada Beda Tudung Bawal bersama kita. Dan sebentar lagi sebenarnya kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran untuk kita dengarkan pada malam ini, juzuk yang ke-12. Terima kasih juga kepada yang terus bersama kami pada malam ini. Saya nak kongsikan juga untuk makluman pendengar, di mana dijangka berlaku gangguan siaran radio FM di Salam FM frekuensinya 102.5, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, di mana kawasan yang terlibatnya adalah di Lembah Kelang dan juga kawasan sekitar, disebabkan kerja-kerja codec lineup di pemancar TM Ulu Kandi. Jadi untuk alternatifnya, boleh dengarkan di saluran RTM Click. InsyaAllah betul-betul percuma.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
8: Alhamdulillah, kembali bersama Ana Ismi Amri. Selamat pagi kepada saudara-saudari sekalian. Waktu yang terakhir, tugasan Amri waktu yang keempat. Kita bertemu kerana Amri akan mengakhiri tugas pada pukul 4 pagi nanti. Jadi alhamdulillah, semoga semuanya dalam peliharaan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pagi ni ada yang masih lagi belum tidur, macam rakan-rakan saya di TikTok saya ni pun masih lagi belum tidur sebenarnya, kan. Saya tak tahulah pukul berapa mereka tidur. Tapi kalau ada yang nak tidur, silakan tidur, kan. Bukan apa, sebab itu mungkin untuk kita berehat. Sebab Allah jadikan malam ni untuk kita yang bekerja di siang hari mencari rezeki ni, kan, untuk berehat, untuk dapatkan kesegaran supaya kita bangun pagi esok dengan pagi esok pagi ni sebenarnya dengan segar lah, insyaAllah. Tambah-tambah lagi untuk kita yang mencari rezeki ni, kan, insyaAllah moga Allah selalu lindungi kita, okay? Dan sekarang ni 36 minit pagi untuk kita bawakan saudara untuk sama-sama kita dengarkan Nidaul Islam.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
9: Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi saya. Macam lain je set opening tu. Ya, saja nak bagi tahu kita supaya kita bersemangat sikit bangun pagi ni. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum. Sebab kali ni saja je mula dengan pasal bangun pagi tadi, sebab kita nak cakap tentang kebaikan bangun awal ni. Bangun awal ni, dia sebenarnya dia bukan disiplin semata-mata. Dia adalah berkaitan tentang sunnah yang kita bawa tau dalam kehidupan kita. Ha, macam mana kita beramal dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang putih kata morning person katanya. Ya ke? Kalau tak betul tu terima je lah, ya, maaf lah, ya. Tetapi nak bagi tahu kepada kita, dalam agama kita memang ajar kita supaya kita menjadi orang yang awal, bukan jadi orang-orang yang akhir. Dia suruh kita bangun, bangkit, berjuang dan pergilah letakkan diri kita dalam perjuangan yang tepat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ada sebut pada kita, waqumu lillahi qani. Kamu berdirilah kerana Allah. Kamu semayanglah dengan taat, dengan khusyuk. Bangkit pemuda, kata dia. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang positif di pagi hari, yang mana kita nak letakkan diri kita, ya Allah, aku pagi ni aku berjuang untuk engkau, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya siapa yang selalu lambat bangun pagi, antara perkara yang paling dirugi adalah dia terlepas untuk dapatkan doa daripada Nabi kita. Ha, sebab ada sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, menyatakan kepada kita Nabi ni doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umat aku ni di waktu pagi mereka, ya Allah. Yang doa ni siapa? Nabi kita. Apabila Nabi kita doa, ya Allah, berkatilah mereka ni di pagi hari, ya Allah. Berikan kepada mereka rezeki, ya Allah. Berikan kepada mereka manfaat dalam kehidupan mereka, ya Allah. Sebab itu kita tak nak terlepas doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak sangat supaya kita meletakkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersemangat untuk kita bangun pagi. Ingat, siapa yang bangun pagi sebenarnya dia dah dapat kemenangan yang pertama. Dia dah kalahkan orang lain. Saya suka menang. Saya tak tahulah para pendengar kita suka kalah, kan. Jadi kita semua suka menang. Tak ada siapa suka kalah. Jadi, cara untuk menang di awal hari adalah bangun di pagi hari dengan bersemangat. Sebab apabila kita bangun di awal hari akan menyebabkan kita lebih menang, kita lebih tenang, kita dapat fokus dan kita tak terlepas doa daripada Nabi tadi dan apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan sabdaan Nabi dalam apa yang patut kita amalkan. InsyaAllah mudah-mudahan kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Assalamualaikum buat sebab Allah.
3: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughat salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar para pendengar Lughatus Salam? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, di mana kita akan mempelajari bahasa Perancis pada hari ini. Excited tak? Mestilah excited. Bahasa orang Paris, Français. Alright, apakah perkataan yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita share dahulu terjemahan.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Baik-baik bersama ada SBMB dan sekarang ini ada beberapa lokasi di Kuala Lumpur dan juga Selangor dan juga beberapa kawasan yang beberapa negeri yang mencatat IPU kurang sihat. Di mana jerebu sebenarnya sedang melanda beberapa lokasi di negara ini. Jadi berhati-hati jugalah kepada semua yang mungkin kerja di lapangan, di luar dan juga sebagainya. Pakai pelitup muka. Kita dah berjaya lakukan semasa COVID-19 kan. Jadi saya rasa waktu jerebu sebegini perlulah kita untuk kembali untuk menggunakan pelitup muka. Sebab saya pun kalau kat rumah memang ada pelitup muka yang kita standby jugalah. Jadi begitu jugalah untuk kita semua yang mungkin bekerja di luar. Ada yang mungkin pergi kerja ke tempat kerja menaiki public transport ataupun pengangkutan awam. Jadi sebelum nak naik pengangkutan awam tu kita mesti akan berjalan menuju ke stesen-stesen dan juga sebagainya. Jadi gunakan pelitup muka, insyaAllah moga langkah-langkah yang kita ambil ni lah kan, dapat membantu memastikan kesihatan kita terus baiklah insyaAllah. Dan kita akan bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Glosari Islam sebentar lagi. Kita nak dengarkan lagu daripada Hijaz, lagu baru Akhir Bersamamu. Dan jangan lupa juga mereka akan mengadakan persembahan di Istana Budaya nanti pada 16 dan juga 17 Oktober, tak silap saya, insyaAllah ya, untuk sama-sama kita memeriahkan juga persembahan yang dibawakan oleh mereka. Tiga dekad berada dalam industri nasyid tanah air, insyaAllah. Salam FM, salam untuk semua.
5: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
1: Salam FM, salam untuk semua.
6: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
7: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
8: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
6: Menghalang suaminya nak berpoligami.
8: Tak biasa untuk membantahnya.
9: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
1: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
10: Pluralism. Istilah pluralism ialah pandangan bahawa semua agama ialah sama ataupun setara yang boleh menggugat keyakinan terhadap kebenaran mutlak ataupun akidah Islam.
1: #penyiaranjoki

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang tiga perkara mengiringi si mati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fa yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Maksudnya, si mati itu diiringi oleh tiga perkara: keluarganya, hartanya dan juga amalannya. Kemudian dua daripadanya akan kembali dan satu akan tetap bersamanya, iaitu keluarga dan hartanya akan kembali, manakala yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Cuba bayangkan suasana di tanah perkuburan. Ahli keluarga datang menghantar dengan penuh kasih sayang. Kemudian mereka pulang. Harta pula kekal di dunia dan menjadi milik orang lain. Yang masuk bersama dengan kita ke alam kubur hanyalah satu perkara, iaitulah amalan yang pernah kita lakukan. Rumah yang besar, kereta yang mewah, jawatan yang tinggi, nama yang terkenal tidak mampu menjadi peneman kita di dalam kubur. Solat yang dijaga, Al-Quran yang dibaca, sedekah yang ikhlas, air mata taubat, zikir, ilmu yang bermanfaat dan setiap kebaikan yang dilakukan kerana Allah akan menjadi teman setia. Setiap hari kita sibuk menambah harta dan mengejar dunia. Persoalannya, banyak manakah kita menambah bekalan untuk akhirat? Jangan hanya tinggalkan pusaka kepada anak-anak, tetapi tinggalkan juga doa, teladan yang baik, amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Apabila tiba saat kita dibaringkan di dalam liang lahat, tiada lagi yang benar-benar menjadi milik kita kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah. Maka marilah kita memperbanyakkan amal soleh sebelum tiba hari yang tiada lagi peluang untuk menambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
6: Baik, alhamdulillah kita dengarkan halaqah hadis sebentar tadi bersama kita untuk kita dengarkan perincian-perincian mengenai hadis yang dibawakan. Kita dengarkan secara ulangan ini dan kita boleh dengarkan halaqah hadis pada pukul 5.40 minit pagi nanti, insyaAllah. Jadi pada waktu ini terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang mungkin sekarang ni dah menggantung bendera ataupun jalur gemilang sebenarnya dengan hari kebangsaan yang akan kita sambut saban tahun sebenarnya. Jadi 31 Ogos ni hari yang sebenarnya satu tarikh yang kita kenang sampai bila-bila sebenarnya sebab tarikh tersebut sebenarnya menjadi satu, kita panggil sebagai satu tarikh keramat lah. Dan sebelum kita nak pergi ke tarikh tersebut ataupun sampai ke tarikh tersebut, jadi bulan 8 ataupun bulan Ogos ni sebagai satu bulan yang sebenarnya kita tanamkan sentiasa semangat cintakan negara dan kita sentiasa jugalah. Tadi kalau saya tengok di jalan-jalan raya sebenarnya kan, ada juga kenderaan-kenderaan yang dah memasang ataupun ada yang meletakkan semangat patriotik tu di kenderaan mereka lah. Terutama ada yang gantung jalur gemilang. Ada yang saya pernah lihat dan pernah tular jugalah sebelum ni, yang satu kereta ataupun kereta lah yang sebenarnya penuh dengan jalur gemilang. Dan kalau sesiapa yang melalui jalan Lebuh Raya Persekutuan, Lebuh Raya Persekutuan menghala ke Shah Alam, dan kita boleh lihat di bawah bridge ataupun jejantas ke kita panggil jambatan Sunway tu. Kemudian kita bawa untuk yang daripada Shah Alam ke Kuala Lumpur, lepas di jambatan Sunway tu kita boleh pandang ke kiri, kita akan nampak kereta yang tular sebelum inilah sebenarnya penuh dengan bendera Malaysia. Selalunya memang ada dekat tepi tu. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin itu cara dia untuk cara empunya kenderaan tersebut lah untuk menonjolkan kenderaannya kepada kenderaan-kenderaan yang lain dengan semangat cintakan negara ni. Mungkin sebab saya selalu nampak dekat situ. Jadi selalunya kita banyak nampak di lebuh raya-lebuh raya persekutuan lah kereta tersebut. Dan kereta tersebut ada merah, tak silap saya, tapi penuh dengan jalur gemilang. Alhamdulillah, itu yang kita dapat lihat lah, semangat patriotik yang dizahirkan kepada kenderaan ni, insyaAllah. Jom kita dengarkan Fazal Tahir, Aku Berjanji. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Misi Solidariti Sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 59.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Innal muttaqina fi maqamin amin.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa.
2: Fi jannatin wa uyun.
1: Iaitu di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya.
2: Yalla.

0: Mereka memakai pakaian dari kain sutera yang halus dan kain sutera tebal yang bersulam. Mereka duduk di tempat perhimpunan, sentiasa berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing.
1: كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ.
0: Demikianlah keadaannya, dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari yang putih melepak, lagi luas cantik matanya.
1: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ.
0: Mereka meminta di dalam syurga itu tiap-tiap jenis buah-buahan yang mereka ingini dalam keadaan aman sentosa.

0: Mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu, dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min rabbik dhalika huwal fawzul 'azim.
0: Mereka diberikan semuanya itu sebagai limpah kurnia dari Tuhanmu, wahai Muhammad, yang demikian itulah kemenangan yang besar.
1: Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun.
0: Maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya.
1: Fartaqib innahum murtaqibun.
0: Kiranya mereka tidak berbuat demikian, maka tunggulah, wahai Muhammad, akan kesudahan mereka. Sesungguhnya mereka juga menunggu akan kesudahanmu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
2: Melaka 102.5.
4: Salam FM di Johor 95.6.
5: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
4: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
4: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
4: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus bersama kami. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai ke hujung tugasan bagi edisi hari ini. Kita bertemu bagi tanggal 28 Safar 1448 Hijri bersamaan 12 Ogos 2026 Masihi, 3.50 minit pagi. Dan terima kasih juga kepada yang setia bersama berada di alam maya sebentar tadi, daripada pukul 12.30 malam kita buat live sampai dah pukul 3.47 minit pagi tadi. Moga Allah SWT merahmati kalian-kalian yang belum tidur untuk dengarkan Salam FM juga dan secara alam maya. Alhamdulillah. Dan selepas ini kita akan bersama Anaf yang akan mengambil alih tugas bermula pukul 4 pagi nanti di Pagi Salam, insyaAllah. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu. Aku di qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Yeah. Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik. Pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Doa terhindar dari syirik. Allah.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala rabbi asyratu asya karim rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia madani. Selamat pagi. Baik, kita mulakan hari kita dengan Salam FM. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita DJ Samri seketika tadi menerusi segmen Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Pastinya menemani malam anda dengan pelbagai rancangan yang mendidik jua serta lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jua juga pastinya. Baik, untuk pagi ni kita terus sambung untuk segmen Pagi Assalam. Temankan saya Ramakam membawa pertemuan kita hari ini, hari Rabu 28 Safar 1448 Hijri 12 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah, apapun untuk pagi ni waktu dan juga ketika ini untuk anda, sama-sama kita dengarkan perkongsian yang kita nak bawakan kepada anda selama 4 jam ke udara nanti, insyaAllah. Seketika nanti jam 4.15 minit pagi, kita nak bawakan kepada anda siri ulangan Misteri Malam Di Sebalik Mata. Kita nak kongsikan kepada anda dengan tajuk yang kita bawakan, Rahsia Alam Kubur, untuk siri ulangannya. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: berdoa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

0: 12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen.
1: Malaysia di hatiku. Aku melihat jalur gemilang berkibar megah. Aku mendengar suara anak bangsa menyanyikan lagu cinta negara. Aku merasai nikmat hidup dalam keamanan. Bumi ini milik kita, warisan nenek moyang, tanggungjawab generasi hari ini. Ayo, jadikan perpaduan sebagai kekuatan, kejujuran sebagai budaya dan kecemerlangan sebagai cita-cita. Kerana Malaysia bukan sekadar tempat tinggal, Malaysia ialah rumah kita. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Interaksi, suara anda kami hargai.
4: Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911.
5: Setiap hari Rabu, 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM.
6: Salam untuk semua.
7: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM, beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik.
8: Hashtag Penyiaran Jakim.
9: Islam itu mudah, Islam itu indah.
10: Sahabat, kadangkala kita mengatakan seseorang itu sahabat adalah kerana dia selalu bersama kita, bergelak ketawa dengan kita, belanja makan dan sebagainya. Namun adakah mereka ada ketika kita terjatuh, ketika kita ditimpa musibah dan kesusahan? Sahabatku, mencari sahabat yang sempurna memang sesuatu yang susah dan hampir mustahil. Tetapi mendapatkan seorang sahabat yang ikhlas adalah satu anugerah yang tak terhingga indahnya. Ikhlaslah bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
11: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
12: Terus dengarkan Salam FM.
13: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
14: Cameron Highland 105.1.
15: 89.3 di Jerantut Pahang.
16: Negeri Sembilan 95.6.
17: Johor 95.6.
18: 102.5 di Melaka.
19: Salam FM. Salam untuk semua. 3, 2, 1.
13: Terus dengarkan Salam FM.
20: Salam FM.
21: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk pertemuan hari ini. Kita mulakan dengan lagu Harum Subuh di Hati. Sebab apa? Sebab lagu ini meratapi kepada insan. Dia sayang kepada insan tu, kekasih dia, mungkin dia isteri dia ke, suami dia ke, ataupun insan yang dia sayang telah pergi menghadap Sang Pencipta. Itu Harum Subuh di Hati, lagu daripada kumpulan Bobby Putra Rockers. Baik, Nam. Salam FM dan juga Nasional FM bergabung lagi untuk minggu ini. Rahsia kubur untuk minggu ini.
2: Dan kita akan teruskanlah untuk episod-episod yang akan datang sehinggalah 30 episod. Dan untuk episod kali ini, kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan rahsia kubur. Minggu lepas kita dah kongsikan berkenaan dengan perkara kematian lah. Kan, alam roh dan sebagainya. Jadi minggu ni kita nak masuk dalam kubur.
1: Semua bakal melalui.
2: Ya, betul.
1: Kan, semua bakal melalui. Cuma yalah, bila kita cerita alam kubur je, jadi dia punya takut tu lain macam.
2: Harap tak ada yang lari dalam tu.
1: Jangan lari, jangan betul ataupun ubah frekuensi anda. Kita nak ber-

0: berbincang mengenai alam kubur bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusso di talian pada waktu ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah.
0: Syukur, sehat je doktor ya?
2: Syukur, alhamdulillah.
0: Ah, yang paling penting sehat. Sehat dahulu. Nikmat yang paling utama tu.
2: Alhamdulillah.
0: Kawan saya cakap kalau banyak duit juta-juta pun kalau dah terbaring dia pun tak guna juga.
2: Iyalah, duit banyak terbaring.
0: Ah, terbaring lepas tu dah bila dah terbaring tu okey lagi doktor. Terbayang alam kubur ni.
2: Allahuakbar.
1: Baik, dan kita bersama dengan sekali lagi yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusso, pensyarah akademik PG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak sambung perbincangan kita, perkongsian kita untuk episod pada malam ini berkenaan dengan rahsia kubur. Tadi Ji Nazara sebut terbaring tadi kan, memang kat kubur ni kita akan terbaring lah doktor, tak ada yang menegak dan sebagainya. Jadi untuk sambungan episod kita malam ni doktor, benarkah ada azab dan nikmat di alam barzah ni, dan kenapa Allah menetapkan alam kubur ni memang kena ada azab ataupun nikmat? Silakan doktor.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajmain. Pertama sekali terima kasih kepada Nazar dan Ashnaf di atas pertemuan ini. Baik, soalan yang ditujukan berkaitan dengan benarkah ada azab dan nikmat di alam kubur. Kita dah cerita tentang kematian, dan stesen yang berikutnya ialah alam kubur. Itu depan mata kita. Tak perlu kita bawakan bukti, bawakan dalil. Cuma apa yang berlaku dalam kubur itu kita tak tahu. Di bawah kita pijak, bumi yang berada di dalam itu bagaimana, jenazah yang kita semadikan di situ adakah menikmati ataupun bergelumang dengan azab. Kewujudan nikmat dan azab ni memang benar. Ada dalam Al-Quran diceritakan itu, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan di antara kehidupan akhirat dan itu dipanggil barzakh ataupun kita panggil alam kubur. Ia merupakan akidah percayaan kita. Itu pasal kita kata benda ni tak boleh ni tengok dengan mata, tetapi dia perlu kepada keimanan, keyakinan, dan oleh sebab itu dipanggil akidah yang wajib kita imani pada setiap orang yang bergelar dirinya Islam. Ini berdasarkan Al-Quran, dan kita dah kupaskan itu, Quran, hadis. Berlaku di alam barzah itu adalah fasa yang bagaimana kita sebut tadi, R&R, perantaraan. Sebelum kita berada di alam kekal abadi, iaitu alam akhirat nanti. Baik, apa hikmahnya ada alam kubur ini? Kalau kita perhatikan tadi, ia adalah perkara ghaib. Ada satu pun kita boleh dapat tahu kecuali diberitakan oleh Nabi, itu pun makluman daripada Jibril alaihissalam. Berapa ramai orang yang kena azab kat bawah kita tak sedar, berapa ramai orang yang penuh dengan nikmat di alam kubur kita pun tak tahu. Di bawah tanah di alam kubur langsung kita tidak tahu kecuali apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Satu cerita ya, Nazar dan Ahnaf ya. Bagaimana seorang Yahudi datang bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Orang Yahudi dia ada kitab, dia ada makluman daripada kitab Tauratnya. Maka dia cerita kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kubur tu ada orang kena azab." Jadi Aisyah radhiyallahu anha terkejut dan tergamak. Macam mana pula orang Yahudi ni boleh tahu? Sehingga Sayyidatina Aisyah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidatina Aisyah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka betullah Nabi bercakap orang dalam kubur ini diazab. Satu kerana suka mengadu domba, satu lagi dia tidak membersihkan apa, buang air kecilnya. Dia buang air kecil, dia tak basuh, itu kena azab. Dan satu lagi suka bawa cerita. Apa hikmah di sebaliknya? Allah Taala nak gambarkan bahawa Allah itu adalah Arhamur Rahimin. Di antara orang yang kasih sayang, Allah lah yang paling kasih sayang. Nak bagi tahu kepada kita, kalau orang dalam kubur itu kena azab, Allah Taala tak nak bagi tahu kita. Kalaulah Azhar dan Anam tahu di bawah kubur macam orang masak, kita boleh tahu periuk ni dah mendidih sayur ke kulit ke dan sebagainya, oh kita boleh angkat tudung periuk ataupun tutup periuk itu. Tapi kalau di bawah kubur, kita tiba-tiba berjalan atas kubur, rasa bawah kubur tu bergegar. Wow. Saya rasa lah semua orang tak nak tinggal semayang, tak nak buat jahat dah. ini depan mata. Itu oleh sebab itu Allah Ta'ala rahsiakan benda ini masuk dalam kategori alam kubur. Dan Allah Ta'ala tak nak ceritakan keburukan jenazah. Kalau ditakdirkan dia kena azab, Allah Ta'ala tak nak. Belum ada lagi orang gali kubur, tiba-tiba tengok ular membelit dia, tiba-tiba tulang rusuk dia berselisih. Walaupun itu disebut dalam hadis, cuma itu adalah gambaran kepada orang. Macam kita bagi upamakan orang tidur cantik berada di atas katil, tetapi ruhnya bergeluman, dikejar musuh, jatuh tempat yang tinggi, dan bila dia terjaga dia rasa macam penat. Itu nak cerita bagaimana duduk dalam kubur, jenazah tetap macam tu. Macam kita tengok bagaimana orang mumiakan mayat, dia nampak di sebelah Sabah ke mana, dia ambil jenazah itu, dia mandikan, dia tukar baju dan sebagainya, lepas tu dia masuk balik. Tahun depan dia jumpa lagi, dah 5 tahun, 6 tahun dah, macam tu lah dia buat. Nampak cantik je jenazah tu. Tetapi kita tak tahu roh dia macam mana bergelumang. Kalau dalam pahaman kita, orang yang berdosa, orang yang tidak beriman kepada Allah, pasti akan bertemu dengan azab tersebut. Itulah kita kata hikmah Allah Ta'ala sediakan alam kubur, sama ada diberikan nikmat atau diberikan azab atau dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan azab itu memang berlaku, dan kita dah sebut hari itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Ghafir, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'aun ashaddal 'adzab. Maksudnya pengikut Fir'aun ini yang berada dalam kubur, kalau Anab dengan Lazar pernah pergi ke Mesir, ada di sana mumia Fir'aun. Kenapa cantik dia duduk dalam dalam bekas. Kita nampak, tapi kita tak tahu roh dia macam mana. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, baik Fir'aun dan pengikutnya akan ditayang-tayangkan azab di hadapannya. Macam seolah-olah dia duduk kat tingkap, dua tingkap tu, inilah tempat bakaran kamu, api neraka. Di situlah mereka rasa tak selesanya, tak tentera, macam orang duduk dalam penyokap, ditunjukkan tali gantung. Hai, tak boleh tidur dia. Itulah gambarannya. Jadi itu yang kita kata tadi, hikmah kenapa Allah Ta'ala wujudkan juga alam kubur dengan azab dan nikmat tadi.
0: Tapi ada cerita di sebalik ini, doktor, kan? Sebab ada yang juga bertanya dengan kita, kan, kenapa kena azab kubur? Sebab ramai yang dekat sini sebenarnya, doktor, salah faham. Sebab apa salah faham? Dia kata kita ni Islam, dah lah Islam, tapi kena masih kena seksa juga. Kenapa bukan orang kafir je yang kena seksa? Jadi macam mana tu, doktor?
2: Betul. Tujuan Allah Ta'ala ciptakan kita berada di atas bumi ini untuk taat kepada Allah. Apa makna taat? Akur dengan arahan. Ingat, bumi ini bukan kita punya. Kita duduk menyewa di rumah orang. Ada peraturan. Ini bilik tidur, ini bilik dapur, ini ruang tamu. Ada peraturan. Apabila kita melanggar peraturan, tuan rumah mesti marah. Pecahkan cermin dia, pecahkan lampu rumah dia dan sebagainya. Mesti dia marah. Oleh sebab itu, kita dah kata orang yang tak Islam, orang yang tak beriman, semestinya dia tidak ikut peraturan. Tuan tanah, tuan rumah dah bagi peraturan, dia tak ikut, mesti kena. Manakala orang tu percaya, aku percaya ini bukan rumah aku, ini rumah ada tuannya. Tapi orang yang beriman ini, orang yang Islam lah kita kata, beriman dia terlepas. Orang Islam ini, dia hanya di luar, tingkah laku saja, iman belum masuk dalam diri. Itu pasal datang orang Arabi. Arabi ni orang macam orang Badui lah, datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah beriman. Tapi Rasulullah kata, belum, kamu belum beriman. Kamu kata aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk dalam diri kamu, kamu hanya Islam. Pada sebab itu orang Islam, dia nampak dia sembahyang, nampak dia puasa, nampak dia, pada masa yang sama, kerana iman dia tak kukuh dalam diri, dia juga melakukan maksiat. Maka orang ini juga akan dikenakan sebagai balasan awal, berada di alam barzakh, dia bertemu dengan azab Allah kerana telah melanggar yang kita sebut tadi, peraturan tuan rumah tadi. Ini juga membuktikan kekuasaan Allah, bahawa Allah itu maha adil. Orang yang baik akan diberikan ganjaran, orang yang tak baik sudah semestinya diberikan hukuman, denda. Macam guru di sekolah, kalau guru tak ambil tindakan pada orang yang buat salah, Oh, tak jadilah. Bagaimana pembentukan seorang insan? Sedangkan Allah Ta'ala nak ganjarkan bagi orang yang ada iman dalam diri sebuah syurga. Nanti kita akan bahaskan berkaitan dengan alam akhirat. Oleh sebab itu, kalau ada orang salah faham, orang Islam kenapa kena azab kubur? Kita kan Islam, tak boleh. Dia kena ada iman baru sesuai. Kerana iman itulah yang akan jadi bawa dirinya kepada takwa. Takwa itulah yang menghalang dirinya daripada disambar oleh api neraka. Nah, itu itulah lebih kurang ceritanya.
1: Baik, doktor, kalau kita selalu berfikir macam tu lah, doktor, kira berdosa ke, doktor, kalau kita mempertikaikan apa yang Allah dah aturkan lah untuk kita kat alam kubur ni? Macam mana?
2: Yalah, apa saja yang bercanggah dengan peraturan Allah, Allah Ta'ala jadikan kita khalifah di muka bumi. Kita tengok alam begitu luas, dengan langit, dengan gunung ganang, tiba-tiba manusia angkat tangan, aku akan jadi ketua kelas. Baik, bila manusia menawarkan dirinya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, dia nak tak nak, dia kena memperjalankan apa yang Allah Ta'ala aturkan sebagaimana kita sebut tadi. Dan sudah semestinya orang yang menafikan, bila dia kata berdosa ke kita pertikaikan apa yang Allah aturkan, bermakna dia tidak mengiktiraf Allah dalam melakukan laluan hidupnya di akhirat. Macam di dunia juga, dia pertikaikan solat, apa ni solat-solat ni, tak penat ke? Dia pertikaikan puasa, musim panas ni puasa ke? Dia penat orang ni musim haji pula. Ni apa ni, habiskan duit beribu nak pergi haji. Dia pertikaikan. Jadi dua perkara, anaf dan nazar. Pertama, tidak, kalau kita ambil sembahyang, tidak solat dengan mempertikaikan solat, dua hukum berbeza. Tidak solat berdosa, mempertikaikan hukum bukan sekadar berdosa. Dia akan membawa kepada, boleh hilang imannya. Kita juga nak alam akhirat. Alam akhirat ialah alam ghaib. Alam ghaib ini dicerita dalam Al-Quran. Bila kita pertikaikan alam ghaib, maksudnya kita pertikaikan Al-Quran. Bila pertikaikan Al-Quran, sebagaimana yang berlaku di di zaman Nabi dahulu, ayat Al-Quran turun, zalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Quran yang tidak ada ragu-ragu padanya. Kenapa pula kamu ragu-ragu dan kamu pertikaikan Al-Quran tadi? Itu yang kita kata tadi. Adakah berdosa? Memang berdosa. Kerana berdasarkan ayat Quran jelas adanya wujudnya alam barzah. Hatta idza jaa ahajumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu dalam Al-Quran surah Mu'minun menjelaskan memang ada barzah. Kalau dia pertikai, bermakna dia juga mempertikaikan alam barzakh yang disebut dalam Al-Quran tadi. Ini satu perkara yang kalau kita nak kata hukumnya, boleh membawa kepada hilang iman dalam diri seseorang Muslim. Dan sudah pastinya dia tak percaya hari akhirat, nak tak nak dia kena lalui situasi itu. Maka dia akan diazab sebagaimana persoalan yang kita cerita kupaskan sebelum ini.
0: Dia Islam ke tidak, buat salah tetap salah. Buat salah tetap kena hukum. Ada hukuman dia. Hukum karma. Ha, jadi pendengar-pendengar Salam FM dan juga National FM, jangan buat salah. Terus lakukan kebaikan, kan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan dan juga ibadah yang dilakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, doktor, ya.
2: Ya, cuma bila kita silap, kita baliklah pada Allah, taubat. Semua anak Adam ini bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah balik kepada Allah, bertaubat, selesai masalah.
0: Baik, doktor, kita berhenti seketika boleh?
2: Baik.
0: Sebab kita dah ramai yang dah terbayang-bayang, dah nikmat, azam, macam-macam lagi, macam-macam seksa lagi, kan, bila mengenangkan diri sendiri tu, aku ni macam apa, dalam diri ni macam buat banyak salah, banyak dosa je ni. Jadi kita nak beribu dahulu dengan lagu ni, lagu daripada persembahan daripada Kamikaze, Pergi Selamanya, National FM
1: dan juga Salam FM.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi misteri malam di sebalik mata untuk kita terus bersama-sama dengan Dr. Maknawi Mat Jusso, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur.
2: Ya, dan kita bawakan kepada anda topik untuk minggu ini, rahsia kubur. Dan sebenarnya lebih tepat rahsia alam kubur lah.
1: Rahsia alam
2: kalau
1: kubur.
2: Rahsia kubur ni, tukang gali kubur dia tahu rahsia kubur.
1: Betul. Rahsia alam kubur.
2: Rahsia
1: kan?
2: Alam kubur.
1: Yang di mana alam tu mereka yang dah masuk je yang tahu.
2: Ya, tukang gali kubur tak tahu.
1: Tukang gali kubur pun tak tahu. Baik, doktor masih okey lagi doktor?
3: Boleh.
1: Nampak. Doktor pun dah jadi geng buruh hantu juga. Buruh hantu.
2: Baik doktor, kita nak rangkumkan soalan ni sebenarnya. Jadi kita nak teruskan soalan kita doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan apa amalan yang boleh melepaskan kita daripada diazab, dan boleh doktor terangkan jugalah apa bentuk azab siksaan kubur yang Allah sediakan ni. Silakan doktor.
3: Okay, terima kasih Anaf dan Nazar. Kita dah percaya tadi alam kubur pasti berlaku. Walaupun apa orang cakap guna akal memang tak boleh masuk akal, kerana dia menggunakan nas Quran. Jadi bila kita dah yakin, maka bagaimana kita menghadapi di depan tu ada kesekatan jalan raya oleh polis, bagaimana kita nak hadapinya itu? Jadi nak tak nak kena ada lesen, kenderaan kita lengkap, bagaimana apa itu semua, kaya dan sebagainya, clear. Baru kita melalui apa sekatan jalan raya itu dengan tenang. Kalau tidak, kita U-turn balik, kita cabut lari. Itu kita tak nak macam tu. Jadi apakah amalan sebagaimana yang diminta tadi yang boleh melepaskan diri daripada diazab? Kita dah cerita dalam perbahasan lepas, yang pertama sekali matinya orang tersebut sebelum nafas dia dicabut, dia menyebut la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Sama ada orang tu sendiri cakap ataupun ada waris dia bagi tahu. Macam kita sekarang lah, kita kata duduk di hospital, bila seorang itu kena sakit yang kritikal, doktor panggil keluarga, dia kata kawan kita ni nak ditidurkan. Jadi sekarang ni macam mana? Kita tahu tidur antara dua jalan, sama ada rezeki hidup balik, ada tak ada rezeki jalan terus. Jadi kita pun sebutlah la ilaha illallah, sehingga kita, saya tak melalui lagi ya, ditidurkan. Maksudnya sebut la ilaha illallah, kerana la ilaha illallah itu dia akan menyelamatkan kita daripada azab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah tahu awasannya sebab kita menyebut la ilaha illallah, kita kena istiqamah. Apa yang perlu kita lakukan? Iaitu solat lima waktu, jangan tinggal, lakukan secara sempurna. Lepas tu ikhlaskan diri, kita lakukan baru lepas saja kita berpuasa itu satu bulan. Ini musim haji juga, lakukan haji. Ini semua amalan-amalan ini, terutamanya solat, dia mengepalai untuk kita tidak diazab di hari akhirat kelak. Jadi ada juga di samping itu doa. Kita selalu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa ni pun saya ingat ram semua orang dah hafal adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan begitu juga kebaikan di akhirat. Wa qina, itu yang penting, wa qina azabannar, lindungilah kami daripada siksaan api neraka. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita perbanyakkan doa tersebut, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik. Yang soalan berikutnya, apakah amalan utama yang menjadi penyelamat daripada api neraka? Sudah semestinya solat. Solat. Walaupun dia tu orang baik, bantu orang, bagi makan pada orang dan sebagainya, tapi kalau dia tak menunaikan solat secara sempurna, habis. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala di hari pada mahsyar, kalau kita lompat sekejap kepada mahsyar, dia akan tengok pertama sekali solat orang tersebut. Oh, dia ada lompong, ada tertinggal. Maka Allah Taala kata, wahai malaikat, cuba kita tengok. Kalau ada dia buat solat sunat, oh ada solat sunat, top up balik solat sunat dia. Bila solat itu clear, maka yang lain-lain pun follow ala sikit-sikit, apalah, jalan terus. Itu maksudnya pentingnya solat sebagai amalan utama untuk menyelamatkan kita daripada kena azab, baik di dalam kubur ataupun yang berikutnya. Baik, yang seterusnya ialah seperti kita sebut tadi, zikir dan doa. Allahumma ajirna minan nar. Ini biasa orang lepas sembahyang dia sebut ini. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Ajirna, Tapi ada orang kadang-kadang ya, Anab dan Nazar, dia silap sebut panjang. Ajirna, itu bahaya. Ajirna, jauhkan. Ajirna, berikan kami. Itu hati-hatilah. Beza pada baris panjang dengan pendek saja. Allahumma ajirna, ya Allah berilah aku api neraka. Mati itu. Yang satu lagi, Allahumma ajir, pendek. Ajirna maksudnya jarak. Yajri, jarakkan, jauhkan, larikan. Itu maksudnya. Tujuh kali siapa sebut ini dalam hadis eh. Siapa yang sebut ini Allahumma ajirna minan nar, maka dia akan terselamat ya, daripada api neraka. Dia baca tujuh kali. Ini dalam satu hadis Rasulullah Nabi SAW menyebut maktajara amdun minan nar sab'a marratin fi yawm. Seorang hamba yang menjarakkan dirinya sentiasa minta dengan Allah, Allah jauhkan aku daripada api neraka, ya Allah jauhkan aku. Tujuh kali dia cakap itu, maka api neraka itu mendengar rayuan, rintihan, doa orang tersebut. Lantas neraka, neraka ni makhluk eh? Dia dia berdialog juga dengan Allah. Wahai Allah, kawan kita ni selalu minta supaya dia tidak dimasukkan api neraka, maka aku ini adalah neraka, ya Allah, maka keluarkanlah orang ni, jangan biarkan dia masuk dalam api neraka. Itu yang okay, keluarlah doa tadi, Allahumma ajirna minan nar. Itu maksudnya.
1: Jangan dipanjangkan eh.
3: Jangan. Maksudnya ya Allah berikan aku api neraka. Mampu kita.
1: Saya baru tahu doktor malam ni.
3: Alah, itulah ada kadang-kadang kita doa kita tak itu orang kata tak depan orang yang tahu bagi panjang. Banyak doa tu kadang-kadang silap bagi dan sebagainya. Silap bagi kalau tak membawa makna yang jauh sangat tak apa. Ini ya Allah berilah aku api neraka, baru sembahyang.
2: Itu yang penting, kena belajar ilmu Quran ni juga sebenarnya.
1: Kena hati-hatilah ya.
3: Okey.
1: Baik, kalaulah azab ataupun di alam barzah boleh dihentikan masa kan, ya, kalau boleh bila masa dan ketikanya, ada yang katalah ni doktor kan, bulan puasa adalah masa berhentinya siksaan kubur. Kalau betul, bagaimana nasib orang kafir? Adakah masa berehat untuk mereka di alam kubur juga bulan puasa? Silakan.
3: Ya, baik. Berkaitan dengan adakah azab boleh berhenti atau boleh stop sekejap dan sebagainya, kita kita bagi dua. Pertama, orang Islam. Yang kedua, orang kafir. Orang kafir, dia tidak ada azab berhenti bagi dia. Dia akan merana sehinggalah hari daripada mahsyar. Dia tak perlu dihisap. Dia tak payah tunggu giliran. Dia terus masuk dalam satu bas, bawa terus ke api neraka. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Yang kita nak bahas ialah orang Islam. Dan orang Islam tu ada dua pula. Pertama, orang Islam yang beriman. Dan satu lagi, orang Islam, iman dia turun naik. Masa dia turun iman tu, itu yang dia kadang-kadang terbabah. Masa iman dia kuat, dia kawal diri. Jadi soalan kita tadi, adakah azab itu berhenti bagi orang Islam yang imannya turun naik dan pada masa yang sama dia ada buat maksiat kata bulan puasa dan sebagainya. Kalau ikut betul-betul orang Islam yang berdosa sama juga, tidak ada, tiada dalil penghentian dakwaan azab berhenti pada bulan Ramadan atau tempoh 40 hari adalah berdasarkan hadis dhaif ataupun tidak mempunyai asal. Itu maksudnya anab dan nazar, tidak ada azab dia kalau dia berdosa-berdosa lah. Tak kira lah hari itu hari apa dan sebagainya. Dan kita dah sebut dalam pengajian kita yang lepas, kecuali doa-doa daripada itu, ingat Rasulullah kata masa lepas cubumikan orang dia selalu tanya kain supaya dia dapat menjawab. Kerana sekarang kawan kita ni di soal siasat, di interview, marilah kita doakan kepadanya. Di situ doa daripada orang atas, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam surah Hasyar ni memberikan sedikit kelonggaran kepada mereka atas doa yang dibacakan oleh kawan-kawan yang hidup lagi dan sebagainya. Itu. Jadi kesimpulan kita, sama ada orang kafir kita kata sentiasa dia azab, orang Islam yang beriman, okey selamat dia, dan orang Islam yang ada buat salah, maka dia juga sama akan dikenakan azab, tidak ada berhenti baginya. Ada hadis tadi kita kata hadis tu ada hadis dhaif dan tidak ada asasnya. Wallahu a'lam.
2: Tadi DJ Nasa ada sebut tanyakan itu masa bulan puasa doktor, tapi biasanya kita dengar meninggal hari Jumaat. meninggal hari Jumaat, tak diseksa sehinggalah berlakunya hari kiamat nanti. Macam mana doktor?
3: Ya, ini kita bersyukur lah kalau orang tu meninggal di hujung bulan Ramadan, kena pula hari Jumaat, dan kita dah sebut hari tu bila dia meninggal dalam keadaan dia husnul khatimah, apa tu, solat, tengah baca Quran dan sebagainya. Ini semua adalah rezeki daripada Allah kepada orang tersebut, dipilihkannya. Tambah-tambah ada orang pula dia solat pula, ramainya orang. Setiap kali orang yang begitu ramai solat baginya, dia memberikan haruan kepada orang tersebut. Dan insya Allah dia akan, kalau dikenakan azab pun, diringankan azab. Ya, kita ialah kadang-kadang saya sebut hari itu, kita banyak mementingkan cara mati tanpa mengambil peduli cara hidup kita. Dia fikir, oh ni orang ni mati bagus ni. Tapi cara hidup dia dah terfikir. Kita dah sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, berakhirnya seorang itu berdasarkan bagaimana dia hidup. Kalau dia suka mengetih, mati dia pun dalam keadaan suka mengetih. Itu formula, semua orang boleh faham konsep macam tu. Dia seorang petani, setiap hari pergi ke kebun, biasanya mati kat kebun lah. Orang yang bermain dengan ular, biasanya mati dengan bisa ular. Itu formula biasa. Jadi kita jangan duk fikir sangat tentang cara mati, lebih kepada cara untuk kita hidup, mengamalkan syariat dan sebagainya. Dan bila kita proses kita cantik, sudah semestinya produk pun akan menjadi produk yang terbaik. Itu dasar saya lah.
1: Oh, itu cara mati kan? Yeah. Mati kat kebun. Habis kalau yang tengah berkonti ni, doktor, jangan tolong doakan saya kami.
2: Ya, betul. Betul.
3: Buat benda baik, okey.
2: Itulah kalau kita tengah bincang benda-benda macam ni, insyaAllah lah, mudah-mudahan.
3: InsyaAllah. Walaupun burung hantu, tapi burung jangan hantu. Hantu tu kacau.
1: Burung je hantu je. Orang tak hantu, jangan risau. Baik, kita berehat seketika, doktor. Untuk kita berhibur, untuk menenangkan, kata orang tu, meredakan sedikit keresahan dalam hati ini, menerusi lagu ini. Lagu ini pun lagu berkisahkan kematian. Lagu daripada kumpulan UK, Kita Akan Dijemput.
2: Betul.
1: Macam mana pun, satu masa kita tetap akan dijemput. Bila masa, tarikhnya, waktunya, kita tak tahu.
2: Ya, betul.
1: Itu adalah rahsia Allah. Baik, terus berhibur. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali lagi dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi Mat Jusoh untuk topik kita kali ini, rahsia kubur. Baik doktor, kita nak sambung. Ini soalan daripada pendengar kita lah, yang kita petik dari laman media sosial kita, di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Katanya ada satu peristiwa yang viral dululah. Ini terakam suara orang minta tolong. Suara orang jawab salam semasa dia ziarah kubur. Kira macam suara doktor dalam kubur lah tu. So, adakah itu boleh berlaku bila kita berada di tanah kubur, atau ianya sekadar perasaan kita semata-mata? Macam mana doktor?
2: Baik, terima kasih Hanaf dan Azam. Baik, ini satu perkara. Dia bukan Al-Quran, dia bukan hadis. Tak percaya pun boleh, percaya pun boleh. Tapi kalau percaya membawa kepada bercanggah dengan konsep agama, itu perlu kita fikirlah. Baik, kembali pada soalan tadi. Boleh tak berlaku suara yang kita bagi salam kepada ahli kubur yang telah mati itu, tiba-tiba kita mendengar jawapan mereka? Saya nak jawab bagaimana kisah Ibn Abbas. Kita dah, saya ingat saya dah sebut yang itu. Satu hari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini dia menggali satu tempat, dia tak tahu itu kubur. Tiba-tiba bila dia gali tu, dia jumpa ada jenazah di dalam tu. Dan jenazah tu pula sedang membaca surah Al-Mulk. Ingat dalam perbincangan lepas, dia baca surah Tabarakallazi sampai habis. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu balik bertemu dengan Nabi, menceritakan. Maka Rasulullah berkata, hiyal munjiyah wal mani'ah, dia adalah penghalang daripada api neraka, yang ini surah Tabarakallazi ini, dan juga mendinding mani'ah ini, penghalang, pendinding dan penjauhkan daripada azab api neraka. Kalau ikut kepada kisah itu, benda ini mungkin boleh berlaku. Dan dalam surah Yasin, surah Yasin kita selalu baca bagaimana suara Allah Ta'ala nak keluarkan suara sahibah Yasin. Ayat yang ke-26 kita biasa baca, qila dukhulil jannah qala ya layta qawmi ya'lamun lima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Surah Yasin ayat 26 dan 27. Kalau boleh saya kupaskan sikit saja, Adab dengan Azad. Ceritanya sahibah Yasin atau Habib Najjar, dia orang tua berada di hujung desa. Bila dia terdengar tiga orang membawa dakwah, misi dakwah daripada Nabi Isa, maka penduduk Korea atau kampungnya itu halang. Tiba-tiba dia bersungguh-sungguh daripada hujung desa berlari-lari mempertahankan dakwah atau agama yang dibawa oleh pendakwah tadi. Maka kaumnya marah pada orang tua ini, kalau kamu tak berhenti, kami baling dengan batu dan akan pijak kamu mati. Dia kata, aku tak peduli, aku akan pertahankan juga pendakwa tiga orang ini. Maka akhirnya kaumnya tangkap dia, pijak dia, pijak perut dan keluar usus, dia pun mati. Dan setelah dia mati, kaumnya tak dapat berita lagi dah. Apa cerita lepas dia mati? Bukan boleh dengar lagi apa berlaku selepas dikebumikan dia. Maka Allah Ta'ala keluarkan suara kubur. Ini, kita nak kaitkan dengan tajuk kita. Allah Ta'ala keluarkan suara dari kubur Habib Najjar, atau dia panggil sahibah Yasin tadi. Apa dia sebut? Ila dukulil jannah. Maka dikatakan kepada Habib Najjar, sila masuklah dalam syurga. Ya laita qaumi ya'lamun, dalam hati dia, alangkah bagusnya kalau kaum aku yang pijak dan matikan aku itu tahu bagaimana aku, bima ghafrali rabbi wa ja'alani minal mukramin, Allah Ta'ala dah maafkan aku dan lantik aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Itu suara kubur itu. Suara kubur Allah Ta'ala keluarkan supaya kita dengar bagaimana berlaku. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak juga sekali-sekala dia cetuskan benda itu. Jadi saya kembali balik, ada masa kita boleh percaya, ada masa kita, kalau tak percaya pun tak apa, benda itu bukan, itu cerita viral. Tapi ini Quran jelas, suara daripada kubur keluar untuk kita dengar. Dan Nabi SAW dia kata, kamu masih mendengar tapak kaki orang dalam kubur itu, masih mendengar tapak kaki itu. Telah datang orang untuk bertanya muka lakin. Maksudnya ada hubungan di antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Bukan dalam mimpi saja kita sebut itu. Maksudnya di luar pun ada. Dan saya saya tak naklah sebut di sini, tapi benda tu ada berlaku. Dia bagi salam, tiba-tiba Allah Ta'ala bagikan, wah, dia dengar salam orang tadi. Baik, dalam peristiwa ini, kalau berlaku tak payah viral lah eh. Kesankan tak payah viral, benda ni boleh menumbulkan fitnah pada orang eh. Fitnah. Jadi benda-benda yang pelik-pelik ni, itulah kita orang Melayu ni suka benda yang pelik-pelik. Itu masalahnya. Benda yang ada Quran, ada hadis, tak nak pegang pula.
3: Yalah.
2: Benda pelik lah, dah mula dia percaya. Dan benda tu dia viral. Yalah. Nabi SAW sendiri pun masuk ke kubur, Nabi bagi salam, assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah bitum la'ikun nas'alullah lana walakum afi. Ini Rasul ajar pada kita. Sama ada kamu dengar tak dengar ke, itu dia punya assalamualaikum. Kita ada tulis besar dekat papan sebelum masuk ke tanah perkuburan, assalamualaikum ya ahlan diyar entum sadiqun wa nahnu la'ikun. Itu biasa. Jadi bagi salam, dengar tak dengar tak apa. Tapi kalau dengar, elok better lah. Orang kata jangan cerita pada orang eh. Itu masing-masing lah, jangan cerita. Nanti kan timbul banyak fitnah kan? Banyak fitnah. Kita elakkan daripada fitnah. Hujung-hujung alam ni elakkan fitnah. Okey, itu
3: baik. Tapi sebenarnya doktor, elok tak elok lah kalau kita tak dengar dia jawab. Kalau dia, kalau dengar dia jawab, saya pun cabut lari doktor.
2: Cabut
3: lari. Kalau tak kuat semangat lah kan. Ini cerita pasal kuat semangat ni doktor. Dia ada sikit lah mengenai badi mayat ni. Kadang-kadang ada orang yang lemah semangat, dia tak boleh nak pergi ke kubur kan. Bila ada kematian tu, dia tak boleh nak pergi kubur. Dia cepat kena sampuk lah, macam-macam lagi lah. Jadi benda ni sebenarnya, kalau nak kita ceritakan, ianya mitos ataupun memang dia benar-benar boleh berlaku jika orang tu memang tak kuat semangat lah.
2: Baik, cerita pasal semangat ataupun badi mayat lah, kita kata macam tu ya. Ni saya, kita balik sikit kepada cerita animisme. Orang Melayu kita sebelum datang Islam, mereka adalah penganut animisme. Animisme ni maksudnya percaya kepada semangat roh jahat, iaitu pokok ada semangat, batu ada semangat, apa-apa saja, sungai ada semangat sungai, padi pun ada semangat padi, orang nelayan, laut pun ada semangat nelayan. Oleh sebab itu mereka ada mentera-mentera tertentu. Ada duduk di laut sebelum turun, mereka adalah mentera dia supaya datang semangat laut tadi, datang semangat padi dan sebagainya. Alhamdulillah datang Islam, dia perbetulkan. Ini adalah kepercayaan khurafat. Apa berkaitan dengan badi-badi pula eh? Badi mayat, orang tu mandi mayat, lepas dia mandi mayat dan sebagainya, oh rasa lemah, sakit badan dan sebagainya. Dan mungkin benda tu berlaku, tapi apa hubungan diri dia dengan mayat tadi? Itu mungkin punca lemah diri dia. Dia tak kuat. Bukan semua orang kuat dengan azam. Bukan semua orang kuat. Ada orang tengok darah pun tak boleh. Dia kata-kata, jom pergi sembelih tengok orang korban. Saya tak boleh, alergi dengan darah. Maksudnya dia tak kuat, dia cepat koyak. Bila pergi tak boleh. Ada orang hati kering. Macam mana seorang polis boleh kumpul cebisan-cebisan orang yang accident. Kakinya, tangan. Kalau orang tak kuat tu, tak boleh hidup, tak boleh tidur dia eh. Jadi kita pergi balik kepada formula asal kita. Islam tidak ada kaitan dengan badi, tidak ada apa semua. Kalau berlaku itu di atas qada dan qadar Allah. Kita pegang ke situ. Ini percayaan iman kepada qada dan qadar. Allah Ta'ala telah menentukan sesuatu. Dulu orang Arab, dia suka percaya kepada nasib. Dia, badi ni lebih kepada nasib. Nasib baik kau lewat. Kalau kau cepat, kayu jatuh atas kepala kau. Mana ada nasib? Tak ada nasib. Dia qada dan qadar. Ini adalah kepercayaan akidah kita macam tu. Allah telah aturkan di alam azali, di loh mahfuz lagi. Minit sekian, hari sekian, tempat sekian, lokasi sekian, kamu kena sekian-sekian. Walaupun kamu elak macam mana pun, dia tak akan elak. Kerana ini adalah qada dan qadar. Nak menunjukkan kepada kita keyakinan bahawa kita serah semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi badi-badi semua ini adalah perkara khurafat. Kalau kita tak pergi jauh lah berkaitan dengan makhluk halus, mungkin ya, kalau boleh saya uraikan, mungkin si jenazah ini, kita tak jangan, kita benda ni jangan tuduh-tuduh, nanti kacau orang eh. Oh, dia kata orang ni ada benda hantu, orang ni ada itu-itu. Ini benda tak nampak. Saya kadang-kadang telah anti juga dengan benda tak nampak. Awak suka cerita. Dia tu ada tiga ekor hantu tu, masa dia jenazah tu saya nampak ada tiga hantu. Ni yang cerita ni lah yang menyebabkan orang dah kacau dan sebagainya. Akhirnya benda tu dia anggapkan hantu tadi pergi ganggu orang yang ada sekitar jenazah tadi. Maka balik dia tak boleh tidur, dia balik dia rasa macam takut, ngeri dan apa anxiety dan sebagainya. Jadi kita balik kepada iman kita balik. Yakinlah kepada iman kita, suburkan iman itulah sebenarnya bagaimana orang Melayu kita kata semangat. Kita tukar semangat tu kepada iman dalam diri. Kalau iman dia kuat, marilah macam mana pun, goyang macam mana pun, dia tidak akan bergoyang. Tapi kalau iman dia nipis, nipis kulit bawang, itu yang menjadikan dia cepat, orang kata inilah, tewas lah, salah sebagainya.
3: Ini maknanya memang badi mayat tu tak adalah?
2: Kita letak untuk perikat ni sebagai benda kepercayaan khurafat.
3: Cuma cerita dia ni, doktor, kurang semangat je lah. Tak kuat semangat.
2: Dia semangat dia. Dia tak pernah tengok orang mati, tiba-tiba tengok orang mati, ya dia dia itulah terbawa-bawa lah.
3: Jadi semangat kena kuat. Dalam hidup ni semangat kena kuat. Walau apa pun. Gagal pun kena kuat semangat.
1: Tadi cakap bagi salam kalau dengar lagi.
3: Sakit pun kena kuat semangat. Pernah tak kita pergi hospital, kita cakap dengan dia, kuatkan kaki tu, tak ada. Kalau orang sakit biasanya kuat semangat. Betul doktor?
2: Betul, betul, betul. Kena kuat. Antibody lah sebenarnya tu.
3: Antibody lah.
2: Macam kalau saya celah sikit, macam orang yang kena diuji dengan kanser katakan, sebut saja kanser ataupun sakit lain. Ada seorang kawan saya tu, dia doktor kata retina belakang dia rosak. Penglihatan awak dah jadi 70%, nanti 50%, dan lepas tu 30%, lepas tu awak buta. Okay. Itu doktor cakap dengan dia. Dia ni belum buta lagi, tapi dia dah cakap dekat laki dia, bang, saya dah tak nampak dah. Itu nampak tak? Dia dah hilang, koyak habis lah. Itu kita cerita. Padahal dia nampak depan mata je. Tapi doktor bercakap macam tu, dia dah rosak lama-lama, dia akan jadi sempit dan dia jadi buta. Bang, saya dah buta dah. Padahal 70% dia nampak lagi. Ini samalah. Kita down, cepat down lah.
3: Cepat down.
2: Cepat down.
3: Betul-betul. Jadi kena keluar semangat lah, walaupun pun. Cabarannya, dugaannya kan, kena kuat semangat. Dekat dunia kena kuat semangat, di alam barzah tentulah.
1: Macam mana nak ada semangat di apa, di alam sana tu, amalan kita lah.
3: Amalan kita lah, kebaikan yang kita lakukan. Betul. Kan, segala ibadah kita, itulah penguat semangat kita. Jadi doktor, kita terus ke soalan yang terakhir lah untuk pertemuan hari ini. Sebab kadang-kadang ramai yang suka pergi ke ataupun mengiringi jenazah pergi ke kubur, kan, suka dengan baca talqin tau. Ada orang yang suka dengan baca talqin. Jadi kita tak tahulah, ataupun kadang-kadang ada yang tak tahu sebab kita perlu baca talqin sejuruh kita kebumikan si mati. Jadi apa tujuan sebenarnya doktor bacaan talqin tu? Jadi adakah talqin ataupun tahlil dapat membantu si mati? Silakan doktor huraikan mengenai perkara ini.
2: Baik, apabila kita berbicara tentang talqin, kita sebut tadi, lakinu mautakum, talqinkanlah orang mati kamu. Mautakum, saya ingat saya dah kupas hari itu, sama ada orang tu belum mati, nazak, ataupun orang tu lepas mati. Dan kita pun sebenarnya bakal jenazah. Innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Awak tu adalah mayit. Mayit, pembahasan bahasa Arab, mayit ni sama ada orang baru nak mati ataupun orang baru lepas mati. Kita maksudnya bakal jenazah. Tak tahu lepas ni 2-3 minit saya atau siapa mati, kita pun tak tahu. Maka kita adalah mayit. Oleh sebab itu, talqin itu memberi manfaat kepada dua, sama ada orang dalam kubur dan orang atas kubur. Nah, itu saya dapat di sini, cantiknya macam tu. Kadang-kadang kita lepas tu bumi, minta maaf lah, saya nak cepat ni, tunggulah sekejap, duduk atas kubur. Bagaimana seorang imam yang mahir, fasih, bertutur, dia memberi talqin, orang kata memukul anak sindir menantu. Dia bagi tahu kepada orang dalam tubuh, bila datang kepada kamu sekian-sekian, jawablah dengan lidah yang fasih, hati yang tenang dan sebagainya. Dia ajar orang tu, oh, aku baru lepas mati, aku jadi macam pening, tak tahu apa nak cakap ni. Wujud ada orang, dan kita dah cakap tadi, orang mati dengar suara kita, kita yang tak dengar suara dia. Jadi bila imam yang membaca talqin tu bagi tahu kepada si mati, wahai fulan bin fulan, kamu sudah datang ke alam yang tidak ada lagi anak saudara dan sebagainya. Bila datang kepada kamu dua malaikat, dia pun duduk, dia dengar masa tu, dan dia bolehlah jawab pelan-pelan. Baik, itu yang pertama, faedah kepada orang si mati tadi. manakala yang duduk dekat tepi kubur tadi, andaikan, andai kata kalau akulah duduk di situ, siap, kau pun sama. Jadi di situlah kita kata dalam mazhab kita Syafi'i, banyak ulama mengatakan baik ini dapat memberikan manfaat kepada si mati tadi. Sama ada dalam kandungannya doa, ada doa dalam talqin kita itu. Tambah-tambah ada orang pula dia lalui pula dengan tahlil. Tahlil supaya kita orang yang duduk kubur tu ingat la ilaha illallah. Jadi dia dapat tahlil. Tahlil maksudnya membesar-besarkan Allah. Bila kita membesarkan Allah, kita mengagungkan Allah, kita mentakdiskan Allah, mentasbihkan Allah, bermakna Allah akan dengar, oh dia ni sudah takdirkan aku. Ingat dalam surah Al-Fatihah, kalau boleh ada masa sikit lagi saya kupaskan bagaimana seorang hamba semasa solat dia menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pemilik sekalian alam. Allah Taala dengar, oh hamba-Ku telah memuji aku, hamidani abdi. Allah Taala jawab terus bila sebut ar-rahmani rahim maliki yaumiddin majjadani asna alayya abdi, majjadani abdi. Bila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta tolong. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara aku dan hamba aku, dan bagi hamba aku apa yang diminta. Jadi orang yang berada di atas kubur tadi sedang tahlil membesarkan Allah, maka Allah Taala dengar, oh dia dengar. Akhirnya tak apa, kita bantu kepada pesakit orang jenazah ini yang duduk dalam kubur. Dia tiada saudara dah, tak ada siapa dah. Maka akhirnya jom kita bantu, bagi tahu kepada malaikat. Malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Usah sedih, usah risau, kami semua para malaikat membantu kamu. Jangan risau, relax, kami akan bantu kamu untuk bawa syurga. Ini kalau boleh kita kata amalan talqin dan macam doa peringatan ini semuanya semasa kita pegang, tujuan utama ada untuk meneguhkan hati si mati semasa disoal oleh malaikat munkar dan nakir, bukannya sekadar mengajar mayat tapi memberikan kepadanya kekuatan. Amalan ini adalah sunat dan ini yang disebut dalam apa Abi Umamah dan sebagainya. Ini cerita hadis tu panjang, hadis Abi Umamah. Itulah sedikit yang dapat saya kupaskan, kongsikan bersama.
1: Ya, sebagaimana hadis apa baginda Nabi SAW lah, orang yang bijak adalah orang yang mengerti mati. Dan apa kena itu adalah persiapan untuk kita kembali ke alam akhirat nantilah.
3: Bila cerita pasal talqin je, geng-geng buruhantu dekat live Titan ni doktor, semuanya dia kata apalah doktor, time-time macam ni lah baca talqin dekat bawah ni.
1: Kita tak baca pun talqin tu.
3: Doktor baca sikit tadi tu. Kan? Baru sikit tu. Itu kalau baca panjang tu
2: macam orang akad nikah lah, dia belakang. Takut gugup depan tu imam nanti.

0: Untuk tajuk seterusnya iaitu realiti alam kubur.
1: Ini lagi, kita cerita rahsia.
0: Ini
1: kita masuk dalam lagi.
0: Ini lagi seram.
1: Realitinya.
0: Realitinya, doktor. Jadi minggu depan insya-Allah minggu depan, doktor, kita bertemu lagi. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Mudah-mudahan perkongsian kita hari ini kepada pendengar Salam FM dan juga Nasional FM memberikan manfaat untuk kita bersama.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan, insya-Allah.
0: Baik, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Naf, kita dah bersama dengan Dr. Mat Nawi Mat Yusof.
1: Baik. Ya, kita nak jumpa anda jugalah. Jangan lari.
0: Jangan lari, berdengar-berdengar. Tapi terima kasihlah untuk berdengar Salam FM dan juga Nasional FM yang terus mendengarkan pada waktu ini. Kisah tentang rahsia kubur, dah tahu kan macam mana, serba sedikit. Mudah-mudahan ianya menjadi panduan kita bersama.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jumpa lagi minggu depan. Terus layan lagi Nasional FM dan juga Salam FM untuk misteri malam di sebalik mata.
3: Salam FM, salam untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Salam FM seiring menjana minda
2: telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibn Al-Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, berkata telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani, berkata telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Baik, masih lagi teman-teman saya nak makan untuk pertemuan kita hari Rabu ini jam 5.30 minit pagi waktu ini. Selamat pagi kepada sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama kami di mana saja anda berada untuk waktu dan juga ketika ini. Baik, untuk maklumat sahabat pendengar, kaum muslimin dan muslimat, seketika nanti akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu degannya pada jam 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada sahabat-sahabat pendengar semua dari kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #PenyiaranJakim. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perjuangan buat semua pendengar setia rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda merasa dunia yang luas ini tiba-tiba menjadi sempit? Pernahkah anda merasa terasing di tengah-tengah orang yang anda sayangi? Hari ini kita bukan sekadar berbicara tentang sejarah seorang pahlawan, tetapi kita berbicara tentang jiwa. Kita akan menelusuri kisah seorang sahabat kaum Ansar, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuji dengan ujian paling berat, bukan di medan perang, tetapi ujian di medan kejujuran. Beliau ialah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab Al-Ansari. Beliau adalah salah seorang daripada 70 orang penduduk Madinah yang hadir dalam Bai'atul Aqabah kedua, detik penting di mana penduduk Madinah berjanji setia untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tamadun Islam, Ka'ab bukan sekadar pahlawan yang menghunus pedang. Beliau adalah pahlawan kalam. Bersama Hasan bin Thabit dan Abdullah bin Rawahah, Ka'ab menggunakan syairnya sebagai perisai untuk membela Islam daripada serangan lisan kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai sumbangan penyair seperti beliau. Sesungguhnya seorang mukmin itu berjihad dengan pedangnya dan dengan lidahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ka'ab adalah seorang yang segak, hartawan dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Khazraj. Namun, sejarah paling besar beliau bukanlah tentang kemenangannya, tetapi tentang kesilapannya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tahun ke-9 Hijrah, musim panas dan buah-buahan di Madinah sedang ranum untuk dipetik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru umat Islam ke perang Tabuk. Inilah saat di mana Ka'ab bin Malik terleka. Beliau tidak mempunyai sebarang keuzuran, malah beliau mempunyai 2 ekor unta tunggangan, sesuatu yang tidak pernah dimilikinya sebelum itu. Ka'ab bin Malik menyesal dengan apa yang berlaku, namun tetap berusaha agar dosanya diampunkan. Beliau tidak pernah lupa untuk berdoa meminta keampunan di atas dosanya. Saban hari, beliau akan bersolat di masjid di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, "Demi Allah, andai aku duduk di sisi selainmu, wahai Muhammad, dari golongan ahli dunia, nescaya aku mampu mendapat jalan keluar dari kemurkaannya dengan mengemukakan suatu alasan. Sebenarnya aku dikurniakan bakat bicara debat, tetapi bagiku, jika kepandaian ini digunakan untuk menipu daya, demi Allah, pastilah dia mengetahui bahawa kata-kataku kepada Rasulullah adalah dusta, walaupun baginda terpesona dengan kata-kataku ini. Jika demikian, sesungguhnya kemurkaan Allah akan diberitakan kepadamu wahai Rasulullah kerana pendustaanku. Sebaliknya jika aku memberitahu hal yang sebenar, yang demikian itu pula kamu yang akan murka ke atas diriku dalam hal ini. Sesungguhnya aku menginginkan kesudahan yang baik daripada Allah. Demi Allah, aku tiada sebarang uzur sedikit pun sehingga tidak mengikuti peperangan ini. Demi Allah, sama sekali aku belum merasakan lebih kuat dan lebih ringan untuk mengikutinya. Iaitu pada waktu itu aku menarik diri daripada menyertai Rasulullah sehingga tidak ikut ke Tabuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi menjawab keluhan tersebut, tentang orang ini, dia berbicara benar. Sekarang bolehlah engkau pergi sehingga Allah memutuskan suatu hukuman tentang dirimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Akibat kejujuran itu, Ka'ab dan dua rakannya dipulaukan selama 50 malam. Bumi terasa asing, langit terasa menghimpit. Bahkan isterinya juga diminta untuk berasingan daripadanya. Kesabaran dan kejujuran itu akhirnya membuahkan hasil. Pada malam ke-50, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 117 dan ayat 118 yang merakamkan pengampunan Allah terhadap mereka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut Ka'ab dengan wajah berseri-seri sambil bersabda, "Gembiralah dengan hari yang paling baik bagimu sejak ibu melahirkanmu." Para sahabat lain seperti Talhah bin Ubaidillah berlari memeluk Ka'ab untuk mengucapkan tahniah. Kejujuran Ka'ab inilah yang menjadi tiang seri peradaban Islam, bahawa maruah dan kebenaran lebih berharga daripada nyawa dan harta. Pendengar yang dirahmati Allah, kisah Ka'ab bin Malik mengajar kita bahawa dalam membina tamadun yang utuh, kita tidak boleh lari daripada kesilapan. Namun, keberanian untuk mengaku salah dan kejujuran kepada pemimpin adalah kunci keampunan ilahi. Semoga kita bertemu lagi dalam solat akan datang. Saya tinggalkan anda dengan renungan, adakah kejujuran kita pada hari ini mampu membuka pintu langit? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Terus dengarkan Salam FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 5.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Sangat tinggi kemuliaannya, lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh.

0: Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau-lampau buruk keadaannya? Tidak. Kami tidak akan biarkan, bahkan kami tetap mengingatkan kamu sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang. Masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: #penyaranjakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Doa mohon bantuan Allah.

0: Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau katakan.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Aku kagum dengan satu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim.
3: #penyiaranjakim

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh tersendiu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, doktor. Tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara tahu, nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang, baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: akhir. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan suruh azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisab di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.

doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
7: Salam
3: untuk semua.
4: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
8: Ya, mulakan hari anda dengan Salam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbi yasallatu asy karim. Rabbi tamim li khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat pagi. Sabar khair. Good morning.

Morning. Ya, kepada sahabat-sahabat pendengar kita, sahabat pendengar Salam FM kita yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersua kembali untuk pagi ini. Ya, pagi yang ceria ini, pagi yang proaktif, pagi yang bersemangat kita pada hari ini, insya-Allah walaupun pelbagai dugaan yang melanda, ujian tetap akan ada melanda sebagai kita sebagai hamba Allah. Pastinya ujian hadir pada kita tidak lain terbukan untuk menguatkan diri kita pastinya. Baik, untuk hari ini saya nak kongsikan kepada sahabat pendengar jangkaan cuaca yang saya petik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk cuaca kita pada hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Untuk pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam, tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan juga maksimum, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Untuk anda yang sedang memandu waktu-waktu ini, waktu dan juga ketika ini, pagi ini, ya, menuju ke tempat mencari rezeki, tempat bekerja dan sebagainya, hati-hati dalam pemanduan. Okey, dan juga kepada abang lori terutamanya, abang lori kenderaan berat dan sebagainya, patuhi waktu yang anda perlu untuk keluar menerusi lebuh raya dan sebagainya, patuhi undang-undang dan sebagainya, jadual waktu untuk anda mula keluar ke jalan-jalan yang dibenarkan. Baik, untuk perkongsian juga menerusi info trafik yang saya petik menerusi laman X Plus Line 1-800-88-000. Sedikit informasi kepada anda sahabat berdengar, trailer rosak di NKVE di kilometer 21.9 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Kota Damansara. Lorong kiri terhalang namun trafik tetap terkawal, jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Untuk kenderaan yang rosak ini, nasihat keselamatan yang kita boleh sarankan kepada anda untuk kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian, patuhi arahan petugas dan papan tak ada trafik di lokasi. InsyaAllah, untuk segala maklumat lanjut berkenaan info trafik, anda juga boleh layari laman X Plus Line 1-800-88-000. Banyak lagi informasi yang kita nak kongsikan kepada anda pada hari ini, insyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan kita di pagi Salam hari ini. Pastinya kita akan kongsikan pelbagai informasi dan juga rancangan menarik dan juga lagu-lagu ketuhanan yang mendidik jiwa pastinya. Kita mulakan hari ini dengan Enti Syukur, persembahan daripada UNIC. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam.
0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku. Dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan. Sahabat, jiran, satu perkara tau, untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam,
0: #penyiaran jakin.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Assalamualaikum. Tachehao. Vanakam. Aramaiti. Ha, apa pun bahasanya, kita semua adalah Malaysia. Raikan kekuatan kita sebagai sebuah negara yang bersatu. Bersama-sama bina negara yang lebih baik untuk generasi akan datang. Salam FM, sayang Malaysia. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Glosari Islam.
2: Pluralisasi. Istilah pluralisasi ialah proses kepelbagaian dalam masyarakat yang memerlukan Islam berinteraksi dalam ruang sosial yang pelbagai.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
4: Dan untuk hari ini seperti biasa, kita nak anda sahabat pendengar kongsikan kepada saya lah untuk hari ini. Seperti biasa, topik untuk pagi at Salam hari ini seperti yang kita telah kongsikan di ruang laman media sosial kita di Facebook dan juga di Instagram. Apa tajuk yang kita bawakan untuk hari ini? Okey, tajuk kita bawakan untuk hari ini, pilih untuk selesaikan hutang anda atau memberi hutang kepada yang memerlukan. Macam mana tu? Okey, maksudnya kalau kita ada, kita tengah hutang sekarang ni, kita tengah ada hutang dengan orang kan, sama ada untuk kalau kita ada sejumlah wang, kita nak selesaikan hutang ke, tiba-tiba ada orang lain minta kita, boleh tak nak pinjam duit? So mana satu? Mana satu yang utamanya? Kalau anda macam mana? Untuk sahabat pendengar macam mana? Dalam situasi tersebut, okay, kalau kita ada sejumlah wang, kita nak selesaikan hutang kita ke, ataupun tiba-tiba ada yang minta pertolongan, boleh tak nak pinjam duit ni? Mana satu? Nak bagi yang pinjam duit ataupun nak selesaikan hutang? Okay, menarik ni sebenarnya. Jadi boleh kongsikan pendapat, pendapat ataupun pandangan juga pengalaman anda sendiri. Seperti biasa, boleh hantar ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian 03-22887111. Seketika nanti kita nak kongsikan juga kepada anda semua mengenai komentar yang berkenaan dengan topik untuk pagi Assalam kita hari ini. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Kamu tahu ni, Fahan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
0: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan semangat itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
9: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
10: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
11: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
12: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
13: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
14: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
15: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
16: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
5: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
4: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
5: Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Hiburan berterusan Salam FM.

0: lebih terbelahan kan?
1: Biarlah dia kak. Dia nak tunjuk horn dia kuat tu.
0: Eh apa pula? Dari tadi asyik horn je. Horn. Dah kenapa?
2: Kita usnuzon je lah. Entah-entah dia nak cerit-berit ke kecemasan ke kan?
1: Betul lah tu. Kita usnuzon je lah.
0: Memang boleh usnuzon. Tapi kalau perangai macam ni menyakitkan hati, kita kena tegur bang. Tak boleh lah pergi lepas je orang yang tak berhemah kat jalan raya ni.
1: Ha, betul juga. Kalau dia ada buat salah, langgar kereta lain ke, itu kita kena tegur lah. Tapi ni dia horn je kak. Kita ni yang perlu bawa kereta baik-baik supaya tak kena macam dia ni.
2: Betul. Supaya kita sentiasa beringat apabila mandu, jangan datangkan marah orang lain atau susahkan orang.
1: Ya, perlu berhemah. Betul tak, Sat?
3: Betul.
0: Ha, kan saya dah cakap. Ha, nampak tak, nampak? Dia dah tak menyempat horn sana, horn sini. Ha, himpit orang. Dan muka langgar kereta depan tu. Eh, keram saya. Ridwan, berhenti kejap. Berhenti.
1: Eh, nak buat apa pula ni, kak? Nanti kita akan buat jalan lagi sesak ni.
2: Aisyah, nak buat apa turun tu?
0: Saya ni geram, bang. Saya geram. Saya nak suruh abang tarbiah sikit lelaki tu. Tengok muka dia tu. Masam aja. Dia langgar orang, dia yang masam. Tengok muka dia tu. Ih, geram betul saya. Nampak tak tu? Dah lah orang Islam. Eh, tapi tak berhemah.
2: Betul lah tu. Memang tak berhemah langsung mandu tu. Bagi kita orang Islam, apabila bercakap mengenai pengawalan diri, maka hal ini berkait rapat dengan persoalan akhlak. Bagaimana akhlak Islam dapat membentuk pemanduan berhemah dan melahirkan pemandu yang bertimbang rasa di atas jalan raya.
1: Penghayatan akhlak?
2: Ya, penghayatan akhlak yang mulia adalah satu tuntutan agama. Hal ini boleh dirujuk sama ada di Quran ataupun di sunnah. Menurut Rasulullah SAW dan tafsiran agama kita, perbuatan yang baik afal khair atau kebaikan al khair adalah merujuk kepada setiap perbuatan atau perilaku yang menghasilkan kebaikan. Hal ini wajib dilaksanakan oleh setiap mukmin demi mencari keredaan Allah.
0: Ha, betul lah tu. Sebab itu saya minta Ridwan berhenti kat tepi. Saya nak minta Pak Ustaz ni ceramah sikit lelaki tu. Cakap dengan lelaki tu.
1: Tapi tak kena tempat lah kak. Lelaki tu dah lah panas. Baru langgar kita orang. Kalau kena nasihat sekarang juga, takkan masuk dekat akal dia. Kena cari ruang sesuai, saya rasa.
2: Itulah dia. Akak kamu yang macam tu. Dahlah saya yang kena pergi ceramah. Dia hantar saja. Cepat je semangat dia datang kalau jumpa orang buat salah.
0: Saya marah, bang.
2: Dah. Okey, Aisyah bertenang, ya.
0: Astaghfirullahaladzim. Keluarga Ustaz Angkil.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: semua.
1: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Hi Uni, hello.
4: Assalamualaikum Syikin.
3: Oh, waalaikumsalam.
5: Mulakan pertemuan dengan memberi salam kerana sesungguhnya itulah sunnah, dapat pahala lagi. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Rakyat Malaysia terkenal dengan sifat toleransi dan prihatin. Tapi kenapa agaknya masih ada di antara kita yang mementingkan diri sendiri apabila tidak segera beredar

0: setelah habis makan dan minum di kafe atau tempat-tempat makanan lain, terutamanya pada hari Minggu yang kita tahu memang ramai orang keluar bersama keluarga, terutamanya yang membawa anak-anak kecil. Kalau ianya terjadi pada diri sendiri, apa agaknya perasaan kita? Pesanan prihatin ini dari saya, Nur Farhana Muhammad Nur, dan Salam FM.
1: Hege, nak keluar orang nak cepat nak masuk lift ni.
2: Astaghfirullahalazim, nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
1: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
3: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
4: Kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

0: dalam segmen Lughatus Salam. Jom sama-sama kita belajar hari ini bahasa Perancis. Comment ça va? Très bien. Itu belagak sikit lah kalau dalam bahasa Perancisnya. Okey, tapi itu bukan yang kita nak belajar. Kita nak belajar hari ini ada 5 patah perkataan. Dah bersedia ke belum? Keluarkan pensel dan kertas anda dan catat bersama dengan saya. Alright, perkataannya mudah sahaja. Yang pertama, idi. Perkataan kedua, su. Perkataan ketiga, ki. Onong buzua. Saya ulang balik. Idi suki onong buzua. Kalau saya bagi tu sebelum ni, kalau belajar bahasa Perancis, muka tu kena macam takabur sikit. Tapi niat jangan takabur, muka je tu. Muka kena confident kalau nak cakap bahasa Perancis. Idi suki onong buzua. Maksudnya hendaklah kita bantu orang yang memerlukan, ataupun bantulah orang yang memerlukan. Saya ulang balik perkataannya, idi suki onong buzwa. Kerana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita membantu antara satu sama lain berkaitan dengan ketakwaan dan kebaikan. So ulang balik, idi suki onong buzwa. Hendaklah kita bantu orang yang memerlukan. InsyaAllah, bila kita bantu orang lain, Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita. Itu sahaja dalam segmen kali ini. Bertemu lagi dalam Lughatus Salam. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
3: Baik, 7.27 minit pagi waktu ini. Yang tengah sarapan, selamat bersarapan ya. Kak Kemal kita tadi tunjuk gambar nasi goreng katanya. Ya Allah, tunjuk nasi goreng dekat saya ya. Tak apa Kak Kemal, sila, selamat menjamu selera ya, kan? Yang dah sampai ke destinasi, sampai ke pejabat dan sebagainya, bolehlah ambil sarapan yang ringan terlebih dahulu. Jangan berat sangat eh. Nanti berat sangat kerja, nanti takut kepala tu dekat meja. Kepala tu dekat meja, bukan tangan dekat meja. Kepala dekat meja, risau. Okey, baik, tak apa. Kita nak teruskan dengan topik pagi salam kita hari ini. Kita nak dengarkan menerusi perkongsian anda jugalah. Okey, nak dengarkan pandangan, komentar dan sebagainya. Mungkin pengalaman anda sendiri berkenaan topik untuk pagi salam kita ni. Pilih untuk selesaikan hutang anda atau memberi hutang kepada yang memerlukan. Baik, kita nak dengarkan perkongsian daripada Pak Mat, UTM Melaka kita. Assalamualaikum ya Pak Mat, UTM Melaka. Katanya hutang utama dari memberi hadiah atau sedekah. Hutang tak selesai, roh tak diangkat, sedekah itu bonus dan tak ada memberat dan mengatasi hutang. Aha, itu dia. Terima kasih Pak Ahmad Witan Melaka untuk perkongsiannya. Betul, ada hadis yang mengatakan bahawa roh seseorang mumi itu tergantung dengan sebab hutangnya sehingga dijelaskan ataupun dilunaskan hutang itu untuknya. Hadis riwayat Al-Bukhari lah. Maknanya kita nanti di akhirat nanti kan tersangkut. Sebab tu kita kalau ada hutang dan sebagainya kan, kalau ada hutang dengan siapa-siapa lah, cuba untuk kita jelaskan. Cuba kita buat perbincangan dengan sebaiknya kan. Kalau tak mampu tu, kita mengikut kemampuan yang kita janji, niat kita, hati kita untuk melunaskan hutang tersebut. Berapa amount tersebut kena bincang dengan dengan siapa yang kita berhutang itulah. Baik, terima kasih kepada Pak Mat Utam kita untuk perkongsian katanya berkenaan dengan hutang tersebut. Katanya mungkin pendapatnya lebih kepada kena lebihkan hutang dahululah kalau duit tu dan sebagainya. Baik, saya nak bacakan juga perkongsian daripada Encik Syukri kita dari Banjarlara. Ini panjang ni. Okey, seronok, saya nak kongsikan kejap eh. Katanya, kalau saya ada wang yang cukup untuk satu perkara saja, saya akan fikir begini. Wah, ini rajin ni Encik Encik Syukri kita menulis ni. Ini mungkin pengalaman dia sendirilah eh. Apa katanya? Katanya, kalau hutang saya sudah mendesak, contohnya ansuran tertunggak, ada charge ataupun faedah, atau keluarga sendiri mula terjejas, saya pilih untuk bayar hutang. Sebab kita tidak wajar membantu orang lain dengan keadaan kewangan kita sendiri yang belum stabil. Keduanya, katanya kalau hutang saya masih terkawal, tetapi orang yang meminta bantuan benar-benar dalam keadaan terdesak, contohnya untuk makanan, ubat-ubatan ataupun keperluan anak, saya mungkin pilih untuk membantu tetapi ikut kemampuan. Dan satu lagi perkara penting, katanya memberi hutang tidak semestinya bermaksud memberi wang yang banyak. Kadang-kadang RM20, RM50 atau sekadar membelikan barang keperluan lebih baik daripada membeli jumlah besar yang akhirnya membebankan diri sendiri. Ah, terima kasih Encik Syukri, kita daripada Menjala perkongsiannya, banyak poin dia bagi. Tapi betul make sense, dalam bahasa Inggeris sebut make sense lah, apa tu, orang kata logik juga apa yang dikatakan tadi. Mungkin ini pengalaman daripada Encik Syukri sendirilah berkenaan dengan topik kita ni kan. Kalau berkemampuan ataupun terdesak, sekiranya kita boleh mengawal hutang kita dan sebagainya, kita boleh membantu orang yang memerlukan. Mungkin tidak dengan sejumlah, contoh orang datang, boleh tak kita ada RM1, kita nak bayar hutang orang apa RM1 ni, tapi ada orang pula minjam kita RM1, boleh tak nak minjam RM1, sudah sesak ni. Tapi kita di sini boleh cakap yang kita ada RM50 saja, contoh kan, kita boleh semampu kita untuk bayar RM50 saja. Itu antara yang orang kata mungkin ada di antara kita lah, pengalaman-pengalaman kita berdasarkan daripada topik pagi kita yang kita kongsikan kepada. Terima kasih Encik Syukri sekali lagi daripada Manjara. Banyak poin yang diberikan ni, Masya Allah. Okay, mungkin antara poin ataupun perkongsian dikongsikan oleh Encik Syukri ni antaranya, mungkin boleh menjadi salah satu orang kata apa, rujukan ataupun salah satu perkara yang boleh kita ambil lah, kita ambil. Ataupun mungkin selepas ni kalau kita ada terkena dengan siapa-siapa ke, tapi ada setengah orang kalau boleh nak elakkan hutang dan sebagainya, macam Kak Akmal kita sebut tadi, mengelakkan hutang. Syukur Alhamdulillah dia kata dia tak ada hutang lah kan. Tapi kalau kita niat nak membantu orang lain dan sebagainya, kita memudahkan urusan lain, mana tahu insyaAllah Allah memudahkan urusan kita lah kan. Allah memudahkan urusan kita. Apapun, terima kasih untuk perkongsian yang diberikan kepada kepada saya untuk pagi ini. Mungkin ada lagi perkongsian-perkongsian lain, boleh terus hantarkan ke WhatsApp kuantik kami 011-1317-2911 ataupun menerusi talian kita seperti biasa 03-2288-7111 03-2288-7111 seketika nanti. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
4: Islam itu mudah, Islam itu indah.
5: Hiduplah untuk menjadi manusia yang sentiasa memudahkan urusan manusia yang lain.
4: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
2: Hai, tengok macam sihat je. Tapi kenapa pula bila tak kereta dekat pakai OKU? Macam mana pula tu? Tak ada kesedaran sibil langsung. Jangan mementingkan diri sendiri. Hormatilah hak orang kelainan upaya.
3: Islam itu mudah. Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah. Tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Terus dengarkan Salam FM.
5: Baik, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Untuk pagi yang salam ini masih lagi bertemankan saya Nak Bakar untuk pertemuan kita hari Rabu 28 Safar 1448 Hijri 12 Ogos 2026 Masihi. Kita sempena dengan sambutan hari kebangsaan kita kan. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang kita di setiap tempat, di rumah, di premis, di pejabat kita, di mana saja, di sepanjang jalan raya kita, juga di kenderaan kita lah. Okey, untuk kita sama-sama menyemarakkan, menyutik semangat patriotisme, cintakan tanah air kita melalui semangat perpaduan dan sebagainya. Baik, tapi yang paling penting apa? Yang paling penting, kalau masih ingat lah, kalau masih ingat apa yang dipesan oleh Kak Bedah kita, Kak Bedah Tudung Bawal, Kak Bedah Tudung Bawal kita ni ada pesan apa minggu semalam? Semalam kan? Betul lah semalam. Katanya, merdekakah kita ni? Merdeka, kenapa saya sebut merdeka? Merdekakah kita ni? Macam mana kalau kita ni nak merdeka kalau sikap kita sendiri tak merdeka, kan? Betul tak? Sikap kita sendiri tak merdeka, macam mana kita nak bina negara kita dengan merdeka ni, kan? Apa maksud sikap kita tak merdeka ni? Maksudnya kita tak apa tu? Kita tak menjalinkan persaudaraan dengan sebaiknya. Kita tidak mempuk semangat ataupun tidak menghargai ataupun membantu mereka yang lain. Tidak, orang kata apa? Disiplin kita lah terhadap mereka-mereka yang lain, kan? Maknanya kita tidak mementingkan diri sendiri. Sikap tersebut, kalau kita masih lagi ada elemen ataupun sikap-sikap tersebut, mungkin ini antara perkara yang boleh menghalang kita lah. Jadi sikap kita sendiri itu kena merdeka. Betul tak? Setuju? Ini yang Kak Bedah sebutkan pada semalam harilah, kan? Sikap kita sendiri kena merdeka. Kalau kita janganlah kuat melaungkan semangat merdeka tu, tapi kita tak kuat untuk merdekakan sikap kita sendiri. Memang setuju, ya? Setuju dengan pendapat yang dikongsikan oleh Kak Bedah semalam lah. Kejap lagi kita nak dengar apa pandangan, apa yang Kak Bedah nak ceritakan seketika nanti, menerusi kisah Kak Bedah Tudung Bawal lah. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda semua. Baik, ini saya nak kongsikan menerusi laman media sosial Instagram. Sedikit perkongsian kesihatan lah, sedikit perkongsian kesihatan menerusi laman media sosial Instagram My Health KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia kita. Berkenaan dengan kesihatan kita, kita cegah denggi. Kita beri kerjasama kepada petugas ataupun sukarelawan tentang kesihatan yang hadir ke rumah anda. Petugas atau sukarelawan kesihatan yang hadir ke rumah anda, kita benarkan pemeriksaan di sekitar rumah dan tunjukkan tempat yang berpotensi menakung air. Hanya 10 minit saja seminggu untuk cari dan musnah tempat pembakaran Aedes. Tindakan kecil hari ini boleh membantu melindungi keluarga dan komuniti daripada denggi. Ambil peduli, cegah denggi. Ini antara contoh, antara contoh sikap yang kita perlu merdekakan sikap kita ni, kan? Kalau kita degil dan sebagainya, tak ambil hirau tentang perkara tersebut, lagi-lagi bab kesihatan dan sebagainya, kan? Memang tak ke manalah kita. Jadi bab-bab kesihatan, cegah denggi sekarang ni tengah orang kata orang demam denggi lah, banyak orang tak sihat dan sebagainya, kan? Pencegahan-pencegahan awal ni perlu kita ambil peduli, ambil cakna. Ini yang paling penting. Sebab apa? Musuh yang nyata ni kita boleh lawan. Macam mana pula musuh yang tersembunyi? Kan musuh tersembunyi apa ni? Nyamuk lah. Nyamuk sekejap-kejap, kalau dia terbang depan kita ni boleh nampak, kan? Kalau dia terbang kat belakang ke, dekat mana ke, tak nampak, kan? Sebab apa? Musuh yang tersembunyi tiada amaran, tiada peringatan. Dia boleh membiak dalam bekas kecil menakung air di mana-mana. Di mana-mana. Jadi tiada beli kasih dalam mencari mangsa nyamuk ni. Jadi jangan tunggu jiran atau pihak berkuasa untuk mengambil tindakan sebelum kes denggi berlaku. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jiran, tetangga dan sebagainya, kita sendiri adalah barisan hadapan sebenarnya. Bukan saja petugas kesihatan ataupun sukarelawan kesihatan, kita sendiri adalah barisan hadapan. Luangkan sedikit masa untuk memeriksa kawasan perumahan dan sebagainya. Okey, kita ambil masa untuk memeriksa kawasan rumah dan tempat kerja. Kita cari, kita buang, kita bersihkan, kita musnahkan tempat pembiakan Aedes, kerana kemerdekaan bukan sekadar kibarkan jarum gemilang. Kemerdekaan juga bermaksud kita berani melindungi keluarga dan komuniti daripada ancaman yang boleh dielakkan. Jangan beri Aedes ruang untuk menjajah. Itu dia. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
4: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
7: Negeri Sembilan 95.6.
8: 89.3 di Jerantut Pahang.
9: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam FM.
7: Salam
1: untuk semua.
10: Lampu kuning. Tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
11: Kita memahami bahawa tidak semua orang Allah Ta'ala jadikan sebagai kaya dan bernasib baik. Ada juga segelintir golongan yang Allah Ta'ala jadikan nasib mereka itu agak kurang bernasib baik. Maka letakkanlah sedikit tempat dalam hati kita ini untuk memikirkan bagaimanakah pula perihalannya mereka yang kurang bernasib baik. Ini semua adalah untuk melatih sifat isar dalam diri kita. Dan itu adalah antara ciri-ciri mereka yang bertakwa kepada Allah. Apakah maksud isar? Isar itu adalah sentiasa memikirkan perihalan orang lain, sentiasa melebihkan dan mementingkan keperluan orang lain melebihi daripada kepentingan dan keperluan kita.
4: Salam FM.
1: Hashtag penyiaran jakim.
12: Sedapnya jajan ni.
13: Ya Allah Putri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
12: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
13: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
14: Buat apa tu?
15: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
16: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

Assalamualaikum. Apa khabar semua kesayangan Kak Beda pagi ini? Seronok ke hari ini pergi kerja ataupun seronok duduk di rumah? Macam tu pula kan? Yelah, maklumlah sekarang kan hybrid, iaitu bekerja dari rumah. Tak kisahlah apa pun kan, janji kita amanah pada diri sendiri buat kerja yang telah diberikan. Gitu cerita dia kan? Baiklah, hari ini kan Kak Beda nak cerita lagi lah pasal merdeka. Tajuk dia merdekanya negara tapi diri sendiri masih dijajah. Macam tu kan. Red tak tajuk Kak Beda hari ini? Maklumlah bulan Ogos ni kan, kalau kita pergi sana sini, kita akan dengar orang asyik sebut merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah. Memang kita patut rasa bersyukur negara kita sudah lama bebas dari penjajah. Tapi Kak Beda nak tanya sikit lah kan. Negara kita memanglah dah merdeka. Tapi kita dah merdeka ke? Cuba fikir. Jangan marah ya. Cubalah kita muhasabah diri. Ada orang kita tengok masih dijajah dengan apa? Dijajah dengan handphone. Bangun tidur, dia tengok handphone dulu. Nak tidur pun, dia tengok handphone dulu. Dia duk scroll media sosial tu kan. Terutamanya mak-mak lah kan. Bila anak panggil, dia dah tak dengar. Bila bercakap, dia tak pandang muka anak tu. Tapi dia sibuk menengok handphone dia tu. Ya Allah, macam mana tu? Itu dah kira merdeka ke tu? Azan dah berkumandang pun dia masih leka dengan media sosial. Jadi adakah itu dikira merdeka? Ada pula yang dijajah dengan nafsu juga. Macam apa? Pantang nampak promosi, terus rasa nak beli kan? Dah penuh baju satu almari sampai nak roboh almari dia, dia beli lagi baju sebab apa? Sebab nampak baju dengan harga yang murah, promosi, diskaun sana sini. Kan? Kemudian dia mengeluh sebab apa? Sebab gajinya kecil, jadi susah dia nak shopping yang mahal. Dapat tak? Padahal dia tak sedar kehendak dia yang terlalu besar. Ada juga yang dijajah dengan mulut. Pantang dapat story ataupun cerita sikit, habis terus disebarkannya. Kadang-kadang cerita yang disebarkan tu pun belum tentu betul. Sebab apa? Sebab dia dengar cerita orang. Yang paling bahaya apa? Dijajah dengan perasaan ego di dalam diri. Macam tu. Susah

ataupun membunuh ego dalam diri. Dia mengaku kesalahan dia dan dia meminta maaf. Itu adalah orang yang hebat sebenarnya. Sebab itulah kan, kalau kita nak relatekan dengan kemerdekaan ni, ia bukan sekadar bebas daripada penjajah, tapi sebenarnya bebas dari perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Untuk itu, seperti biasalah Kak Beda nak cakap kan, Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda hanya nasihat je. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih perkongsian daripada si Kak Bedah. Tudung bawal apa yang dikongsikan oleh Kak Bedah sebentar tadi. Kita masih dijajah. Kita masih dijajah ke lagi ni? Tepuk dada, tanyalah seleranya. Kan kita sendiri boleh jawablah. Diri sendiri, kita ukur baju di badan sendirilah. Kita tengok adakah kita masih lagi dijajah walaupun negara kita telah pun merdeka. Adakah diri kita sendiri masih lagi dijajah dengan apa? Dengan pelbagai lah macam-macam lah sikapnya dan sebagainya. Apa yang dah dikongsikan oleh Kak Bedah Tundung Bawal sementara tadi lah. Kalau kita masih lagi dijajah, ayo kita bangkit. Okay, kita bangkit, kita lakukan perubahan, kita terus untuk menukar perkara-perkara yang kalau kita dijajah ni kita kena helakkan, kita kena jauh ke tepi tu. Kan kita kena buang perkara-perkara yang boleh menjajah diri kita daripada perkara-perkara yang tidak elok lah. Itu yang pasti, perkara-perkara yang tidak elok. Apapun, terima kasih Kak Bedah Tundung Bawal untuk perkongsiannya. Sambil membebelnya dekat dapur tu memasak, tak tahulah potong apa tu. Kan, apapun, terima kasih kepada sahabat pendengar juga yang telah kongsikan pandangan, komentar dan juga melusi, mungkin pengalaman anda jugalah melusi topik untuk bagi salam kita hari ini. Pilih untuk selesaikan hutang anda atau memberi hutang kepada yang memerlukan. Menarik. Ini juga boleh menjadi salah satu panduan jugalah untuk saya sendiri kan, mungkin boleh diguna pakai dan sebagainya, juga kepada anda jugalah. Baik, terima kasih kepada semua yang kongsikan. Apapun, untuk Pagi Air Salam hari ini akan menutup tirainya menerusi segmen Pagi Air Salam untuk edisi 28 Safar 1448 Hijri 12 Ogos 2026, hari Rabu hari ini, bersama dengan saya Anam Bagar. Terima kasih kepada anda yang telah meluangkan masa anda untuk bersama dengan kami setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi. Apapun, hidup mesti diteruskan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama daripada Adib Nahan, Atimat, Erwan Muhibin, Baba Andy dan juga Loka, jangan bimbang. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

mati kutu. Jalan buntu, tak tahu langkah seterusnya, tapi hati melulu. Mata kalut, otak serabut. Usaha kabut tapi hasilnya ke laut. Keluh

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
2: Buat apa tu?
3: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
0: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang!

89.3 89.1 103.5 105.6 105.1 105.1 101.1 My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa.